0: seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disdankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Disdankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Disdankab Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari memberikan tambah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
3: Sementara itu, dokter hewan Disdankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu waktu pemeriksaan bagi kami.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada

0: Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
3: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
2: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
4: Salah satu aset yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
2: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
5: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
6: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
5: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
7: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
5: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di tanah suci. Para jemaah diharapkan dapat

0: jaga kondisi fisik, mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
1: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
3: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
4: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
3: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
5: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
6: Tengah Kulon ini bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak.
5: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
6: Harapannya apa, Pak?
5: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
3: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
7: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
8: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi. Maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan. Jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar. Gitu. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi itu.
7: Selain menampilkan Tajidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
9: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
10: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
7: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
1: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
11: Universitas ini yang wujudnya game.
12: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
11: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
12: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
13: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
12: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralwelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, pukul 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita akan hadirkan bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini langsung dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan yang bertugas di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya untuk bisa mengikuti jalannya Ekaristi Minggu pagi 24 Mei 2026. Pendengar, bagaimana dengan rutinitas dan aktivitas Anda? Sudah pulang dari Car Free Day? Atau masih di sana? Karena masih sarapan ya. Apapun itu, mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda. Jangan lupa, Anda bisa simak bersama segala program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti juga kita punya program musik kita 100% Indonesia, di mana Anda bisa request lagu bebas ya. Kalau hari Sabtu Minggu atau bahkan tanggal merah, itu lagunya bebas. Jadi Anda mau minta lagu yang apa, nanti pasti akan diputarkan oleh penyiarnya ya. Yang pasti lagunya lagu-lagu baru, bukan lagu-lagu oldies ya. Lagu oldies pun mungkin di baru bisa itu tahun 2000 atau mungkin di aransemen ulang kembali atau dinyanyikan kembali begitu. Seperti halnya lagunya Dea Mirella yang Menanti. Nah, itu kan lagunya enak banget ya. Itu kalau enggak salah tahun 90-an, tapi kemudian aransemen ulang oleh sosok Ziva Magnolia. Nah, itu bisa keputar. Atau kalau enggak gitu lagu Elegi Esok Pagi yang kemudian juga dinyanyikan kembali oleh Ebit bersama dengan Sang Buah Hati begitu ya. Atau mungkin lagu kalau 2000 tahun 2000 sih masih masuk ya. Kayak lagunya ini siapa? Rita Effendi yang Selamat Jalan Kekasih, itu masih masuk tahun 2000. Kemudian apalagi ya? Banyak pendengar lagu-lagu enak yang bisa di request di kesempatan siang nanti. Jadi jangan lupa musik kita pada pukul 13 lebih 30 menit hingga pukul 15 ya. Baik, kita masih menunggu ya untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan yang berada di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya untuk bisa menyimak Ekaristi di hari ini di Minggu pagi 24 Mei 2026. Kita simak bersama lagu-lagu bernuansa rohani yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini sambil menunggu untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan yang bertugas di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Lagu dari Nikita dengan Seperti Yang Kau Ingini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Muhammad Taufik bin Ramadan, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Merutu Kalianyar nomor 147 RT 2 RW 4 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1533 /PDTTIG/2026/PTTSBY antara Novita Giansari binti Bambang Sugianto Rohim sebagai penggugat dan Muhammad Taufik bin Ramadan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, mungkin ada di antara Anda yang saat ini juga belum sempat ke gereja begitu ya, karena ada beberapa aktivitas yang juga bisa dibilang cukup padat di rumah karena mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari kebahagiaan misalnya. Kemudian juga Anda bisa menyimak bagaimana Ekaristi di Minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Setiap hari Minggu pukul 8 hingga pukul 9 kami selalu menghadirkan ibadah Minggu pagi Ekaristi dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Jadi Anda bisa menyimak jalannya ibadah di Minggu pagi hari ini dengan khidmat. Nanti biasanya juga ada Casey Serdang ya, yang juga menjadi presenter di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus. Nanti kita akan simak bagaimana jalannya Ekaristi yang akan dipandu oleh Romo begitu ya. Jadi kita masih menunggu juga untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan yang berada di gereja. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Oh baik, kita akan simak ya bagaimana informasi di kesempatan kali ini bersama dengan rekan Indra Mahadi sambil menunggu begitu ya, menunggu untuk bisa tersambung dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus. Rekan Indra Mahadi ini nampaknya ada event running begitu ya. Kita akan simak bagaimana penuturan dari rekan Indra Mahadi di kesempatan kali ini, untuk kita simak bersama voice note yang disampaikan ya, atau yang dikirimkan begitu ya, berkaitan dengan aktivitas running yang ada di kota Surabaya ataukah di beberapa wilayah di luar kota Surabaya. Karena beberapa waktu yang lalu Mangkunegararan ya yang diikuti oleh rekan Indra Mahadi. Kita akan simak bersama pendengar. Indra, silakan laporan Anda.
2: Salam olahraga saudara, kegiatan aktivitas giat masyarakat selalu memang tidak pernah sepi peminat ya, baik itu cycling, sepeda, walking atau bahkan running atau berlari ya. Event kali ini yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Medik Air Run, terlaksana mulai dari Balai Kota Surabaya dan panitia penyelenggara, kawan-kawan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini memberikan atau menyelenggarakan running dengan kategori half marathon 21 kilo, 10K, 10 kilo dan 5K seperti biasanya, dan antusiasmenya luar biasa. Diikuti oleh hampir 2000 peserta Surabaya dan juga beberapa kawasan di Jawa Timur. Ini menjadi meriah begitu ya. Dan tentu saja spirit yang ingin ditawarkan adalah sehat dan bagaimana masyarakat diajak untuk bergerak melakukan kegiatan fisik. Olahraga menjadi bagian penting di era saat ini, sehingga ini menjadi bagian untuk kesadaran hidup sehat bersama. Ya, dari kawasan Balai Kota kami sampaikan laporannya. Salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih rekan Indra Mahadi yang sudah berbagi kabar begitu ya di pagi hari ini. Ternyata event running yang ada di depan seputaran pemuda itu event running dari ini ya, teman-teman UNER begitu ya, Medic Run. Jadi apakah Anda juga menjadi salah satu masyarakat yang ikut serta atau turut serta dalam aktivitas tersebut pendengar? Karena di era yang kekinian ini banyak sekali masyarakat yang sudah merubah pola gaya hidupnya dengan yang lebih sehat begitu ya. Jadi event-event running ini sering terselenggara dan banyak animo masyarakat yang ikut atau turut serta untuk membuktikan begitu ya, bahwa tidak hanya usia remaja, tapi mereka pun yang sudah masuk kategori mau ke lansia, itu membuktikan bahwa mereka juga mampu untuk bisa melakukan aktivitas tersebut, running begitu ya. Jadi karena lari itu tidak kenal usia, mau muda, mau paruh baya, atau bahkan sampai yang tua ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Muharram bin Amar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan proyek, bertempat tinggal dahulu di Jalan Keputih Timur nomor 120, RT 1, RW 2, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1476/PDTTG/2026/PDTSBY antara Jumaroh binti Buamin sebagai penggugat dan Muharram bin Amar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana ibadah Ekaristi di hari ini yang akan dipimpin langsung oleh Romo Erdi Robertus Theo El Nurespati dengan tema Hari Raya Pentakosta. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hati Kudus Yesus. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dipimpin oleh Romo Theo. Bagi para pendengar dimanapun kalian berada, marilah kita mempersiapkan hati, menenangkan diri, dan mengambil sikap doa agar kita dapat mengikuti perayaan suci ini dengan penuh hikmat. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini, iman kita semakin teguhkan dalam kasih kepada sesama secara nyata. Saudara-saudari terkasih, Minggu Pentakosta mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan selalu hadir dalam diri kita dan seringkali dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Melalui sabdanya, kita diajak untuk membuka hati, mendengarkan suaranya, dan setia melaksanakan kehendaknya. Semoga perayaan Ekaristi ini semakin meneguhkan iman kita dan kasih kita kepada sesama. Marilah kita mengikuti perarakan masuk. Perayaan Ekaristi akan segera dimulai.
2: Yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari di mana gereja, persekutuan umat Allah sungguh lahir, dan sungguh-sungguh kita semua yang ada di sini menjadi bagian dari gereja itu. Kita adalah gereja dan kita bersama-sama bertumbuh menjadi dewasa di dalam hidup iman kita. Maka mengawali perayaan Ekaristi ini, mari bersama kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam bersatu Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit

suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melihat kembali perjalanan iman para murid, kita bisa melihat bagaimana mereka sungguh pasang surut di dalam hidup beriman. Mereka yang awalnya bekerja biasa-biasa saja sebagai nelayan dan lain sebagainya, kemudian dipanggil oleh Tuhan dan mereka mau mengikuti Tuhan. Karena mungkin mereka punya harapan supaya hidupnya menjadi lebih baik lagi. Karena ada orang yang datang mengajak mereka untuk bersama-sama. Tetapi dalam perjalanan ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dilihat langsung oleh para murid. Mereka menjadi semakin percaya akan hal-hal besar itu. Tetapi ketika Yesus mulai disalib, mulai menderita, bahkan wafat, para murid kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka pergi. Apa yang ada di bayangan mereka, harapan-harapan mereka kemudian menjadi sirna. Karena Tuhan yang mereka agung-agungkan ternyata harus wafat, mati di kayu salib. Mereka tidak mengerti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan akhirnya mereka sadar bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan hari ini ketika para murid berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka sungguh takut kepada para pemuka agama Yahudi. Mereka takut dikucilkan, mereka takut dibunuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan hal yang tentu kita usahakan dan kita perjuangkan di dalam hidup kita. Damai bagi kamu. Bahkan Tuhan mengatakan dua kali untuk menekankan, meneguhkan hati mereka supaya mereka menemukan damai. Damai bagi kamu. Tuhan tahu bahwa hati para murid sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang ketakutan. Tidak ada damai di dalam hati mereka. Dan mungkin inilah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan. Seringkali juga di dalam hidup kita, kita juga mengalami ketidakdamaian. Kemarin ketika saya mengisi sebuah acara ya, ada berapa anak muda begitu. Lalu saya tanya mereka, apa yang ingin kamu capai di dalam hidupmu? Apa yang kamu harapkan saat ini di dalam hidupmu? Dan yang membuat saya kaget, sebagian besar orang-orang muda ini mengatakan, peace, damai Romo. Saya butuh damai. Hati saya tidak tenang. Kenapa? Ya, karena pekerjaan, karena tuntutan pekerjaan. Karena masa depan saya seperti apa, Romo? Saya bingung melangkah. Maka saya butuh damai. Dan inilah yang juga mungkin menjadi pergumulan kita di dalam perjalanan iman kita. Seringkali kita tidak merasa damai di dalam hati kita. Bahkan meskipun Tuhan Yesus sudah datang di tengah-tengah mereka, di tengah ketakutan hidup mereka, dua kali Tuhan mengingatkan damai bagi kamu. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan. Setelah Tuhan Yesus meneguhkan, kemudian Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Maka kalau hari ini kita merasa tidak damai, mungkin saja kita belum merasakan kehadiran Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kapan Roh Kudus dicurahkan bagi kita? Kapan? Ketika kita dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan telah memberikan karunia itu di dalam diri kita. Maka tugas kita setelah kita diteguhkan oleh Tuhan dengan damai, setelah kita dihembusi Tuhan dengan Roh Kudus, tugas kita adalah seperti para murid ini.
Mereka menemukan kedamaian. Mereka mengalami perubahan hidup. Dan mereka berani berbicara tentang Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak takut lagi menyatakan iman mereka di depan pemuka agama Yahudi. Tidak takut lagi. Bahkan kalaupun nyawa mereka harus diambil, mereka juga tidak takut. Karena mereka sudah percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan Tuhan sudah memberikan tempat terindah di dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, semoga hari ini ya, di tengah ketakutan yang mungkin dialami oleh diri kita juga para murid, kita menjadi semakin percaya dan yakin bahwa damai itu ada dan bahwa Roh Kudus juga menyertai perjalanan iman kita. Maka beranilah untuk tidak takut lagi, beranilah untuk melihat bahwa perjalanan iman kita di dunia ini tidak hanya berhenti saat ini, tetapi ada Tuhan yang mendampingi, menemani, menyertai kita. Temukanlah kedamaianmu, yakinlah Roh Allah sungguh ada, dan semoga hati kita senantiasa diteguhkan di saat-saat sulit, tidak mudah di dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang oleh perawan Maria, yang bertah sengsara dalam perutnya Pontius Pilatus, disalibkan hawa dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.
1: Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, mencairkan hati mereka yang beku, dan membaharui mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahkan kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Sungguh kudusilah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah berzaman, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Maka Tuhan sambil mengenakan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah menewaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maharahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Kristus. Sama Kristus.

Dialah anak domba Allah. Dialah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke persamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Saudara-saudari pendengar terkasih, kini kita telah memasuki bagian Komuni Kudus. Dalam perjamuan Ekaristi ini, Kristus secara sendiri hadir memberikan dirinya sendiri sebagai santapan rohani bagi umat-umatnya. Melalui tubuh dan darahnya yang maha kudus, kita dikuatkan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama. Bagi saudara-saudari yang mengikuti misa ini melalui siaran radio, marilah kita mengikuti komuni secara sakramental. Marilah kita menyatukan hati dalam komuni batin dengan kerinduan yang tulus akan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Pada perayaan Ekaristi Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus pada murid-murid Yesus. Turunnya Roh Kudus memberikan kita penolong nyata dan memberikan kita kedamaian bagi seluruh dunia. Kita belajar

selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Alisan yang bakal tampil dengan lagu Aku Diriku Sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, penampilan yang keren sekali. Kak Kalila mau kenalan nih. Ini namanya siapa?
1: Nisa, Kak.
0: Yang ini?
2: Arif, Kakak.
3: Naira, Kak.
4: Aura, Kak.
5: Intan, Kak.
6: Usna, Kak.
7: Nafisa, Kak.
0: Selanjutnya ada penampilan.

Nama saya Raju, alai wahas Amsan. Saya sekolah di TK Flamboyan Blatu. Saya akan membaca surat Al-Ma'un yang artinya barang-barang berguna diturunkan di kota Mekah.

mari kita dengarkan TK yang sudah siap tampil, yaitu TK Dharma Bakti yang akan menampilkan tentang lagu Memandang Alam. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Oke, oke. Ini aku mau kenalan nih. Ini namanya siapa?
1: Raka, Kak.
0: Yang ini?
1: Dira, Kak.
0: Terus yang kecil ini?
2: Naila, Kak. Nabila, Kak. Anin, Kak.
3: Kia, Kak.
4: Almira, Kak.
5: Kesya, Kak.
6: Aisyah, Kak.
7: Asraf, Kak.
8: Alita, Kak.
9: Irsyad,

0: kaca sudah hafal doa sebelum makan.
1: Iya nih, keren banget.
0: Iya, kalilah hafal enggak?
1: Pasti hafal lah.
0: Iya, boleh dong kanan kenalan. Siapa namanya?
2: Alta, Kak.
0: Kalian ganteng?
2: Bintang.
0: Kalian ini?
2: Arza.
0: Albi.
2: Moreno.
0: Kalian ini?
2: Alvaro, Kak.
0: Kalian tadi namanya siapa nih?
2: Ariba.
3: Aga, Kak.
2: Zatia, Kak.
0: Yang terakhir nama siapa?
2: Iya, Kak.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya apa lagi nih, Kalila? Selanjutnya, kita dengarkan TK yang sudah siap tampil nih, yaitu TK Bima Sakti yang akan menampilkan dengan lagu Garuda Pancasila.

0: ya.
1: Wow, penampilannya sangat menghibur ya Kak Hanan.
2: Iya, Kak, menghibur banget Kak Lila.
1: Oke, ini aku mau kenalan nih. Yang ganteng ini siapa?
3: Pak Ish.
1: Yang ini?
3: Devika. Aisa.
4: Fadil Kak. Lila. Ya,
1: baik. Yang cantik ini siapa?
3: Ayang Kak. Yara Kak.
1: Yang ini?
3: Cahayu Kak. Paten. Leo.
1: Yang ganteng ini siapa nih?
3: Fatan. Raffi. Jordan.
1: Dava Kak. Selanjutnya ada apa nih Kak Hanhan?
2: Selanjutnya ada dari TK Alexan. Nah, aku menampilkan Kak Iri pulang sekolah. Tepuk tangannya mana? Terima kasih.

0: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, kerennya Kalila.
1: Iya, keren banget nih.
0: Iya, boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
2: Danis, Kak.
0: Kalian yang ganteng namanya siapa nih?
3: Rehan, Kak.
4: Alpar, Kak.
5: Ival, Kak.
0: Atta, Kak. Kalian ini?
6: Alka.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya apa nih, Kalila?
1: Berikutnya ada dari TK Flamboyan yang akan menyanyikan tentang Tas Merah.
0: Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Menurut Kak Hana, gimana nih penampilannya bagus atau enggak?
1: Ya jelas bagus, Kong.
0: Ayo, yang ini siapa nih yang ganteng ini?
2: Fazel, Kak.
3: Dea, Kak.
4: Sama, Kak.
0: Yang cantik ini?
5: Rara, Kak.
6: Mila, Kak.
7: Kahyang, Kak.
8: Rajua, Kak.
0: Yang imut ini siapa?
9: Ibu, Kak. Aisyah, Kak.
0: Yang ganteng?
10: Ahan, Kak.
11: Siti, Kak.
12: Alwi, Kak.
13: Ada apa?
0: Siti, Kak.
14: Ibrahim, Kak.
0: Selanjutnya ada apa nih, Kak Hanan?
1: Selanjutnya ada dari TK Dharmawati yang akan menampilkan surat Al-Wahab.
0: Mana tepuk tangannya?
1: Terima kasih.

0: Kahum.
1: Bertepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kak Lila.
2: Iya nih, keren banget.
1: Kak Lila, apa enggak suratnya?
2: Aku kurang hafal nih, adik-adik lo pintar banget.
1: Iya, kita dapat. Boleh dong kanan kenalan, siapa namanya?
3: Asraf, Kak.
1: Kali ini? Raka, Kak.
4: Amira, Kak. Indang, Cisnan.
5: Aisyah, Kak.
1: Kalian yang cantik namanya siapa?
5: Arin, Kak.
6: Irsyad, Kak.
7: Irsyad, Kak.
8: Iya, Kak.
9: Narsi, Kak.
1: Kalian yang ini?
10: Salita, Kak.
11: Naila, Kak.
12: Nabila, Kak.
13: Nabila, Kak.
1: Oke, terima kasih. Berikutnya apa nih, Kak Lila? Berikutnya ada TK Al-Wahid Hasim yang akan menyanyikan lagu Tik Tik Tik Bunyi Hujan. Beri tepuk tangan

0: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilannya keren-keren nih. Yang ini siapa?
1: Tama, Kak. Naura, Kak. Moreno.
0: Yang cantik ini?
1: Raisa, Kak. Taki, Kak. Raisa, Kak.
2: Kalia, Kak.
3: Balkis, Kak.
4: Mauza, Kak.
0: Di setiap acara Jolana ada segmen penampilan mendongeng. Betul sekali, dongeng yang mengandung pentua dan nasihat untuk kita semua. Oke, jadi inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu. Beri tepuk tangan untuk Kak Aira bersama dengan boneka
1: Elisa.
0: Beri tepuk tangan yang meriah
5: dengan tema, dengan cerita Idris bin Abbas dengan kejujurannya.
0: Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keras banget ini. Kalian tahu gak Aira mau cerita apa hari ini? Kok baru gak tahu ya? Kali ini, oh iya, perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Aira Nadira. Dan aku Elifa, halo semuanya. Kali ini kakak mau bercerita nih Elisa. Bercerita apa? Bercerita tentang Idris bin Abbas dengan kejujurannya. Oh, cerita. Ya udah, Elisa duduk dulu ya, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hai, saya Aira. Kali ini Aira akan bercerita tentang Idris bin Abbas. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki bernama Idris. Ia berjalan menyusuri sungai dan ia bertemu dengan sebuah buah delima. Karena ia sangat lapar, dengan sigap Idris mengambil buah delima itu dan memakannya. Enak sekali, kata Idris. Tapi tanpa sadar, Idris telah memakan setengah dari buah delima itu tanpa seizin tuannya. Akhirnya Idris mencari pemilik buah delima. Mencari dan mencari, akhirnya ia bertemu kepada seorang bapak-bapak di kebun delima.
1: Assalamualaikum, Pak. Apakah buah delima ini buah delima Anda?
0: Iya, itu buah delima saya.
1: Saya tidak sengaja telah memakan setengah dari buah delima Anda. Apakah Anda mau menghalalkannya?
0: Apakah menurutmu memakan buah delima seseorang tanpa seizinnya itu halal? Tentu tidak, anak muda, kata bapak itu.
1: Dengan bingung, Idris pun menjawab. Lalu bagaimana agar saya bisa menghalalkan buah delima ini, kata Idris.
0: Akhirnya bapak itu memberikan syarat. Baiklah, kamu harus melakukan syarat ini. Kamu harus merawat kebun delima saya selama 1 bulan tanpa digaji. Apakah kamu setuju?
1: Baiklah, Pak, saya setuju.
0: Akhirnya sebulan Idris merawat kebun bapak itu. Sebulan pun berlalu. Idris dengan senang hati berjalan pergi ke bapak itu untuk pamit.
1: Permisi, Pak. Saya izin pamit. Tugas saya selama 1 bulan telah selesai.
0: Hey, belum. Kamu harus melakukan satu syarat lagi. Kamu harus menikahi putriku. Dia buta, tuli, bisu dan lumpuh. Apakah kamu bersedia?
1: Walau sebenarnya Idris gak mau, tapi karena ia harus menghalalkan buah yang ia makan, akhirnya Idris pun menyetujuinya. Tibalah waktu pernikahan. Idris pergi ke ruangan mempelai wanita.
0: Dengan kaget, Idris berlari ke bapak dari istrinya. Dia berkata,
1: Pak, dia bukan istri saya. Ia sangat sempurna.
0: Itu istrimu, anak gadis guru kaya. Tidak, ia tidak buta.
1: Ia tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, bahkan tidak lumpuh, Pak.
0: Ia buta karena tidak pernah melihat hal-hal yang dilarang Allah. Ia tuli karena tidak pernah mendengarkan hal-hal yang Allah tidak perbolehkan. Ia bisu karena tidak pernah berkata hal-hal gosip, berkata kasar dan fitnah. Ia lumpuh karena tidak pernah pergi ke tempat-tempat maksiat. Dengan senyum bahagia, Idris pun kembali. Hasil dari melahirkan anak cucu-cucu yang menjadi ulama-ulama besar. Yang paling terkenal adalah Imam Syafi'i. Hikmah dari cerita ini adalah
1: Oh, kalian mau gak manggilin Elisa? Mau gak?
0: Panggil 3 kali ya, yang keras ya. Coba.
1: Elisa.
0: Panggil Elisa ya. 3, 2, 1.
1: Elisa. Elisa.
0: Sekali lagi.
1: Elisa.
2: Iya, apa sih?
1: Apa?
0: Kali ini kita masuk ke hikmah ya. Kalian tadi udah dengerin dengan baik belum? Sudah ya? Coba, tepuk semangat. Masya Allah, pada semangat nih ya.
1: Jadi, hikmah dari cerita ini adalah halal itu ada
0: 3.
1: Iya betul, ada 3. Pertama, halal makanan dan minuman. Kita harus selalu memastikan bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu halal. Elisa, ada pertanyaan?
2: Ada dong, Kak.
0: Kalau kita mau ngambil mangga tetangga itu boleh nggak? Boleh nggak nih?
2: Tuh, nggak boleh, Elisa. Oh gitu, ya udah deh, nggak ngambil lagi.
0: Loh, kamu udah pernah ya berarti Elisa?
2: Nggak boleh ini Elisa, nggak boleh ditiru ya.
1: Kedua, halal pakaian. Kita harus selalu memastikan bahwa pakaian kita menutup aurat. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah etika. Kita tidak boleh berkata kasar atau berkata hal-hal yang bisa menyakiti hati teman kalian. Jadi gak boleh mengolok-ngolok, gibah, fitnah, dan lain-lain.
2: Oh gitu ya kak ya?
1: Iya dong.
2: Berarti kita harus selalu mendukung teman-teman kita.
0: Betul atau enggak nih?
1: Oh. Ya udah nih, sekian dari Aira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Terima kasih Kak Ayla, Kak Ira, banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
4: Iya, banyak sekali pesan-pesannya. Ditunggu loh penampilannya minggu depan.
3: Baik, sekarang kita tampilkan TK Bima Sati yang akan menampilkan tentang berbuat baik kepada orang tua. Beri aplaus yang meriah.
5: Tinggi on.
6: Dulu waktu

0: Iya, Kalila berbuat baik gak sama orang tua?
1: Ya pasti dong, kalau gak Han-Han gimana?
0: Jelas dong, kita semua harus baik kepada orang tua. Boleh dong ke Han-Han kenalan, siapa namanya?
2: Ya, ayo kak.
0: Oke, kalian ngasem.
2: Asel kak. Aisyah.
0: Kalau yang ngasem siapa nih? Hafi.
2: Hafi.
0: Kalian ini?
2: Ayo.
0: Kalian yang ngata namanya siapa?
2: Patan.
0: Kalian yang terakhir namanya siapa?
2: Saken.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya apa nih Kak Lila? Berikutnya ada TKA Alijan yang akan menampilkan anak-anak Nabi. Sekali lagi, berita bukangan yang paling meriah.

0: Wah, ini yang nyanyi cantik-cantik semua ini. Ini namanya siapa ini?
1: Iha, Kak.
2: Nasya, Kak.
3: Lili, Kak.
0: Yang imut ini?
4: Ara, Kak.
5: Naura, Kak.
6: Raisa, Kak.
0: Selanjutnya, ini ada apa nih, Kak Hanhan?
7: Selanjutnya ada dari TK Flamboyan. Nah,

0: jatuh. Wah, keren ya Kak Lila, kecil-kecil sudah apa salawat.
1: Iya, keren banget nih.
0: Iya, kalau Kak Lila apa enggak?
1: Hafal dong, karena kita harus selalu salawat.
0: Oke, boleh dong sekarang kenalan siapa namanya? Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa nih?
1: Selanjutnya ada dari TK Dharma Bakti yang akan menampilkan lagu Burung Layang-Layang.
0: Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: banget loh.
1: Iya, semuanya suaranya merdu. Kalau Kalila,
0: menurutku semuanya merdu sih. Enak banget didengernya.
1: Iya, betul banget.
0: Sekarang Kak Kalila pengen kenalan nih. Wajah. Yang ganteng ini siapa?
2: Esta, Kak. Alia, Kak.
3: Aira, Kak.
0: Yang cantik ini?
3: Sekar, Kak.
4: Naza, Kak.
5: Brian, Kak.
0: Yang imut ini?
6: Arti, Kak.
7: Adifa, Kak.
8: Dea, Kak.
9: Sarah, Kak.
0: Yang terakhir ini siapa nih?
10: Ihsan, Kak.
0: Berikut ini nanti habis ini ada TK apa lagi nih, Kak Hanan?
1: Berikutnya nih ada TK yang sudah tidak sabar tampil, yaitu TK Wasidasin. Nah, akan menampilkan hadis 3 kunci keberhasilan. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
11: Hadis 3 kunci keberhasilan. 1.

0: akan sampai ke surganya.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kak Lila. Iya, kecil-kecil udah pada hafal 3 hadis nih. Iya, kita harus hafal-hafal nih biar kita bisa keberhasilan.
2: Iya.
1: Ya, boleh dong kalian kenalan. Siapa namanya?
3: Toki kok.
1: Kalian ganteng?
3: Mau ya kak. Naura kak.
1: Kalian cantik namanya siapa nih?
3: Kakak. Bagus kak.
4: Kalian kak.
3: Bagus kak.
1: Kalian yang ganteng namanya siapa nih?
3: Leno. Sama kak.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa nih Kak Lila? Selanjutnya ada dari TK Bima Sakti yang akan menampilkan lagu Naik Delman. Beri tepuk tangan yang

0: ada bagus-bagus semua ini.
1: Iya, pasti siap liburnya naik delman ya.
0: Iya, ayo kenalan ini. Ini namanya siapa nih?
2: Maka. Tiara, Kak. Aisa.
0: Yang imut ini?
3: Adil, Kak. Dewi,
4: Kak. Saya, Kak.
0: Ayo, yang ini siapa nih?
5: Kak Is, Kak.
6: Kak, Kak.
0: Yang cantik ini?
7: Fatin, Kak.
8: Rafi, Kak.
9: Sayu, Kak.
10: Tang.
11: Sakit?
12: Lih.
13: Patan.
14: Dosan, Kak.
0: Berikutnya ada siapa lagi nih, Kak Hanan, yang ingin mau tampil?
1: Berikutnya nih ada dari TK Alisan yang akan menampilkan niat perwudu. Mana tepuk tangannya?
0: Terima kasih.

0: yang lagi tepuk tangan yang meriah. Wah keren ya Kalila, kecil-kecil sudah hafal niat berwudu.
1: Iya keren banget nih
0: Kalila, kalau misalnya mau sholat pastinya berwudu dulu kan?
1: Iya, sambil baca niat wudu dulu dong sebelum wudu.
0: Iya betul banget. Boleh dong kanan kenalan, ini siapa namanya?
2: Dari kak.
0: Kali ini?
2: Kenal kak.
0: Kanan jatuh namanya siapa?
2: Naura kak.
3: Aku Andini kak.
0: Nara kak.
4: Sama aja kak.
0: Kalau yang imut namanya siapa?
5: Alsa kak.
6: Yuki kak.
7: Aja kak.
0: Laihana kak. Kalau yang ganteng namanya siapa nih?
8: Ata kak.
0: Opal kak.
9: Tuhan kak.
0: Oke terima kasih. Selanjutnya ada siapa lagi nih Kalila?
1: Habis ini ada dari TK Flamboyan yang akan menampilkan syair Pancasila.
0: Mana nih tepuk tangannya? Mana semangatnya?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Mentari Askafeti Setiawan. Saya sekolah di TK Flamboyan. Saya akan menyair Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan

0: perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang mulia. Wah, ini kecil-kecil udah pinter nih. Yang imut ini siapa ini namanya?
0: Putri, Kak.
1: Oke, terima kasih ya Putri atas penampilannya. Habis ini ada penampilan apa lagi nih, Kak Hanha?
2: Nah, berikutnya nih ada yang gak mau kalah, yaitu TK Dharma Bakti yang akan menampilkan Siapakah Tuhanmu. Mana tepuk tangannya? Semangatnya mana?

0: suaranya merdu-merdu. Iya, terus yang tampil juga imut-imut lucu-lucu gitu.
1: Iya, semuanya juga apa lagu lagi, keren pokoknya deh.
0: Hoi. Boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
2: Deam.
0: Kalian cantik namanya siapa?
2: Alina.
0: Kalian ini?
2: Alia, Kak.
0: Kalian ganteng namanya siapa?
2: Asara, Kak.
0: Kalian ini?
2: Sekar,
0: halo. Kalian imut nama siapa?
2: Nadia, Kak. Ngawur.
0: Rian, Kak.
2: Nadia, Kak.
0: Kalian ini?
2: Arti, Kak.
0: Kalian cantik namanya siapa ini?
2: Anira, Kak. Adisa, Kak.
0: Kalian yang terakhir namanya siapa?
2: Isan, Kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya di sini ada dari TKW Zasim yang akan menampilkan lagu Gundul-Gundul Bacur.

0: dari tepuk tangan yang meriah. Wah, yang tampil ini ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik ya, kanan?
1: Iya, semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Oke, oke. Kak Kalila pengen kenalan nih, yang ganteng ini siapa namanya?
2: Yee. Bintang.
0: Arisa. Yang cantik ini?
3: Iya, Kak. Alvaro, Kak.
4: Asya, Kak.
0: Yang ini?
5: Zakia, Kak. Adiba, Kak.
0: Arsi, Kak. Oke, ini udah selesai nih. Yang satunya ini habis ini ada penampilan apa lagi nih, Kak Hanhan?
6: Nah, kadang ini nih ada dari TK Bima Sakti. Nah, akan menampilkan syair kerja. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
7: Syair kerja, kerja binatang yang sangat besar.
0: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kalila syairnya. Iya, merdu banget lagi suaranya.
6: Iya, merdu-merdu semua. Apalagi tampil juga cantik-cantik ya.
0: Iya.
6: Nah, sekarang Kak Hanan ingin tanya nih, siapa namanya?

0: suaranya merdu banget gak sih kan, Han?
1: Iya, gak kerasa ya, sudah hari kemerdekaan berapa bulan ini ya.
0: Iya nih, oke. Nah sekarang Kak Halila pengen kenalan nih, yang cantik ini siapa?
2: Arifah kak, Naira kak,
0: Rafael kak, yang imut ini?
3: Rehan kak,
4: Taffi kak,
5: Alvin kak.
0: Terus yang ini siapa nih?
6: Agam kak.
7: Usnaba,
8: Haura kak,
9: Nafa kak,
10: Intan kak,
11: Nisa kak,
12: Nafisa kak.
0: Nah, abis ini ada penampilan apa lagi nih Kak Han-Han?
1: Nah, sekarang ada penampilan dari TK Flamboyan. Nah, akan menampilkan doa kedua orang tua. Tepuk tangan yang paling meriah.
13: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil. Saya bersekolah di TK Flamboyan Plato. Saya akan membaca doa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, suaranya Kak Lila kecil-kecil sudah hafal doa kedua orang tua.
0: Iya, keren banget nih.
1: Boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
15: Nabil, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Selanjutnya apa lagi nih?
0: Habis ini bakal ada dari TK dan Mabakti yang akan menampilkan percakapan tentang hobi dan cita-cita. Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Hai, halo, nama kamu siapa?
18: Namaku Naila, namamu siapa?
17: Namaku Aisyah, kamu sekolah di mana?
18: Aku sekolah di TK Dharma Bakti.
17: Kalau aku juga sekolah di situ, hobi kamu apa?
18: Hobiku menyanyi.
17: Kalau aku juga suka menyanyi. Cita-cita kamu apa?
18: Cita-citaku mau jadi guru, cita-cita kamu?

0: mau melindungi orang dari kejahatan.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, di sini ada dua yang tampil ini. Mana lagi cantik-cantik banget gak sih kan Han?
2: Iya, semuanya cantik-cantik.
1: Oke, sini-sini mau kenalan nih Kak Kalila.
0: Namaku Aisyah, Kak.
1: Yang satu ini?
0: Naila, Kak.
1: Oke, yang ini udah selesai. Berikut ini ada apa lagi nih, Kak Hanhan?
2: Nah, sekarang ada TK Wasita Sim yang akan menampilkan Cublo Cublo Suang.

0: dadakan gak apa lagu.
1: Iya, keren banget nih.
0: Iya, pasti terlalu mainin cukup-cukup suang.
1: Iya nih.
0: Kak Lila tahu kan?
1: Tahu dong.
0: Oke, boleh dong tahanan kenalan. Siapa namanya?
2: Moreno.
0: Oke, kalau yang ini? Marcisa. Kalau yang cantik? Kalau yang imut namanya siapa?
2: Naura.
0: Kakika. Kalau yang gatuh namanya siapa?
2: Sama kak.
0: Oke, kalau yang ini?
3: Maria kak.
0: Oke, kalau yang ini?
2: Nauza kak.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya apa nih Kak Lila? Selanjutnya bakal ada dari TK Bima Sakti yang akan menyanyikan Paman Datang. Mana tepuk tangannya?

0: dan bagus banget gak sih kan, Han?
1: Iya, semuanya merdu-merdu, bagus-bagus semua deh pokoknya.
0: Oke, okay, Kak Alila mau kenalan nih, yang imut ini siapa?
2: Dewi.
0: Hafiz.
2: Cahayu.
0: Yang ganteng ini siapa?
3: Napa, Kak?
2: Ayang, Kak. Lalas, Kakak.
0: Oke, okay, kalau yang ini?
4: Okay.
2: Aisyah.
3: Jordan, Kak.
2: Fatih.
3: Fatan, Kak.
2: Tiara, Kak.
3: Afika.
2: Leo, Kak.
3: Baik, Kak.
0: Oke, habis ini ada apa lagi nih, Kak Anhan?
1: Selanjutnya ada penampilan dari TK Alisan. Akan menampilkan hadis larangan marah. Mana tepuk tangannya?
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis larangan marah.
6: Akan dok walakal jana. Janganlah marah bagi surga.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, keren ya Kalila
0: hadisnya. Iya, keren banget. Berarti kita gak boleh marah ya.
1: Iya, gak boleh marah. Karena
0: harus sabar ya, harus sabar.
1: Iya.
0: Boleh dong kalian kenalan. Siapa namanya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, kalau yang ini?
2: Betul, Kak.
0: Kalau yang gak tau namanya siapa?
2: Bahar, Kak.
0: Kalau ini?
7: Jensen, Kak.
2: Lili, Kak.
0: Kalau yang imut namanya siapa?
2: Adam, Kak. Asta, Kak.
0: Kalau ini?
2: Saisa, Kak.
0: Oke, selanjutnya apa lagi nih, Kalila? Habis ini ada dari TK Flamboyan yang akan menyanyikan Menanam Jagung. Mana nih tepuk tangannya?

0: merdu-merdu nih kan, hei.
1: Iya, ada semua nih Kak Lila.
0: Oke, Kak Lila ini mau kenalan nih. Yang ganteng ini siapa?
1: Ajuna, Kak.
2: Kristen, Kak.
1: Dari, Kak.
0: Terus, yang ini siapa nih?
1: Kristen, Kak.
3: Aska, Kak.
0: Yang imut ini siapa?
3: Putri, Kak. Aisyah, Kak. Aila, Tata.
0: Yang ganteng ini siapa nih?
4: Ya, Bo.
0: Terus yang ini siapa?
5: Tong.
6: Nadi, Kak. Nafisa, Kak. Zahra, Kak.
0: Oke, yang ini udah selesai nih, Kak Hanhan. Habis ini ada apa lagi nih, Kak Hanhan?
1: Selanjutnya nih ada TK Dharma Bakti. Nah, kamu menampilkan surat Al-Kautsar. Mana ada putarannya? Terima kasih.
7: Memberi salam.

0: kalau Kak Hanan udah hafal belum?
1: Ya sudah hafal dong. Boleh dong Kak Hanan kenalan siapa namanya?
2: Fatur Kak.
1: Paling ganteng?
2: Antik
1: Kak. Oke, kali ini ada Kak
2: Hanan. Amang nak,
1: Rimut
2: Gibran Kak.
1: Gibran Kak. Oke, kali ini
2: Raka
1: Kak. Kali ini Atapin Kak.
2: Tak.
1: Kalau yang ini
2: Adian Kak.
1: Udah paket
2: Kak.
1: Gratis Kak. Oke, terima kasih. Ini Kak Lila. Ini ada dari TKW Rasim yang akan mendoa kebaikan dunia dan akhirat. Mana nih tepuk tangannya?

lagi bertemu dengan yang meriah. Ayo nih tampil lagi nih.

0: kecil kecil udah hafal dua doa lo.
1: Iya sih, keren banget.
0: Kalau Kalila hafal nggak? Oh iya, hafal banget dong.
2: Aku juga
0: kan. Ayo Kak Kalila ini mau kenalan nih. Yang ini siapa?
2: Alta.
0: Alfi Kak.
1: Yang ini?
2: Alvaro Kak.
1: Iya Kak.
0: Yang cantik ini siapa nih?
2: Rasia Kak. Adiba.
0: Ayo yang ganteng sini.
3: Bintang. Arza.
2: Aku Kak.
0: Kan, habis ini ada penampilan apa lagi nih?
1: Selanjutnya ada dari penampilan PKW Citasim yang akan menampilkan surat Alfil. Mana plusnya?
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Balkis. Saya sekolah di Wahidasim. Saya akan membacakan surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim hijaratin musikil faja'alahum ka'asim ma'kul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi quburin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah keren ya Kalila, kata-kata sudah apa surat.
0: Iya nih, mana lagi dua surat nih.
1: Iya, boleh dong tahanan kenalan, siapa namanya?
2: Balkis Kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih Kalila? Habis ini bakal ada dari TK Bima Sakti yang akan menyanyikan lagu Bangun Tidur.

0: Kak Alila mau kenalan nih. Ini namanya siapa ini? Yang ganteng ini.
1: Dafa, Kak.
0: Asel, Kak.
1: Baik, Kak.
0: Asel.
2: Dorcan.
0: Yang cantik ini siapa?
1: Cahayu.
0: Patan.
1: Taki.
3: Leo.
0: Oke, Kak Anan. Yang ini udah selesai ya. Di sini ada apa lagi nih, Kak Anan? Selanjutnya ada LTK Alexa. Alexa yang akan menampilkan lagu berjudul Ainun Mata. Beri tepuk tangan.

0: siapa?
1: Alfi.
0: Kalau ini?
1: Wi. Apa kak? Siapa kak? Alfa.
0: Kalau yang imut namanya siapa?
1: Anteng.
0: Nah ini yang ganteng namanya siapa?
2: Agam kak.
3: Bahar kak.
1: Rehan kak.
0: Kalau yang imut namanya siapa?
4: Adam kak.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya penampilan apa nih Kak Lila?
5: Habis ini ada dari TK Anda ya nih yang akan menyanyikan lagu Blanduk. Mana nih kamu?

studio dan di rumah. Manfaat rasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama. Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita semua. Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai dari jam 9 sampai jam 11, dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Hanhan dan saya Kalila serta Bunda Misti, Bunda Telma dan Pak Amang berserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi Idola Anak Minggu depan. Dadah.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudari Sri Haryani binti Supriyono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan warung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dukuh Kalikendal RT 4 RW 2 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1405 /PDT.IG/2026/PT.SBY antara Muhammad Usman bin Imam sebagai penggugat dan Sri Haryani binti Supriyono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Johariono bin Matsai, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Medayu Utara Gang 20 nomor 15, RT 2 RW 13 Kelurahan Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1285/PDT.IG/2026/PT.SBY antara Ria Wahyu Indahsari binti Slamet Sampurno sebagai penggugat dan Johariono bin Matsai sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Sutomo Suwondo alias Juri S. Suwondo bin Imam S. Kasijan, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kupang Gunung Timur 7, nomor 28A, RT 6, RW 6, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1284/PDT.IG/2026/PT.SBY antara Hana Sumaiyah binti Suherman sebagai penggugat dan Sutomo Suwondo alias Juri S. Suwondo bin Imam S. Kasijan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, setelah tadi kita mengikuti untuk idola anak RRI, pendengar ya, setelah ini tepat pukul 11 kita bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta, pendengar ya, untuk mengikuti informasi dinamika olahraga. Dan tentunya Surabaya siang ini, pendengar ya, ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 3 sore.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk

0: Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita timnya terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada jugar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata pemain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang. Pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami, saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titiloli.

0: Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reyndas menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar masih di Surabaya siang ini barengan sama Celia Cahyani. Pendengar, kita hadirkan untuk informasi terupdate yang pastinya ya. Dan kalau melihat di cuaca di Jalan Pemuda ini sendu mendung, pendengar ya, enak banget buat untuk istirahat. Karena dari BMKG diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan sedang, pendengar ya, di siang sampai sore hari. Dan suhu udaranya 13 sampai 33 derajat Celsius dan kelembapan udaranya 50-100% ya. Pendengar, kita akan lanjutkan untuk menemani Anda dengan lagu pop Indonesia yang pastinya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ele insiste, briga pela bola. Insiste, Ronaldinho, pro Rivaldo. Abriu espaço, bateu pro gol. Oliver quer, Ronaldinho bateu. Gol!
1: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
2: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu, ketika muda kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya, itu sedikit menarik untuk pertandingan. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
1: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Namun potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil. Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
3: For years, I say sorry to the moms.
2: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
3: Winning the World Cup, so it's kind of a good memory to me too.
1: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdoliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih barengan sama saya Lejani di Surabaya siang ini ya. Dan untuk Anda yang ingin update informasi cuaca di kota Surabaya yang saat ini sangat tidak menentu, pendengar ya, di sini mendung, di sana panas, kadang-kadang juga turun hujan tiba-tiba, bisa langsung ke ini ya, ke sosial media dari BMKG, pendengar. Dan juga dihimbau dari BMKG masyarakat semuanya di seluruh Jawa Timur, bukan di kota Surabaya saja, untuk waspada masa pancaroba di terhadap potensi cuaca ekstrim, pendengar ya, seperti hujan deras, lalu juga angin kencang, puting beliung yang muncul mendadak setelah cuaca terik di siang hari. Jangan lupa juga minum air putih yang banyak, pendengar ya, untuk hal tersebut ya, untuk cadangan di dalam tubuh kita. Manfaatkan juga olahraga secara ringan ya, banyak minum air putih, jangan sampai dehidrasi. Lalu juga ingin informasi update cuaca bisa langsung ke info BMKG ataupun juga mobile BMKG, pendengar, itu bisa melihat bagaimana kondisi cuaca di daerah ya, setiap wilayah kecamatan dari kota Surabaya dan sekitarnya. Kita masih menemani Anda, pendengar ya, sampai nanti jam 3 sore. Tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar masih bersama Surabaya siang ini. Setelah ini kita akan ikuti bersama untuk paket lensa olahraga pendengar ya, dari Pro 1 RRI Surabaya yang akan disampaikan nanti oleh Agustin Irdiani. Satu lagu dari Tiara Andini pendengar, Bukan Untukku.

0: Salam olahraga. Selamat siang pendengar, beragam informasi olahraga dalam pekan ini telah kami rangkum dalam Lensa Olahraga. Edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Agustin Irdiani, inilah Lensa Olahraga selengkapnya. Sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten se-Jawa Timur mengikuti kejuaraan provinsi Kejurpro Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang resmi dimulai 17-21 Mei 2026 di Gelora Pancasila Surabaya. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo yang membuka Kejurpro menegaskan bahwa kejuaraan provinsi Pencaksilat Jawa Timur 2026 menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik menuju pusla das serta kompetisi Prapon 2027 dan PON 2028. Bambang Haryo berharap para atlet dapat menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan agar tercipta kompetisi yang sehat.
1: Ajang ini tentu adalah ajang untuk menseleksi. Untuk yang juara tentunya akan mengikuti pusolada provinsi yang dilakukan oleh provinsi.

0: secara berkelanjutan.
1: Dan ini penting sekali dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi.
0: Nabil juga menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya semangat daerah terhadap olahraga pencaksilat. Keikutsertaan ratusan atlet dari berbagai kota dan kabupaten dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan pencaksilat Jawa Timur. Manajemen Persela Lamongan memperkuat fondasi keuangan klub untuk memperluas jaringan bisnis usai musim kompetisi berakhir. Faden Regi melaporkan.
2: Manajemen Persela Lamongan mulai memperkuat fondasi bisnis klub dengan memperluas jaringan Persela Store ke sejumlah kecamatan strategis di Lamongan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang membangun klub yang mandiri secara finansial sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola modern. Direktur bisnis Persela, Pradita Aditya, mengatakan pembukaan cabang baru Persela Store merupakan bentuk keseriusan manajemen dalam menciptakan sumber pemasukan baru di luar sektor pertandingan. Adit menilai penguatan sektor bisnis menjadi aspek penting dalam perkembangan klub sepak bola profesional. Menurutnya, sepak bola saat ini telah berkembang menjadi sebuah industri yang membutuhkan dukungan finansial kuat agar mampu bersaing.
3: Pastinya ini adalah bagian langkah strategis kita dalam rangka mengupayakan supaya resource funding atau sumber dari pendapatan klub ini juga ada. Merchandise atau jersey ini kan bagian dari income stream yang kita harus bangun ya, supaya klub yang kita banggakan ini bisa mempunyai sumber-sumber pendapatan dari orang yang mencintai Persela ya, kemudian kita bisa pakai untuk optimasi sehingga ini bisa memaksimalkan tim untuk bisa melakukan langkah lebih baik lagi, perform lebih baik lagi.
2: Sebanyak 4 cabang baru Persela Store disiapkan di Kecamatan Paciran, Babat, Ngimbang, dan Karanggeneng. Cabang Paciran berlokasi di Jalan Raya Dendels, sedangkan cabang Babat berada di halaman kantor pos Babat. Kemudian di cabang Ngimbang akan hadir di kawasan Pujasera 2 Sendangrejo. Parin Raki melaporkan.
0: Persib Bandung dipastikan meraih gelar juara Super League musim 2025-2026 meskipun di pekan terakhirnya melawan Persib Jepara. Rencana pesta juara dipersiapkan yang akan berlangsung pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Klub dan pemerintah merancang persiapan lewat rute jalan yang akan dilalui. Start konvoy akan mulai dari halaman belakang Gedung Sate menuju Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, berbelok ke Perintis Kemerdekaan menuju Jalan Lembong, Veteran, dan menyusuri Asia Afrika, dan finish di Pendopo Kota Bandung. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Herawan menjelaskan rute-rute yang dilalui dalam konvoi nanti mengambil latar belakang mengenal tempat-tempat bersejarah seperti patung sepak bola di Jalan Lembong, 0 km Bandung, dan Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Ia berharap konvoi ini juga akan mengenalkan titik tiga bersejarah di Kota Bandung. Pertama, patung sepak bola, patung Ajat di Lembong, titik 0 di Asia Afrika, dan ketiga di Gedung Merdeka. Untuk prosesi angkat piala akan dilakukan di JPO di Gedung Merdeka. Informasi lainnya, dari staf ahli Wali Kota Surabaya bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menegaskan Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Ermina Jen melaporkan.
4: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon, hingga Kristalin Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata, hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
5: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga dapat mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
4: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
6: Kita mau menghadirkan 3 pilar dalam satu rangkaian acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga.

0: Stalin Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sportainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Ermina melaporkan.
1: Informasi terakhir datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat yang baru saja menggelar rapat kerja nasional Rakernas dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa Musor Naslu KONI 2026 di Jakarta. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiono Norma menegaskan bahwa Pekan Olahraga Nasional atau PON sebagai program strategis nasional mewujudkan sasaran astacita bidang olahraga. KONI Pusat juga menyampaikan bahwa ada terobosan PON yang diselenggarakan melengkapi PON utama yang biasa diselenggarakan setiap 4 tahun sejak 1948. Beberapa PON antara lain PON Bela Diri, PON Pantai, PON Indoor, dan PON Remaja. KONI Pusat akan mempersiapkan sejumlah agenda strategis, diantaranya PON Pantai 2026 yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara. Selain itu, salah satu fokus utama KONI Pusat adalah melanjutkan persiapan PON 2028 di Nusa Tenggara Timur NTT dan Nusa Tenggara Barat NTB, dan beberapa venue di DKI Jakarta. PON 2028 diharap akan mampu menjadi momentum persatuan bangsa sekaligus mendorong kesuksesan penyelenggaraan, prestasi, administrasi, perekonomian melalui e-sport industri dan sport tourism, publikasi hingga pemanfaatan venue pasca PON. Di samping itu, Musornas School KONI 2026 akan menentukan tuan rumah PON pada 2032. Sebagaimana regulasi yang ada, tuan rumah ditetapkan 6 tahun sebelum penyelenggaraan. Adapun kandidat tuan rumah tunggal adalah kolaborasi Banten-Lampung yang dipusatkan pada Musornas Club tersebut. Selain itu juga menghadirkan beberapa penghargaan bergengsi yang diserahkan kepada mereka yang berjasa untuk olahraga prestasi Indonesia, antara lain tokoh peduli olahraga, atlet, pelatih, dan organisasi. Informasi tersebut menutup Lensa Olahraga edisi Minggu 24 Mei 2026. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan salam olahraga.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait olahraga ya pendengar ya. Saat ini CEO Kota Kediri PWI Kediri Raya saat ini menggelar turnamen olahraga domino antar pelajar sekota Kediri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di kampus UIN Syekh Wasil Kediri, di mana saat ini berlangsung kegiatan turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Dan untuk membahas nanti pendengar, saat ini dengan bersama saya, Ketua CEO Kota Kediri PWI Kediri Raya Kurniawan. Ya, selamat siang Mas Kurniawan.
3: Selamat siang Mbak Ayu.
2: Dapat dijelaskan Mas, bagaimana saat ini jalannya turnamen domino tingkat pelajar yang berada di kampus UIN Syekh Wasil Kediri ini?
3: Baik, turnamen domino antar pelajar ini tadi di awal diikuti oleh total 11 peserta dari SMA, SMK, swasta, dan negeri sederajat. Sampai siang ini kami masih yang sedang berlangsung sekarang adalah babak penyisian. Sebentar lagi setelah isoma kita lanjut ke 8 besar, kemungkinan nanti sekitar jam 2 paling sudah selesai.
2: Iya Mas, terkait dengan animo masyarakat atau peserta ini, seperti apa Mas? Mengingat hal ini atau olahraga ini juga merupakan olahraga baru bagi mereka.
3: Baik, untuk animo, kemarin memang dari sekolah-sekolah sempat ada yang minta tambahan tim, karena kami memang slotnya masing-masing satu, ya terpaksa kami tahan dulu, karena ini masih cabur baru, kita perkenalan kepada sekolah-sekolah, khususnya pelajar, agar nanti ke depan, mereka bisa semakin tahu olahraga domino ini dan nanti kalau ada kegiatan lagi bisa semakin meriah.
2: Ya, terima kasih Mas Kurniawan. Ya, pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kurniawan selaku Ketua CEO Kediri Kota PWI Kediri Raya dan dari kampus UIN Syekh Wasil Kediri kembali ke studio Pro 1 RRI Surabaya. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra pendengar ya terkait kegiatan turnamen olahraga domino antar pelajar sekota Kediri. Kita masih akan menemani Anda dengan informasi olahraga pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, informasi yang terakhir seputar olahraga ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi sempak bola putri mudah ya, ini Hydro Plus Soccer League Surabaya yang dilaksanakan pada Sabtu kemarin pendengar, dan ajang tersebut juga menjadi wadah lahirnya pemain potensial yang nantinya akan memperkuat tim Indonesia ya, tim nasional Indonesia. Dan tentunya dari kegiatan tersebut pendengar ya, kompetisi rutin ini memberikan kesempatan bagi pemain muda untuk mengasah kemampuan melalui pertandingan secara berkala, dan pentingnya kualitas permainan dapat terbentuk dari intensitas latihan dan pengalaman tren bertanding para atlet muda. Dan juga untuk kompetisi regional Surabaya seperti Trigger Football Academic berhasil menjadi juara kategori U18, sedangkan Arema FC Women keluar sebagai juara U15, dan kedua tim dipastikan mewakili Surabaya pada putaran nasional yang berlangsung pada 5 sampai dengan 12 Juli di Kudus pendengar ya, di tahun ini bersama wakil daerah yang lainnya. Sebentar lagi pendengar, kita akan hadirkan untuk Deep Talk Piala Dunia bersama Coach Mamak pendengar, jadi Anda bisa mendengarkan bersama untuk Deep Talk Piala Dunia siang hari ini.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Obrolan mendalam, membedah fanatisme, dan mengulas tuntas visi besar di balik Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, apa kabar semuanya? Seneng banget saya Ana Riangga bakalan nemenin kalian hari ini special episode karena kita akan merayakan Pesta Bola Dunia ya, bentar lagi, dikit lagi. Makanya saya undang ada narasumber kita. Dia adalah ahlinya, memang sudah coach bertahun-tahun dari Ampel ya kan. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Zain Al-Haddad atau lebih dikenal dengan Coach Mama. Halo, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Coach?
2: Alhamdulillah.
1: Coach Mama ini namanya sudah kiprahnya luar biasa, kontribusinya juga luar biasa untuk bola di Indonesia. Dan kali ini saya pengen ngajak Coach untuk ngobrol-ngobrol di sini, boleh ya Coach ya?
2: Boleh, monggo, boleh.
1: Oke, jadi Coach, kita bakal ngomong dulu tentang backgroundnya Coach Mama nih. Coach Mama ini kan dari Ampel nih, dari Ampel ke Galatama. Itu gimana awal perjalanannya Coach? Boleh ceritakan dulu masa kecilnya Coach di Ampel seperti apa Coach?
2: Ya, saya perkenalkan dulu, walaupun sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Zain Al-Haddad, biasa dipanggil Coach Mama Al-Haddad. Saya memang asli arek Surabaya. Saya tinggal di Kahamansur, daerah Ampel. Dan saya uniknya bermain sepak bola dari pertama masuk klub sampai pensiun hanya ada di Surabaya. Namanya klub Niak Mitra. Jadi saya memulai karir main bola di Surabaya di klub Niak Mitra. Walaupun saat itu Niak Mitra belum bermain di Galatama karena Galatama lahir tahun 79. Saya tahun 78, 77 sudah di cikal bakalnya Niak Mitra, namanya klub PS Mitra main di situ. Akhirnya tahun 80 saya masuk di klub profesional Niak Mitra. Sebelumnya saya main di Persibaya Junior pada tahun 79-80 di piala yang namanya Piala Suratin Cup. Jadi aku arek Ampel, asli arek Surabaya.
1: Asli Surabaya. Dan makanya itu gak salah kalau sama coach itu Surabaya kental banget gitu ya. Ibaratnya cinta Surabayanya itu luar biasa gitu loh.
2: Nek cinta Surabaya bener. Karena waktu saya main tuh banyak yang nawari. Tapi saya tetap bertahan di Surabaya, di Niak Mitra. Karena waktu itu di Surabaya cuma ada satu klub Niak Mitra. Niak Mitra itu. Ada klub Galatama, Niak Mitra itu. Dan kebetulan Niak Mitra itu salah satu klub the best, klub terbaik di Galatama. Buktinya apa? 3 kali juara. Juga pernah juara Piala Surabaya, pernah juara Piala Tugu Muda Cup. Jadi ngapain saya jauh-jauh pindah? Wis Surabaya ae.
1: Iya. Perkuat Surabaya ya. Arek Surabaya kental nyel gitu ya.
2: Nyel.
1: ngomong-ngomong, Coach, Mama ini ya, apa kayaknya saudaraan sama Ahmad Albar kayaknya. Ada ininya enggak sih? Ada garis ininya enggak sih? Masih ada ambu-ambune enggak gitu?
2: Banyak yang tanya-tanya seperti itu. Sekarang saya buka aja ya.
1: Iya, boleh.
2: Saya buka. Iya. Justru saya itu enggak tahu kalau saya ini sebetulnya masih keponakannya Ahmad Albar.
1: Oh iya.
2: Jadi dulu beliaunya itu di musik, saya di sepak bola. Wis padha karone wis. Akhir-akhir ini setelah saya pensiun main bola, ketemu family-family diurut-urut, ternyata saya ini keponakannya Ahmad Albar. Dari jalur siapa? Jalur mamaku. Iya, gitu.
1: Ya,
2: jadi saya masih keponakannya Ahmad Albar. Malah pernah saya tanyakan, nanti dikira saya ngaku-ngaku, akon-akon.
1: Jadi udah
2: Bang Ahmad, bener lah saya ini. Iya. Pola anak aku tuh iki baru saya tahu akhir-akhir ini. Tapi beda jalur.
1: Iya,
2: di musik, saya di sepak bola. Ngono wis gak ganti sini-sini aku sapa opo noe.
1: Ternyata insting saya kuat ini.
2: Nah,
1: oke. Tapi coach, apa sih yang bikin coach itu cinta sama sepak bola? Apa memang dari kecil maksud saya itu lingkungannya coach itu arek bal-balan kabeh ning daerah Ampel itu?
2: Iya, pertama aku memang hobi sepak bola. Kedua, orang tua mendukung. Nah, jadi kebetulan saya dari kecil suka bola. Omaku waktu itu gede. Jadi banyak saya sering masukin anak-anak tong-tong kampung-kampung bal-balan di omaku. Akhirnya dulu saya sebetulnya ada dua olahraga yang saya gemari yang sama-sama jalan, sama-sama bagus. Apa? Satunya bulu tangkis. Podo api gitu loh.
1: Ya,
2: tapi
1: ya.
2: Aku akhirnya lebih mencintai sepak bola karena hobi. Oh no.
1: Iya. Konco dolen bal-balan dulu di daerah Ampel ya banyak ya?
2: Iya banyak, iya. Daerah Ampel itu banyak. Ya itu, aku khusus hobi ini bal-balan. Konco ake, ya itu akhirnya masuk mitra itu. Belum niat mitra, namanya Mitra Surabaya.
1: Nah, ya apa aku ceritain, aku masuknya dulu tuh ya apa?
2: Jadi gini, waktu itu ada klub baru namanya Mitra Surabaya. Salah satu pengurusnya itu aku kenal namanya Pak Ali Aidit. Nah, Mak, ayo kamu masuk anu aja Mitra ini apa ada klub baru. Enak, latihan oleh kacang hijau, oleh telur katanya gitu.
1: Iya.
2: Oh iya tah, iya tapi diseleksi. Ya wis. Banyak di Ampel itu beberapa puluh pemain ikut ke situ.
1: Diseleksi dulu nih.
2: Diseleksi. Akhirnya
1: yang lolos berapa
2: sih? Ya, terakhir itu terakhir yang di Galatama ya. Kalau yang di PS Mitranya ada teman saya, ada Hasan Aidit, ada banyak lah. Tapi ketika masuk Galatama, itu diseleksi betul. Hanya ada dua, saya Muhammad Zainal Adad dan Ahmad Alamudi. Cuman Ahmad Alamudi 83 dia sudah keluar ke Australia. Saya terus. Aku arek Surabaya asli. Nah, main kok niat mitra. Kapten wisan aku.
1: Wah,
2: ya kan?
1: Buanggane gak karu-karuan.
2: Gak karu-karuan ya sih. Yeah. Yo, niat mitra juara wisan. Ya sih alhamdulillah lah gitu. Karena memang hobi. Hobi. Makanya aku saiki nandindi sih akeh sing kenal. Omane rambutnya sih rada gondrong.
1: Jangan jadi, dipotong
2: betul
1: ya.
2: Aku tahu biyen tak potong. Mari umroh itu gondol tak potong kan. Aku kecekel polisi, mana SIM-nya, mana itunya, lu karo aku gila. Begitu aku dawa mana toko ado, alada kira-kira seperti itu.
1: Okay.
2: Ya, itu
1: coach, aku tapi penasaran coach, nama coach itu dipanggil coach mama, itu mama itu dari mana, apa panggilan nama kecil apa gimana itu ceritanya?
2: Nah, ini pernah ditanyakan waktu saya di jadi pelatih Persija tahun 2016. Jadi gini, saya dari kecil mulai cilik kuwi celukane mama. Jadi ada semacam apa ya kebiasaan. Nek di turunan Arab itu nek nama Muhammad itu Muhammad dipanggilnya mama. Nek Ahmad dipanggilnya ama. Nah, karena aku Muhammad diceluk mama. Mama aku dari biyen mama. Begitu aku melbu niat mitra mau keluar negeri harus nama lengkap, nama aslinya lah keluar Muhammad. Muhammad marganya apa? Al-Haddad. Tapi di paspor harus tiga nama. Muhammad Zain Al-Haddad. Zain itu bapakku. Beliau itulah yang saya hormati, manusia super istimewa itu yang mendukung saya hingga saya jadi pemain hebat seperti ini. Malah aku biyen tahu diomongi, "Konku mah nek mainmu apik iso nang Bangkok." Itu kata-kata yang tidak pernah saya lupakan. Saya masih kecil. Kok nek mainmu apik iso nang Bangkok? Biar aku terkenal main di Bangkok, PSSI itu. Akhirnya saya ke Bangkok, malah sudah 7 sampai 8 kali main di Bangkok. Baik itu klub niat mitra maupun tim nasional. Ya kira-kira ngono lah ceritanya itu. Jadi orang tua mendukung, abahku biyen yo main bola, main bek. Iya.
1: Emang wis apa ya, ada turunan darah mengalir gitu ya, hobi bolanya itu ya.
2: Iya.
1: Lihat bapak, terus anake yo ketularan.
2: Iya.
1: Terus ada enggak sih momen-momen coach mama itu galau gitu ya, harus pindah? Kan tadi coach mama mengatakan Surabaya nyel saking cita mbek Surabaya masih ditawani gak gelem gitu. Nah, ini gimana coach? Maksudnya coach ini perjalanan dari Mitra Surabaya, PS Mitra, Galatama, terus kemana lagi coach?
2: Jadi Galatama saya tahun 80 sampai niat mitra ini bubar tahun 90. 90-91 bubar. Aku gak pernah pindah-pindah klub. Walaupun saat itu ada yang nawari, maklum aku kan alhamdulillah juara, kapten. Ada ditawari tim-tim lain, tapi aku mikir wis Surabaya wae. Wong Surabaya iki deket dan memang niat mitra adalah salah satu tim Galatama terbaik di Indonesia. Sopo gak ru niat mitra? Lah kok masih gila ru kabeh. Selain ada Pelita Jaya, ada Kramayuda, tapi niat mitra the best. Wis aku tak mikir timbangane ado-ado. Wis nang Surabaya ae. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi aku lebih memilih niat mitra karena klub itu klub hebat, klub kuat dan berada di Surabaya. Makanya saya wis gak jauh-jauh. Jadi niat mitra durung lahir. Aku wis main nok klub iku. Jenenge apa? PS Mitra. Lahir niat Galatama tahun 79. Mitra iki masuk ke profesional. Nah, aku 80 wis nok kono karena aku sik muda kan. Main-main juara-juara sampai juara 3 kali sampai bubar tahun 90 saya berada di klub itu. Gak pindah-pindah. Jarine wong-wong koyo pemain Italia sapa iku? Maldini tak sapa? Podho dek Baresi tak sapa? Baresi. Dia main di satu klub gak pindah-pindah sampai tamat karirnya. Aku ya podho. Cuman aku klasik kelas Indonesia. Ngono lho. Kira-kira ceritaku seperti itu.
1: Iya. Setiap banget ya. Eh coach, ini ngomongin soal era Galatama sama era sepak bola modern saat ini coach. Seberapa keras coach dan seberapa kompetitifnya Galatama dibandingkan liga sekarang coach?
2: Iya, kita itu saya dulu bermain di kompetisi namanya Kompetisi Galatama. Tahun 80-an itu ada kompetisi namanya Kompetisi Galatama. Dan di situ melahirkan banyak pemain-pemain hebat, ya. Nah, bahkan Kompetisi Galatama ini dulu Jepang, sing saiki tim hebat no Asia, pernah teko nang Indonesia. Pernah belajar bagaimana mengelola Galatama iki kok iso apik. Jepang dulu belum maju. Nah banyak orang tidak tahu kan Jepang belajar ke Indonesia. Boleh tanya sama senior-senior sampean. Belajar, ya apa sih kompetisi Galatama kok api Indonesia. Dipelajari sama Jepang. Tahun 80 Jepang belum maju. Tapi sekarang Jepang sudah hebat. Bahkan sudah ke Piala Dunia. Lebih maju dari Indonesia. Itu berarti apa? Sebuah kesebelasan, sebuah tim nasional akan hebat kalau kompetisinya hebat, kalau kompetisinya bagus. Karena dari kompetisi itulah di situ pemain digodok, dikelola sehingga jadi pemain nasional yang bagus. Ibarat kon guys go goreng wis ado-ado. Kok ape guys go goreng sing enak iku kan lomboke kudu sing apik. Bawangnya kudu sing seger. Bener?
1: Betul.
2: Nah, nasinya berasnya kudu sing api.
1: Sing perol.
2: Nah, sing perol. Begitu digaes sego goreng, kayak bumbu, dadilah sego goreng sing enak. Podo, iku. Pemain nasional bagus, nek pemain ini bagus. Lah pemain bagus tuh kan di toko kompetisi yang bagus. Nek kompetisi bagus, pemain iku punya mental bagus, punya kemauan bagus, maka lahirlah sebuah tim nasional yang bagus. Iku menurut aku.
1: Ya. Berarti iki ngomono soal pemain iki ceritane. Lah pemaine dhewe iku lek dulu ambek sekarang apa kok pemain dulu lebih bagus? Apakah karena fasilitasnya mungkin kalau zaman dulu sama zaman sekarang kayak fasilitasnya kan lebih modern sekarang. Tapi apa kok sing zaman biyen iku lho ya, Pi?
2: Nah, aku ngomongnya santai ya.
1: Ngomong
2: santai dicampuri basa Jawa. Jadi gini, kan saya sudah bilang tadi. Pemain itu akan jadi bagus kalau dia punya satu motivasi yang bagus, semangat juang yang bagus, kan gitu. Jaga kondisi yang bagus. Nah, kenapa pemain dulu itu kok bagus-bagus? Pemain dulu itu, saya termasuk dulu itu tidak pernah memikirkan apa ya, uang tidak. Pokoknya main api, latihan api, dikeploi penonton, seneng misal. Apalagi kalau sudah membela Garuda di dada. Kepingin iso main nang PSSI, nek main nang PSSI bangga. Nah, mungkin sekarang ini fasilitasnya lebih bagus, gajinya lebih besar. Dulu gajinya kalah sama sekarang. Sekarang ini jangan lupa loh, pemain tim nasional main di klub itu kontraknya 1 tahun bisa miliar-miliaran loh. Nah, mungkin pemain sekarang bermain bola karena melihat materi mungkin.
1: Yeah.
2: Wah, gajinya gede rek. Bapak yang ngobrak-ngobrak, mak ya kon bal-balon wae. Iku gajine gede saiki kemungkinan lho.
1: Ya,
2: saya
1: ya.
2: Tidak tahu.
1: Bukan karena motivasi diri sendiri.
2: Nah, saya tidak tahu. Mungkin mungkin itu salah satunya. Kalau sekarang gajinya besar, tapi prestasinya kok enggak seperti dulu, kan ya, gitu.
1: Ya, ya.
2: Dulu kita itu kita di Piala Raja di Thailand itu. Oman itu Arab itu, kita sikat 3-0. Wah, aku cetak 2 gol. Fakta iki. Cino, kita sikat 3-1. Saya cetak 1 gol iki contoh. Jadi contoh aja gitu loh.
1: Mas yo gak ngerti bal-balan melo excited ngene iki suwene
2: ngono. Nah, ya, mungkin ya, ya. Iki kanca-kanca biru ya, ya, mungkin.
1: Ya, ya, ya.
2: Nah, jadi pemain dulu itu pokoknya main bola bagus seneng gitu loh. Semangatnya tinggi. Nah, sekarang saya enggak tahu karena apa. Mungkin itu yang pertama, yang kedua mungkin sekarang ini pemain sekarang ini asal bisa nendang, bisa lari kencang tim nasional kok gampang jadi pemain nasional. Sehingga apa? Dia enggak bertahan lama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ganti pemain lagi. Tapi kalau dulu pemain nasional betul-betul hebat. Hebat baru bisa jadi pemain nasional. Nah, sekarang ini saya pikir seperti itu ya. Padahal wah, harusnya kan tambah maju. Oh, gajinya besar, fasilitasnya, lapangannya coba lihat. Harusnya tim nasional sekarang maju dan pemain harusnya maju karena fasilitasnya sudah Oke. Nah, kalau dulu itu saya kasih contoh Jepang, benar ini. Jepang tahun 80-an belum maju, datang ke Indonesia.
1: Belajar.
2: Kompetisi segala sama kayak Soapi. Dipelajari, dipraktekan di sana. Berarti di sana kompetisinya lebih bagus. Sehingga bisa melahirkan pemain bagus dan bisa melahirkan tim nasional yang bagus. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, Coach Mama Al-Hadad ini kan tadi sudah bocorin kalau pernah jadi coach Persija tahun 2016. Nggih, betul.
2: Ya, betul.
1: Nah, itu kan ngomongnya soal pemain, masih ke pemain ini tadi kan berarti coach itu sudah menghadapi lika-liku ngedepi poro pemain sing sampean latih, ya kan?
2: Ya.
1: Melatih anak-anak muda zaman sekarang.
2: Ya.
1: Ibaratnya bapak kan, sampean udah bapaknya banget kan, udah senior banget. Apa sing garane gregeten ari iki kok cek uange le selek dikandani apa ya apa sih sing bikin iki loh, sakjane ngene kok kowe gak ngene. Gimana coach? Ada enggak pengalaman-pengalaman bikin sampean tuh gemes? Iki sakjane iki arek iki iso tapi arek iki opo gitu loh coach. Mungkin ada hal-hal seperti itu coach yang mewarnai pengalaman coach selama menjadi coach di Persija mungkin.
2: Saya ini tahun 91 ketika Niaf Mitra bubar, saya sudah belajar jadi pelatih. Mula-mula jadi asisten pelatih di Asyabab Salim Group. Aku tahu dari asistennya Abdul Qadir, tahu dari asistennya Rusdi Baluan, tahu jadi asistennya Sartono. Nah, saya jadi terus saya 94 dan seterusnya saya jadi pelatih. Nah, 35 tahun. Tentunya 35 tahun itu melatih itu mulai ya, saya pernah melatih konco-konco dewe. Siwo PWI Jatim. Nah, sing tak latih ya arek-arek wartawan-wartawan iki. Ono Amran, ono Pak Abror, ono apa Zainun, macam-macam itu di Piala Siwo PWI. Siwo ini Jawa Bali tahun 2000. Sebelumnya saya 91 sampai 97 di Asyabab Salim Group. Sampai 97 bubar Asyabab Salim Group. Nah, 2002 saya di Persija Tim. Jakarta, tapi pindah ke Solo menjadi Persija Tim Solo FC. 2003 saya di Persibaya. 2004-2005 saya di Timnas U20, asistennya Peter Wett. 2006 saya di Persimaros, 2007 saya di NTT, merbuah ke NTT. 2008 saya di Deltras Sidoarjo. 2010 saya di Piala Angkatan Darat, Piala Panglima. 2011 saya di Manado. Sampai pokoknya sampai tahun terakhir 2024 saya jadi asisten di PON Jawa Timur yang juara itu. Jadi wis mengalami menghadapi pemain-pemain ono sing bandel, ono sing pendiam, ono sing. Nah, di sini pengalaman saya jadi ada istilah experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi jangan salah, ada pemain itu gak bisa diseneni. Diseneni mutung. Mainnya grogi. Gak karu-karuan. Ya kan? Tapi ada pemain diseneni. Jadi api mainnya. Lah pelatih harus tahu. Mengenal jiwa karakter pemain. Orang yang ngomong ini arek mesti diberi motivasi. Orang yang ngomong ini diangkat-angkat titik. Nah, itu non teknis. Kalau teknis ya strategi nok lapangan, taktik strategi ya kan, bagaimana menghadapi lawan 4-3-3, 3-5-2, gimana kalau lawannya main pressing, gimana kalau lawannya main ball possession, itu teknis di lapangan. Tapi non teknis itu penting juga. Contohnya aku mau pemain di Senayan ini tambah main nih moto gak karu-karuan. Iya kan? Gak ngegol malah yang gawang ditobruk ya kan. Aku mau. Karena di Senayan ini aku mau ya, itu contoh. Yeah, yeah, yeah. Karena saya pengalaman di pelatih. Ya kan? Kan 2008 saya pegang Deltras itu. Jari ini supporter Deltras jenenge Bakiro itu nyeluk aku ngene, "Beb, terima kasih, Beb." Lo apa terima kasih gak juara kok? Lo iya Deltras sih 14 tahun gak tahu oleh piala mari kosong. Habib ngelatih nok gini oleh piala kan juara 3 waktu itu. Dan sekaligus saya terpilih saat itu menjadi pelatih terbaik. Nah, ini kan perlu saya sampaikan supaya apa? Supaya menjadi motivasi buat pemain dan juga buat pelatih. Gitu, pumpung aku nak Surabaya, ya kan.
1: Coach, kalau Piala Dunia zaman dulu itu kan terasa lebih elit dibandingin sekarang, Coach. Kalau iya sih aku yang ngerasain, aku piala bolak-balik ono Piala Dunia itu aku kayak enggak ngerasono euforianya kayak zamanku kecil dulu lihat Piala Dunia gitu loh. Tapi kalau sekarang itu lebih kayak apa ya? Inklusif. Nah, konsekuensinya terhadap gengsi dan tekanan pemain ini apa, Coach?
2: Iya, memang tadi saya juga bicara-bicara sama Mas itu, memang kalau dulu rasanya kalau kita sudah mau menghadapi event akbar yang namanya Piala Dunia itu, rasa-rasanya kurang berapa hari ku wis siap-siap, bahkan dibelani, begadang dibelani seperti itu. Tapi sekarang ini kayaknya mau ada Piala Dunia kurang gregetnya itu kurang.
1: Iya.
2: Greget itu enggak seperti dulu.
1: Sunyi.
2: Nah, dulu itu wah Piala Dunia wis. Wah, nek perlu apa tukang becak tukang itu tutup gak becak gak apa-apa yang penting delok Piala Dunia. Begadang dibelani. Sekarang enggak seperti itu ya, kurang seperti itu ya. Saya enggak tahu persis apa penyebabnya, mungkin dulu lahir pemain bintang-bintang hebat ya. Mungkin ya seperti dulu ada Pele, ada Tostau, ada. Nah, sekarang ini memang agak beda, mungkin kesibukan dari masyarakat juga beda. Mungkin ada yang kerja malam, mungkin ada yang apa. Terus mungkin, ini mungkin dan ini pasti, Indonesia tidak masuk ke Piala Dunia. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, tak jamin wis bakal nonton kafe, begadang kafe. Mungkin itu.
1: Antusiasnya agak berkurang ya.
2: Itu.
1: Lah terus kalau masalah perubahan format grup ini, lebih banyak timnya, terus jadwalnya lebih padat, ini gimana dampaknya ke taktik pelatih sama rotasi pemain, Coach?
2: Iya, yang jelas kan sekarang ini Piala Dunia menambah anggotanya menjadi kalau nggak salah 48 ya. Itu memberi kesempatan untuk tim-tim Asia bisa berkiprah di Piala Dunia. Ini juga kesempatan untuk Indonesia juga, gitu loh. Karena kalau 48 itu kan semakin banyak pesertanya.
1: Iya. Oh iya, Coach, sekarang itu kan ada yang namanya

0: mentalitas pemain, kemauan keras pemain, semangat juang pemain itu bisa menjadikan pemain itu hebat. Walaupun dikasih sport science, kalau tidak ada ambisi, tidak ada target dari pemain itu yang benar-benar, maka tidak akan bisa lahir pemain yang bagus. Sport science membantu ya, membantu. Saya kira ono VAR, ya kan? Dulu nggak ono VAR, dulu naik gol ya gol, wasit warak gol. Orang nggak terima teman-teman. Saya kira enggak di sini, jangan tembus di sini. Ono VAR ini, ada VAR ini, jadi bisa dilihat. Nah, itu termasuk sport science. Artinya hal-hal yang bisa menunjang pertandingan tadi. Oleh karena itu Piala Dunia tahun ini diharapkan bisa menjadi suguhan yang menarik dan bisa untuk anak-anak belajar bagaimana bintang-bintang dunia berkiprah di itu. Tentu pemain punya apa ya, punya favorit bintang ini, ada yang dari Amerika Latin, ada yang dari Eropa. Nah, di sini kesempatan mereka bisa melihat, dia bisa belajar. Tim favoritnya bertanding, mereka pasti bisa melihat dan belajar. Saya rasa seperti itu.
1: Oke. Emang apa ini coach ya? Agak-agak tricky. Iki ono teknologi justru ne iso membantu tapi malah kok kayaknya enggak optimal gitu ya.
0: Nah, ini saya akan cerita ya. Sepak bola dulu beda dengan sepak bola sekarang. Sepak bola dulu itu yang saya katakan tadi, depan ya depan. Nah, makanya waktu ada pemilihan best player di dalam satu abad, artinya pemain terbaik 100 tahun ini, itu saya dengar ya, itu Pele dan Maradona.
1: Maradona
0: di apa, dipanggil dipilih. Maradona bilang, Pele dibilang pemain terbaik, Maradona bilang saya lebih baik dari Maradona.
1: Lebih baik dari Pele.
0: Saya lebih baik dari Pele. Apa alasannya? Apa? Itu tadi. Pele dulu main di zamannya sepak bola lama. Gak ono yang jenenge overlapping, gak ono yang jenenge pressing. Nah, ketika zaman Maradona sudah mulai modern, ada yang namanya pressing, ada yang namanya sliding. Sehingga Maradona merasa dia lebih bagus dari Pele.
1: Dari Pele.
0: Ya, tapi itu kan hak dia.
1: Ngomong kayak gitu.
0: Itu contoh. Kalau kamu tanya bedanya dulu dengan sekarang, saya jawab tadi bahwa sepak bola dulu tidak ada yang namanya pressing, tidak ada yang namanya permainan keras mungkin ya. Sekarang ada. Nah, itu. Makanya Pele sama Maradona dinobatkan, Maradona gak terima. Wah, aku lu hebat kok Pele. Kira-kira seperti itu. Karena yang kamu tanyakan perbedaan dulu dan sekarang. Saya jawab. Itu. Dulu gak ono jenenge overlapping ngono. Back munggah nang ngarep nyetak gol gak ono, biyen back ya wis back. Palang pintu istilahnya ngono. Kon orang boleh lewat, bola tidak boleh lewat, istilahnya seperti itu. Nah, itu perbedaannya.
1: Oke, coach, ini agak-agak intermezzo dikit nih, coach. Ngomong-ngomong, tak perhatiin rambutnya, coach, ini dicat warna biru, ini kenapa toh, coach?
0: Kok biru sih?
1: Itu yang sebelah situ, yang sebelah kanan nih.
0: Oh ya, mungkin kena anu, kena biru-biru apa?
1: Oh gitu.
0: Ini ya keserendol, enggak rambut hitam.
1: Oh, ada itu toh.
0: Nah, ya kan.
1: Ya ampun.
0: Ada lampu kan, jadi biru.
1: Aku ngini kok iki jadi kodi kayak biru iki ono arti opo gitu ya.
0: Soalnya apa? Jari ini para penyanyi sing api warna apa? Hitam.
1: Hitam.
0: Lagu e ono jari ini hitam.
1: Oh iya, apa ya, apa?
0: Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Lah iki penggemar sing seneng lagu seneng deh. Ono musik di aku nyanyi yo iso di tapi
1: ya Allah, aku gak ngerti loh lek nang mburi kono lampu masalah. Ya
0: gak ngono, gak guyu lah.
1: Iya, benar. Nah, coach, balik lagi nih ngobrol-ngobrolnya nih, coach. Tadi kan udah coach jelasin soal perbedaannya ya, Pele, Maradona, ya kan. Nah, sekarang nih coach, kejutan loh. Apakah kejutan yang bakal lebih sering terjadi di Piala Dunia 2026 ini dibanding era lama menurut coach?
0: Ya, kalau kejutan mungkin apa ya, akan biasanya ada lahir bintang-bintang baru. Biasanya itu bintang baru muncul ya. Tapi yang jelas bintang lama sekarang masih ada. Saya dengar Ronaldo itu masih main untuk Portugal untuk yang terakhir ya. Messi juga main untuk Argentina untuk yang terakhir. Nah, di sini kita nanti bisa asik menonton sepak bola modern. Bagaimana menghadapi pressing, bagaimana menghadapi counter attack. Ada istilah dalam sepak bola itu reading the game. Reading the game itu membaca permainan. Permainan

0: apa pemain permainan lawan, misalnya tim ini apa sih kelebihan tim ini secara individu. Misalnya secara individu, oh nomor 9 ini melayu ini kayak setan. Oh nomor 8 tendangannya berbahaya. Itu secara individu. Nanti ada secara unit. Ya apa kerjasama antara pemain tengah dan pemain lapang, pemain depan, misalnya overlapping dan sebagainya. Ada secara tim. Kalau secara tim itu, ya itu tadi dia bermain secara tim. Misalnya bagaimana dia melakukan pressing, ya kan? Bagaimana dia melakukan counter attack. Jadi kalau pressing itu harus dilakukan secara bersama-sama, gak oleh sendiri-sendiri, situ pressing, situ tidak, itu contoh. Nah nanti lawannya sudah mempelajari, baru nanti dipraktekkan di dalam latihan. Oh kon ngedepi iki harus seperti ini, itu namanya reading the game. Baru dimunculkan nanti taktik strategi menghadapi lawan seperti itu. Nah itu asiknya sepak bola sekarang. Kalau dulu kurang gitu, sekarang ada sepak bola sekarang seperti itu. Artinya apa, perkembangan dunia ini sudah bagus, ya kan? Oh, ngadepi pemain pressing ini kudung ini, kudung ini, kudung ini. Nah itu.
1: Nah, kalau ini perjalanan menuju Piala Dunia itu zaman dulu itu kan lebih berat ya. Sekarang peluangnya lebih terbuka. Apa ini bakalan mengubah mental negara berkembang, Coach?
0: Harusnya ini menjadi satu berita yang bagus untuk negara berkembang, terutama Asia. Karena apa? Dengan hal seperti ini membuat tim-tim Asia ini bisa banyak berkiprah di Piala Dunia. Kesempatan itu loh. Termasuk Indonesia punya kesempatan ini. Nah, semoga ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kan keren nanti kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Wah, ya kan? 2030 kan cita-cita seperti itu ya. Kita doakan semoga kita di 2030 bisa main di Piala Dunia. Wah, pasti seru itu.
1: Benar-benar.
0: Iya.
1: Nah, Coach ini kan adalah pecinta bola ya. Dari dulu uripe wis nang bal-balan terus. Pasti punya idola. Kalau Coach sendiri idolanya dari negara mana, Coach? Kan kayak aku ini role model. Jadi akhirnya jadi role model gitu kan. Aku suka presenter siapa gitu kan. Ada presenter kesukaanku karena memang aku dari dulu suka nge-host seperti ini. Kalau Coach siapa, Coach? Dari
0: ya,
1: negara
0: memang,
1: mana, Coach?
0: Kebanyakan setiap orang punya idola, tapi tidak semua, tidak semua. Kalau saya ini, saya tidak, karena saya komentator ya, saya komentator, kadang-kadang saya tidak pernah menjagokan tim ini juara karena bahaya. Wah, ada ngomong juara tapi gak juara. Jadi saya lebih senang saya melihat dulu nanti pertandingan. Pertandingan nanti kita lihat satu kali bisa tahu ini tim yang agak bagus. Oh ini calon-calon juara. Selain itu kita melihat riwayat sejarah tim itu, satu tahun terakhir bagaimana, 6 bulan terakhir bagaimana. Kan kita mesti tahu itu. Tapi kalau menurut saya tidak jauh ya dari tim-tim yang sudah langganan Piala Dunia. Misalnya Prancis, Jerman, Argentina, Brazil, Portugal. Itu kira-kira itulah yang nanti yang kira-kira merajai, kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Tapi nek kon jagono sapa, aku gak wani jagono. Kon terang Brazil, karena kaos yang kamu pakai, jersey yang kamu pakai Brazil. Iya kan?
1: Iya.
0: Brazil itu, Brazil itu, ini perkembangan sepak bola sekarang. Brazil itu dikenal adalah tim yang punya pemainnya skill individu hebat-hebat. Pakai contoh kon. Kan saya bilang tadi, sepak bola ada skill, ada fisik, ada taktik. Nah, apakah skill individu yang bagus-bagus ini menjamin tim itu bisa juara dan menang? Belum tentu. Karena skillnya bagus, kerjasamanya gak ono. Nah, taktiknya gak bagus, bisa aja tim itu bisa kalah. Nah, ngono loh. Karena ada skill, fisik, taktik, mental. Kau ngomong ambil orang bola ngerti pasti.
1: Iya benar.
0: Gak jaminan. Fisiknya kuat, melayu gantek-entek, wah banter-banter, tapi main kalah. Nah, karena apa? Skillnya gak bagus, kerjasama timnya gak bagus, finishing touchnya gak bagus. Finishing itu penyelesaian akhir. Ngarepe gawang gak sengel bono, tendangannya melenceng, tendangannya misalnya mumbul. Nah karena apa, mencetak gol itu tidak harus dengan tendangan keras, kadang-kadang perlu di passing aja gol. Kita lewati sisik, passing ke sini. Nah, ini saya kontrol dulu baru saya syuting. Ini gak perlu tak kontrol, langsung tak syuting. Nah itu skill, kepintaran.
1: Lah iku lho ya.
0: Iku. Dadi aku podcast iki sekalian membagi ilmu walaupun sedikit. Iya. Buat siapa? Buat adik-adik kita ini yang ingin jadi pemain bagus.
1: Ngono lho. Oke, coach. Ini ngobrol lagi nih coach soal sepak bola dunia ini yang sekarang lagi transisi generasi nih coach. Menurut coach, tipe pemain seperti apa sih yang bakalan bersinar di tahun 2026 ini coach?
0: Ya, tadi saya sudah sampaikan beda pemain-pemain dulu dan beda pemain-pemain sekarang. Pemain sekarang ini sudah banyak permainan keras, permainan pressing dan sebagainya. Jadi kalau ditanya bagaimana pemain-pemain yang akan bersinar, ya tentu pemain-pemain yang akan bersinar ada beberapa hal ya. Satu, dia mesti punya skill yang bagus. Dia harus punya mental yang bagus. Dia juga punya fisik yang bagus. Karena apa? Nanti dia dianggap pemain bagus akan mendapatkan pressing ketat, akan mendapatkan permainan keras. Nah, di situ diuji mentalnya dia. Gimana dia? Tidak emosi, tidak apa. Dan pemain yang punya skill. Nah, karena apa? Menghadapi permainan pressing lawan, salah satunya adalah dia harus bisa menghancurkan satu lawan satu. Artinya apa? Ketika dia dalam tekanan, tight marking, jadi harus bisa berkelit, dia harus bisa melindungi bola salah satunya. Jadi kira-kira pemain-pemain itu yang akan muncul, dan tentu juga pemain yang punya pengalaman. Ya, saya rasa seperti itu. Karena kan belum lagi mental. Mental itu penting. Saya kasih contoh. Saudi Arabia di Piala Dunia yang kemarin bisa mengalahkan Argentina. Kenapa? Nah, karena mungkin main di Jazirah Arab, supporternya banyak, Argentinanya mungkin waktu itu kurang siap, sehingga kalah Argentina. Bingung nggak? Peru Saudi ngano Argentina? Padahal Argentina menjadi juara. Kan juaranya Argentina, walaupun di penyisian sempat kalah, seperti itu.
1: Oke. Nah, terus kalau sekarang ini coach, menurut coach, apakah era superstar individu itu masih dominan atau bakal bergeser ke sistem tim yang lebih kolektif?
0: Nah, kalau bicara soal itu, saya tadi sudah katakan skill, fisik, taktik, mental. Nggak bisa pemain yang cuma punya skill dia akan jadi hebat, nggak punya. Harus ada kerjasama tim. Tapi pemain butuh yang namanya skill individu. Karena nggak mungkin lah pemain nggak duwe penguasaan bola yang bagus, nggak iso ngelewati lawan, mau bisa menonjol gak iso. Karena sepak bola sekarang adalah sepak bola pressing. Jadi harus bisa dijaga di pressing lawan, dia bisa berkelit. Jadi saya pikir kombinasi antara skill dan kerjasama tim. Karena ingat, sepak bola yang ditanya apa? Sopo sing menang? Siapa yang menang? Bukan siapa yang main bagus, bukan siapa yang pakai taktik yang bagus. Yang ditanya siapa yang menang? Oh, misalnya contoh Brazil lawan Argentina, menang siapa? Menang Brazil. Nah, itu yang ditanya. Perkara nanti di dalam mencapai kemenangan itu ada yang namanya taktik, itu lain lagi. Gitu loh. Misalnya Brazil ternyata dia main compact defense. Apa compact defense? Bertahan. Membiarkan lawan naik, menyerang. Karena dia bertahan dan dia sabar. Dia bisa melakukan satu counter attack. Karena apa? Kalau main compact defense itu mengharap lawan-lawannya masuk. Lawan-lawan itu meninggalkan namanya space di daerahnya. Atau apa, daerah kosong. Nah, itu yang akan di counter. Nah, itu masuk dalam taktik. Jadi pelatih harus pinter. Saya pakai counter attack aja. Soalnya ini lawannya itu suka nyerang-nyerang. Nah, ada space di sana. Misalnya seperti itu. Itu sudah bicara soal taktik. Ya kan? Jadi kalau skill individu perlu menurut saya gitu. Tapi tidak jaminan skillnya bagus pasti menang atau juara.
1: Iya. Oke, coach, terima kasih udah hadir. Saya Aneria enggak pamit. Coach Mama juga pamit. Big applause buat coach Mama.
0: Oke.
1: Terima kasih, coach.
0: Sama-sama.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kita telah mengikuti untuk Deep Talk Piala Dunia bersama Coach Mamak tadi ya, pendengar ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan untuk program musik kita ya, tepat di jam 13.30. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Musik kita 100% Indonesia untuk Anda yang sudah terhubung ya, yang tentunya kita nanti akan angkat satu persatu. Sabar dulu pendengar ya. Oke, halo Musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Feli?
1: Sehat Bu. Oke, mau lagunya siapa Ibu?
2: Ada Liodran da.
1: Kan bebas ya Bu.
2: Ya wes Liodran aja.
1: Ya udah judulnya apa? Ya judulnya apa?
2: Satu yang tak bisa lepas aja.
1: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Umi yang di Queen, Umi Gustia di Pondok Maritim, Bu Nama, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Wandi, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mesjati Wibowo, Mbak Ella, terus Mbak Rika Herlin, Mimi, Mas Ali, Mas Tio. Oh Pak Endres sama Bu Dewi. Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
1: Iya sama-sama Bu.
2: Semoga sehat selalu panjang
1: Amin.
2: Umur.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Mariono, Pak Mariono ya.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu. Selanjutnya halo Musik kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Celia Cahyani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Saya request lagu Asmara dari Setia Band. Salamnya untuk Bu Siti yang barusan turun, untuk wajib sekeluarga, Bu Istikaro, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Tiati, Pak Bu Hartini, Pak Mayono, Pak Mulyono, Abah Awi, terus Mas Bandi, dan semuanya.
1: Okay,
3: untuk Ibu. Mbak Celia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Wira ya tadi ya pendengar ya. Kita sapa selanjutnya. Halo Musik kita.

0: Ayo, apa judulnya?
1: Nona Manis dari Anci Larizi.
0: Nona Manis dari siapa?
1: Anci Larizi.
0: Hah?
1: Anci Larizi.
0: Lagunya siapa ya, Bang?
1: Nah, Anci Larizi. Lagunya Anci Larizi.
0: Dari mana? Penyanyi mana maksudnya?
1: Penyanyi Bandung kan itu.
0: Masa iya?
1: Ya.
0: Oke, salamnya.
1: Ya, salamnya dari Adeng Siti ya. Inang opung yang dikuin, Mama Yubu Titi. Mama Yanti, inang opung yang dikuin ya. Teh Dinda, terus ada Bu Wadid Lamli, Bu Istikaro, Pak Tua, Mas Bandi, Bu Dewi, terus Pak Mul, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Pak Idris, Pak Tua.
0: Kalau nggak ada, lagunya apa, Bang?
1: Nona Manis judulnya.
0: Kalau nggak ada lagunya, ini mau ganti atau apa?
1: Jangan paksa rindu.
0: Oke, terima kasih, Bang Kobar.
1: Terima kasih.
0: Oke, kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita. Halo. Oke, terputus ya. Aku nggak tahu nih yang mana yang terputus ya. Halo, musik kita.
2: Bahagia di sana, ku yakini cinta sejati takkan mati.
3: Halo, musik kita.
0: Aku mau lagunya siapa? Ini judulnya.
2: Halo,
0: iya,
2: musik kita 100% Indonesia, ada petir, kakak Celia, saya bingung. Oke, baik, saya request lagunya 2025 boleh?
0: Iya, boleh.
2: Aku tak minta harta, ya Allah, ditutup pintunya dulu itu. Judulnya Aku Tak Minta Harta dari Sandi Pagala.
0: Oke, silakan salamnya, Oma.
2: Oh, salamnya, ya Allah. Buat semuanya aja ada petir, kakak Celia.
0: Oke,
2: terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Oma. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia.
0: Ya.
4: Assalamualaikum, Mbak Sila.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi.
4: Lagunya bebas ya?
0: Nje.
4: Ya, saya milih Anji. Kekasih yang hebat.
0: Oke, salamnya Bu, silakan.
4: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Mama Yo, Bu Dewi, Bu Siti, Bang Kobar, Bu Artini, Bu Istikaro, Bu Sophia Saat, juga Bu Esther. Tidak lupa juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga Bu Mutiara, Bu Sulistiawati di Sumatera, Ibu Nur Fadilah. Terima kasih Mbak Sela, paringi sehat selalu.
0: Amin.
4: Panjang
0: amin,
4: umur, barokah rezeki yang melimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sebelum kita ke lainnya pendengar ya, kita coba lihat yang ada di WA Pro 1 RR Surabaya. Ada Bu Hartini. Musik kita 100% Indonesia, request lagunya Naf, Hidup dan Matiku. Salamnya buat Mas Ali, Pamul, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mus, Bu Mimi, lalu juga Bu Yani Jaya, Bu Ani S, Romayanti. Buat Mbak Celia, terima kasih banyak. Oke, kita coba daftar ya pendengar ya. Lalu ada siapa lagi pendengar yang request di musik kita? Ada Mas Afif, request lagunya Blackout, Resiko Orang Cantik. Salamnya buat Pak Mariono, Aba Awi, lalu juga Bu Wati Ramli, Bu Siti, dan juga Mbak Rika Herlin. Oke, pendengar ya, nanti kita akan putarkan ya. Kita putarkan terlebih dahulu lagunya siang hari ini dari Liodra, Satu Yang Tak Bisa Lepas.

Karena merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Musik Kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita masuk di WA ya, bacakan dulu yang ada di WA Pro 1. Ada Bu Mus, assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam. Musik Kita 100% Indonesia, jikustik puisi. Oke, salamnya untuk Bu Isti, lalu juga Bu Hartini, Bu Siti, Bu Dian, Bu Titi, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RR Surabaya, semoga sehat, amin. Kita sapa, halo Musik Kita.
1: Halo Musik Kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak, BCL Mbak.
0: Yang apa Bu?
1: BCL.
0: Iya, yang apa judulnya?
1: Pernah Muda.
0: Oke, silakan salamnya Bu.
1: Ya, Mbak. Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dian Kobar, Mas Bisi, Pak Idris, Bung Freddy, Cak Mulyono, terus Mas Asa, Mbak Abi, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bunda Wati, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Celia, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Oke Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita bacakan lagi yang ada di WA ya pendengar ya. Oke, ada Pak Mariono, Musik Kita 100% Indonesia. Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagunya Bukan Pujangga. Oke, versinya Best Jam. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Bu Pak Faris, Bu Siti, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Celia, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Kita sapa selanjutnya. Halo, Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa Mas Irfan?
2: Iya. Yeah.
0: Apa?
2: Halo?
0: Halo, mau request lagu apa Mas Irfan?
2: Oh iya, mau request lagunya Salma Salsabila aja, Bu.
0: Yang?
2: Hacu.
0: Oke, okay. Salamnya. Salamnya Mas.
2: Salsabil. Oh iya, yeah, salamnya buat Mbak Celia. Terus yang tadi udah gabung sama buat ya semua-semua yang lagi ngedep Pro 1.
0: Oke, ya, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, kita sapa selanjutnya ya. Halo, Musik Kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam. Sehat, Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, mau request lagu apa, Bu?
3: Selalu ada di Nadimu.
0: BCL-nya itu tadi... Sudah ada yang mau request Pernah Muda soalnya.
3: Wah, udah keduluan ya.
0: Iya. Jadi apa Bu?
3: Tulis Dayanti.
0: Yang apa?
3: Yang Menghitung Hari.
0: Oke, silakan salamnya Bu.
3: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Selamat dengerin. Buat Mbak Salia, selamat tetapnya. Semoga selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Disembuhkan dari tolaknya kita. Dalam nama Allah Subhanahu Wataala, semoga bisa ke Mekah Madinah untuk ini.
0: Amin.
3: Jadi kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Anda pendengar ya lagu selanjutnya ya yang sudah mengantri di siang hari ini pendengar ya di program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Bu Hartini dan Pak Mulyono, dan salam untuk semuanya.
1: Okay.
0: Buat Mbak Celia, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu, Mbak.
1: Siap, Ibu. Okay, kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
2: Mbak, klarifikasi, Mbak.
1: Apa tuh?
2: Ternyata dari NTT, Mbak. Klarifikasi itu, Mbak.
1: Okay, terima kasih. Biar gantian ya, Bang. Besok-besok lagi ya. Hahaha. Mau gemas tapi gimana ya, ya udahlah ya. Oke, kalau makanya kalau ditanya tuh agak dijelasin sedikit pendengar ya di mana, karena kita tuh tahu hafal lagu-lagu yang direquest oleh pendengar Pro 1 itu ya. Oke, kita lihat yang ada di WA ini, karena tadi Bu Siti rumahnya sudah telpon ya, berarti udah semuanya yang sudah kita kita bacakan ya, yang melewati pesan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kita coba untuk ada siapa lagi yang tergabung sore hari ini ya di musik kita 100% Indonesia. Untuk Anda silakan yang ingin telepon ataupun juga di WA ya, kita coba angkat. Halo, musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Celia dan Yati.
1: Waalaikumsalam Ibu. Ibu Wati mau request lagu apa?
3: Lagu dari Seventeen kemarin.
1: Oke, silakan salamnya Bu.
3: Salamnya untuk Bu Siti yang baru turun. Bu Siti siapa itu Mbak?
1: Bu Siti Tuban, Bu. Bu Siti Tuban.
3: Bu Siti Tuban, kenal. Bu Wati Samrini. Bu Wilar. Sampai ini. Pak Tua. Mas Bandi. Mas Ali. Mas Faris. Abah Awi. Bu Tiara, Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Mojadi Wibawa, Oma Yanti Kuin, Bu Siti Damiati, untuk Pak Mul, Mas Soba, untuk Mbak Selianya, jaga sehatannya, Pak.
1: Oke, Bu. Oke, terima kasih, Bu.
3: Semoga rezekinya berlimpah, barokah melimpah.
1: Amin, amin, amin, Ibu. Terima kasih, Bu Wati.
3: Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bu Wati. Sehat selalu juga. Doa-doa baiknya kembali ke pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan lagunya Naf, Kaulah Hidup dan Matiku.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Mendengar Anda masih di program musik kita 100% Indonesia. Untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, masih bisa request nih waktunya. Tapi nanti kalau sudah agak agak apa ini maksudnya ya, pokoknya untuk Anda yang ingin telepon ya, bisa langsung di WA atau di nomornya Pro 1 RRI Surabaya ya. Ini ada Marika Herlin, musik kita 100% Indonesia, puterin dong The Lantis Bunga Maaf, Happy Nice Weekend seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Okay, terima kasih Mbak Marika Herlin ya. Lalu ada siapa lagi di WA? Sudah saya bacakan semuanya nih pendengar. Berarti tugasnya memutarkan lagu ya untuk di program musik kita 100% Indonesia. Kita langsung aja pendengar, ada lagunya BCL, Pernah Muda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: itu kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, kita ingatkan kembali ya, kalau nanti sore di Surabaya sore ini akan ada dialog pendengar ya, dan juga dialognya terkait Beranda Astacita Investasi Cuan Sekaligus Peduli Bumi, kenalan dengan Green Bonds. Pendengar ya, nanti kita hadirkan di Surabaya sore ini dipandu oleh Dio Pratama. Pendengar ya, dan tentunya masih di Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, kita hadirkan untuk laporan terkini.
2: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait Wamenkes RI berkomitmen tuntaskan kasus TBC di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.

0: Ya, pendengar, kasus tuberkulosis yang terjadi di Indonesia saat ini menempati posisi kedua di bawah India secara umum di dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Oktavianus. Menurut Benjamin, bahwa kasus tuberkulosis di Indonesia yang menempati posisi kedua di seluruh dunia membuat kekhawatiran bagi pemerintah maupun dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk bisa meminimalisir kasus tuberkulosis yang ada di Indonesia. Dan untuk dari Benjamin Paulus Oktavianus sendiri akan berupaya untuk bisa bekerja sama dengan beberapa akademisi untuk bisa menuntaskan kasus TBC yang ada di Indonesia.
1: Pemerintahan ini adalah pemerintahan tuberkulosis. Indonesia kan negara nomor 2 kasus TBC di dunia. Sekarang kita nomor 2 di dunia, India nomor 1. Tapi kalau per 100 ribu penduduk, kita lebih banyak dari India. India nomor 1 karena penduduknya 1,5 miliar. Kita cuma hampir 300 juta. Kalau kita penduduknya sama banyak, kita lebih banyak dari India. Kita ada nomor satu di dunia, kalau per 100 ribu penduduk. Oleh karena itu, Presiden menugaskan saya, maka saya datang ke berbagai daerah, kemudian saya juga ahli paru, saya mensosialisasikan program itu, kemarin saya di...
0: Ya, Benjamin sendiri atau Wamenkes Republik Indonesia berupaya agar kasus tuberkulosis terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk itu, ia meminta partisipasi dari para kalangan akademisi untuk bisa juga turun ke lapangan menyampaikan informasi terkait di beberapa daerahnya yang terpantau kasus tuberkulosis yang cukup tinggi. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto, pendengar ya. Kita akan melanjutkan untuk program di musik kita 100% Indonesia, sudah hampir di penghujung, pendengar ya. Jadi untuk Anda ya, waktunya sudah habis nih. Terima kasih ya. Okay, sebentar lagi kita akan putarkan ya. Jadi tunggu dulu aja ya, pendengar ya, sabar dulu. Kita masih ini lagu-lagu terakhir, pendengar ya, dalam artian waktunya sudah di penghujung. Setelah ini Surabaya Sore ini akan ditemani oleh Dio Pratama, pendengar. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan memutarkan komposisi lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

0: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Budi Prasetyo bin Edi Prayitno, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kapasari Pedukuhan 8 nomor 8 RT 3 RW 10 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1281/PDTTIG/2026/PRTSBY antara Sulis Binti Dul Amin sebagai penggugat dan Budi Prasetyo bin Edi Prayitno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Samas Kristama bin Suprihadi, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Banyu Urip Wetan Tengah 3, nomor 3, RT 1 RW 7, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1262/PDTTIG/2026/PTTSBY antara Rohmawati binti Saiman AI Perokip sebagai penggugat dan Samas Kristama bin Supriyadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Minggu 24 Mei 2026 ya, di rangkaian Surabaya sore ini, menggantikan rekan saya tadi Celia Cahyani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya siang ini ya. Tentunya nantikan program-program menarik persembahan Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini. Nah, ini sekarang pukul 15, nanti kita akan ikuti Beranda Asta Cita edisi investasi. Kemudian nanti pukul 16 seperti biasa kita akan hadirkan Info Prima atau Warta Berita Daerah. Selepas Info Prima kita ajak Anda mengikuti Kentongan. Kemudian pukul 17 kita akan isi dengan musik dan informasi yang menarik menemani sore hari Anda. Kemudian spesial karena hari Minggu ke pukul 18 ya, atau jam 6 sore nanti kita akan hadirkan Warta Musik ya. Nanti artisnya siapa? Nanti saya kabari lagi, soalnya saya belum lihat ini artis jam 6 sore ini siapa ya. Kemudian nanti seperti biasa juga jam 19 kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selepas Warta Berita Sentral, kita karena ini hari Minggu, jadi kita akan ikuti Mimbar Agama Konghucu. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini pukul 8 hingga pukul 24, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Dini Wardani. Nah, sekarang pendengar, kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita edisi investasi ya, dengan topik cuan sekaligus peduli bumi, kenalan dengan green bond ya. Ini kalau green bond itu bahasa Indonesianya mungkin itu ya, obligasi hijau ya. Tentunya saya tidak sendiri ya, kita akan membahas topik ini bersama dengan Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Selamat sore Bu.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Mas Dio sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat ini. Langsung saja Bu Willy, ini ini jujur saya sendiri juga baru tahu ini ada namanya green bond ini. Mungkin ya masyarakat awam juga bingung ini obligasi hijau ini apa? Nah, kok tiba-tiba ada warnanya, ini ada hijau. Nah, selama ini obligasi ini warnanya apa? Kok tiba-tiba ditambahi warna hijau? Nah, boleh dijelaskan green bond ini apa ini, Bu Willy?
1: Iya, selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Jadi green bond atau obligasi hijau adalah surat utang yang diterbitkan khusus untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan gitu. Bukan berarti obligasi hijau itu kita investasi di sayuran, enggak gitu ya. Tapi di proyek-proyek yang ramah lingkungan. Jadi contoh sederhananya adalah investor itu meminjamkan dana, kemudian penerbitnya itu membayar bunga, dan dana tersebut dipergunakan untuk proyek-proyek hijau yang berdampak sangat baik untuk bumi gitu loh. Contohnya adalah yang sekarang kita lagi booming bahwa Indonesia memberdayakan energi surya gitu kan, yang mana kita tuh kan nggak pernah berhenti ya mataharinya ya, terang benderang apalagi di Surabaya gitu. Terus juga seperti kita tahu, kita sudah punya pembangkit listrik tenaga angin gitu ya. Terus juga transportasi rendah emisi atau mobil listrik gitu ya. Terus pengelolaan limbah juga sekarang sudah mulai ada tuh di beberapa tempat. Surabaya juga sudah mulai membangun di beberapa tempat gitu ya. Terus ada lagi bangunan

0: Bu Willy ya, Anda bisa bergabung di 5345474 atau di 081-331-4x992 ya. Boleh WA, boleh voice note, boleh telepon juga, bebas. Nah, lanjut nih Bu Willy. Nah, mengapa instrumen green bond ini atau obligasi hijau ini baru menjadi tren besar dalam beberapa tahun terakhir ya? Kayak dulu-dulu ini kemana ini kok baru ada kayak gini gitu?
1: Dulu-dulu karena kita pakainya kan batu bara, ya kan?
0: Gitu ya.
1: Kita pakainya pembakaran, karena cadangan batu bara kita banyak banget ya, kemudian minyak, ya kan? Kita banyak sekali mempergunakan itu, sehingga kita lupa bahwa Indonesia tuh sinar mataharinya tuh nggak pernah berhenti ya. Sejam aja, menit aja nggak pernah berhenti gitu ya. Ada terus dan berkelimpahan. Kemudian tenaga angin, ya kan, di daerah Sulawesi itu anginnya punya kecepatan yang luar biasa. Kemudian air, belum lagi panas bumi, ya kan? Kita punya panas bumi itu banyak sekali, gunung-gunung berapi kita yang masih masih aktif juga banyak. Itu artinya menjadi sumber panas bumi yang bisa diberdayakan gitu loh. Jadi dan di dunia sekarang itu kan trennya adalah ke zero emission ya. Jadi gimana sebisa mungkin mengenalkan polusi gitu mas. Jadi akibat dari itu makanya pendanaan proyek yang berbasis energi, berbasis hijau itu meningkat sangat besar gitu loh. Terus investor-investor juga mulai peduli gitu bahwa ada lingkungan loh, terus ada kesejahteraan sosial yang harus diperjuangkan, yang harus diperhatikan gitu kan. Juga ada bagaimana tata lingkungan, tata kelola, itu investor mulai beralih ke situ, sehingga tren untuk green bond ini memang mulai naik daun dan mulai banyak dilirik gitu.
0: Oke, nah bagaimana mekanisme kerja green bond sendiri secara sederhana biar mudah ya kita pahami sebagai masyarakat awam?
1: Jadi alur sederhananya tuh adalah pemerintah atau perusahaan itu menerbitkan obligasi hijau. Nah, investor misalnya seperti kayak Mas Dio gitu beli obligasi tersebut, artinya adalah pemerintah atau perusahaan berhutang nih sama Mas Dio gitu. Kan biasanya pemerintah utangnya ke luar negeri, sekarang nggak, utangnya ke masyarakat sendiri gitu loh. Nah dari situ dananya itu dipakai untuk proyek lingkungan. Investornya terus untungnya dari mana gitu kan? Otomatis investor itu terima kupon atau bunga secara berkala gitu loh mas. Nah jatuh tempo ada aturannya, pokok dananya dikembalikan juga ada aturannya gitu loh, sehingga masyarakat itu mulai melirik ke sana gitu. Generasi muda juga mulai melirik ke sana gitu.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Nah, kalau di Indonesia sendiri ya termasuk ya di dunia sekarang juga siapa saja biasanya yang pihak yang bisa menerbitkan obligasi hijau ini? Apakah hanya pemerintah saja atau selain pemerintah juga bisa, Bu Willy?
1: Selain pemerintah itu bisa mas, jadi biasanya kalau selain pemerintah itu perusahaan-perusahaan ini menerbitkannya dalam bentuk saham. Jadi sahamnya boleh dimiliki masyarakat secara terbuka. Sayangnya saya nggak boleh nyebut merek ya gitu.
0: Yang penting ada gitu.
1: Iya, kalau kita ingin tahu mungkin kita bisa cari tahu ya bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang mengelola atau membangun sumber energi uap, sumber energi angin, sumber energi matahari gitu. Dan itu mereka butuh pendanaan loh mas. Jangan dikira misalnya kalau misalnya kita investasi cuma 500.000 gitu, mereka gak berarti. Oh berarti kalau 500.000 kali 5 juta orang kan lumayan tuh gitu kan. Gitu ya, sedangkan rakyat Indonesia kan banyak sekali ya gitu. Nah seperti ini gitu loh mas. Jadi Indonesia itu termasuk salah satu negara yang aktif menerbitkan sukuk dan green bond gitu. Dengan perusahaannya adalah beberapa perusahaan energi dan perbankan juga mulai menerbitkan obligasi hijau untuk mendanai proyek berkelanjutan tersebut gitu mas.
0: Nah karena ini

0: investasi pasti yang ditunggu orang-orang, pengen dengar, pendengar pengen dengar juga keuntungannya ini apa green bond ini. Ya, boleh nanti kita kenalan keuntungannya dulu ya. Setelah itu resikonya ini Bu Willy. Sekarang keuntungannya dulu apa gitu.
1: Jadi keuntungannya yang pertama tuh lebih stabil, Mas. Seperti kita tahu, kita Indonesia itu menerbitkan ORI ya, obligasi Republik Indonesia. Itu istilahnya surat hutangnya negara gitu loh. Jadi Mas Dio punya uang dipinjamkan ke negara, keren kan Mas gitu ya. Nah, green bond juga sama gitu. Jadi pemerintah Indonesia juga mengeluarkan obligasi hijau yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk investasi. Jadi yang pertama adalah lebih stabil, resikonya lebih rendah dibandingkan kalau kita misalnya membeli dalam bentuk saham gitu ya. Itu terus kemudian ada kupon tetap. Kupon tetap ini bisa dipergunakan untuk sebagai keuntungan kita gitu loh Mas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rata-rata investor itu kan mereka agak bangga nih, bangganya agak sedikit lebih tinggi karena uangnya tuh dipergunakan untuk proyek-proyek yang positif gitu loh.
0: Gitu. Nah,
1: sekarang ini Mas, investor itu bukan lagi hanya meraih keuntungan besar. Iyalah keuntungan iya, tapi kalau dia nggak ada kebanggaan itu lain ya. Tapi sekarang untungnya mungkin nggak terlalu besar-gede banget, tapi dia bangga, dia ikut menyelamatkan bumi dan lain-lain gitu. Nah, terus berikutnya adalah potensinya tuh potensi tumbuhnya tuh cukup besar. Jadi tren ESG tadi. Itu lagi berkembang pesat di sini. Jadi bagaimana tren lingkungan gitu kan, terus sosial, kemudian ada tren pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, itu juga sedang menjadi tren yang mulai naik. Tapi juga jangan lupa ada resikonya gitu.
0: Nah itu tadi beberapa keuntungan ya untuk dari green bond atau obligasi hijau sendiri. Nah, kita akan membahas rasanya tidak adil kalau kita hanya membahas keuntungannya aja tanpa mengetahui atau mengenal risikonya ya. Tapi ya, tahan dulu sebentar Bu Willy, kita akan kembali saat lagi kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Samas Kristama bin Suprihadi, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Banyu Urip Wetan Tengah 3, nomor 3, RT 1 RW 7, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1262/PDTTG/2026/PTTSBY antara Rohmawati binti Saiman AI Perokip sebagai penggugat dan Samas Kristama bin Supriyadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini di Beranda Astacita edisi investasi ya, masih membahas seputar green bond atau obligasi hijau. Tadi kita sudah sempat membahas bersama Bu Willy tentang keuntungannya sendiri dari green bond ya. Tapi seperti biasa, kalau kita ingin mengenal sebuah instrumen investasi, kita harus tahu juga apa risikonya. Nah, Bu Willy, tadi sudah kita bahas tentang keuntungannya. Sekarang risikonya apa dari green bond sendiri, Bu Willy?
1: Iya, Mas. Jadi seperti sering saya bilang bahwa semua investasi itu ada risikonya. Termasuk juga green bond ini, meskipun pemerintah Indonesia mengeluarkan atau perusahaan-perusahaan besar mengeluarkan, tapi pasti ada resikonya juga. Jadi resiko yang pertama adalah greenwashing. Jadi perusahaan ini pura-pura hijau, gitu. Ya pura-pura hijau, gitu kan, mengklaim dirinya bahwa dana ini akan dipergunakan untuk investasi tenaga surya, misalnya gitu kan ya. Padahal dampak lingkungannya tuh nggak ada, bahkan minim gitu ya. Ini juga harus diwaspadai gitu loh, Mas. Beberapa waktu lalu bahkan ada yang kita sempat tahu ya, ada anak muda yang suka bersihin kali, ya kan? Mungkin inget ya, bersihin kali banyak. Terus kan ternyata banyak mendapatkan support. Artinya banyak yang berharap banyak gitu ya terhadap mereka-mereka. Nah ternyata ada ketidakseimbangan lah gitu. Terus kemudian resiko suku bunga nih, Mas. Jadi ada resiko suku bunga yang kadangkala kurang dipahami oleh investor. Jadi apabila suku bunga naik, harga obligasinya turun. Loh kok bisa gitu ya? Misalnya nih, Mas Dion beli obligasi, bunganya kan udah dipatok tuh 5% misalnya ya setiap tahun. Lama berapa tahun? 3 tahun. Baru jalan 2 tahun ada obligasi baru. Jadi atau Bank Indonesia mengeluarkan bahwa kebijakan suku bunga bank naik, ya kan, sehingga orang yang nabung di bank misalnya tadinya bunganya tuh sama dengan obligasi cuma 5%, tahu-tahu naik jadi 8%. Investor menarik uangnya, Mas, dari obligasi pindah semua ke bank gitu. Nah makanya obligasinya jadi turun gitu. Makanya ada bunganya tetap di obligasi kan nggak bisa ya, misalnya tengah-tengah jalan obligasinya bunganya jadi 6%, nggak bisa. Jadi selama 3 tahun Mas Dion akan terima bunganya sebanyak 5% per tahun gitu. Yang kedua risikonya. Nah, risiko ketiga ini risiko kebiasaan, risiko gagal bayar. Dimana mungkin nggak sih green bond saya tuh nggak dibayar, mungkin nggak sih, mungkin aja risiko itu sekalipun hanya 10%, tapi kemungkinan itu ada gitu loh. Bisa jadi karena misalnya penerbitnya, perusahaannya mengalami masalah keuangan yang cukup pelik gitu kan. Bisa juga terjadi ketidaksesuaian di manajemen sehingga berimbas terhadap posnya membengkak, atau salah perhitungan kan, seperti itu. Tetap harus ada harus ada anceng-ancengnya bahwa tidak selamanya kita itu selalu aman gitu, Mas.
0: Nah dari tiga itu tadi, greenwashing, risiko suku bunga, dan risiko gagal bayar, ini yang paling serem, yang risiko gagal bayar itu kayaknya ya.
1: Yang paling serem gagal bayar.
0: Iya, apalagi Bu Willy bilangnya ini kebiasaan. Nah jadinya kan kita, waduh kok risikonya gini gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau kita memang kita kan, kalau kita mau, misalnya nih Mas Dion mau memilih sebuah instrumen investasi, misalnya aku mau ini aja deh, investasi hijau aja deh gitu. Kita harus juga lihat ini ya, banyak hal yang harus kita lihat gitu, Mas. Jadi samalah dengan investasi lain, bahwa misalnya saya mau investasi di perusahaan A, kita lihat dulu dong perusahaannya, ya kan. Ini cash flow-nya gimana, ya kan. Terus perkembangan sahamnya seperti apa, laporan keuangannya gimana sih, auditnya seperti apa sih. Dan itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan seperti itu, publik bisa mengakses itu semua, Mas. Jadi bukan lagi sebuah informasi yang rahasia ya, tapi publik bisa mengakses. Gunanya apa? Gunanya apabila perusahaan tersebut membutuhkan dana, memang harus apa namanya harus butuh dana dari masyarakat. Nah, mereka harus membuat masyarakat percaya juga gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu ya. Itu kalau yang diterbitkan oleh perusahaan ya. Jadi selain pemerintah ya. Jadi mau enggak mau kita harus willing untuk mempelajari perusahaan tersebut ya Bu Willy ya.
1: Iya.
0: Nah, betul. Tadi di awal sempat di-mention sama Bu Willy kalau investor muda ini pada tertarik ini sama obligasi hijau ini. Apa sebenarnya yang membuat obligasi hijau ini bisa menarik minat investor muda ini, Bu?
1: Iya, Mas Dion. Anak-anak muda sekarang itu kan tidak hanya mengejar uang ya. Uang ialah mereka kejar gitu ya. Tapi mereka tuh cenderung lebih ke kalau saya berbuat ini untuk sesuatu, pasti saya dapat sesuatu yang memuaskan apa ya, kepuasan batin gitu loh Mas. Jadi tidak hanya uang yang dikejar, tapi mereka lebih kepada oh saya bisa berkontribusi terhadap lingkungan gitu loh. Terus juga apa yang saya lakukan ini, uang yang saya keluarkan ini berdampak sosial cukup signifikan gitu. Nah ini yang mulai apa ya beralih fungsi gitu ya. Apa maksudnya pandangan anak-anak muda itu beralih gitu Mas. Bukan lagi mengejar uang, iyalah uang mereka kejar, tapi selain itu mereka juga satu butuh apa ya, butuh sebuah kepuasan batin bahwa uang yang saya keluarkan ini itu berdampak terhadap masyarakat cukup baik gitu loh, berdampak sosial cukup banyak gitu kan, dan untuk lingkungan juga turut memperbaiki lingkungan meskipun kecil gitu Mas. Okay. Jadi sekaligus kepada apa ya, kontribusi ya, bagaimana saya berkontribusi terhadap masyarakat gitu loh Mas. Banyak keren-keren loh Mas anak-anak muda sekarang.
0: Iya. Ya artinya dia nyari ada kebanggaan dari diri sendiri ya. Ini ada ya, efek betul. Sosial ini saya ikut kontribut untuk dampak lingkungan dan sosial itu juga luar biasanya. Anak muda sekarang emang pada banyak peduli ya isu-isu seperti itu ya Bu Willy ya.
1: Nah, ya, betul.
0: Nah sekarang mungkin ini masih banyak yang bingung ini bedanya apa ini sama obligasi biasa yang nggak ada warnanya ini yang nggak ada green red pinknya ini apa ini kan mungkin tadi sudah dimention beberapa mungkin ini fokusnya ke lingkungan nah, tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan lain yang bisa mendasari atau kelihatan gitu Willis dari green bond dengan obligasi biasanya.
1: Iya jadi Mas Dion kalau obligasi biasa tujuannya itu bebas pemerintah bisa menggunakan untuk dirinya sendiri atau perusahaan bisa untuk menggunakan pengembangan usahanya sendiri itu bebas. Jadi tidak ada mengkhususkan bahwa saya akan mengembangkan proyek A tapi mau bisa jalan raya atau apapun lah ya. Tapi kalau namanya obligasi hijau itu khusus untuk proyek yang ramah lingkungan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus investor. Nah fokusnya ini kalau ke obligasi yang biasa itu hanya uang aja. Jadi gimana caranya obligasi ini mendatangkan uang buat saya gitu ya. Tapi kalau yang obligasi hijau ya uang ya juga dampak lingkungannya Mas. Jadi bagaimana uang saya ini berguna untuk misalnya pembangkit tenaga uap di Maluku Utara misalnya seperti itu ya. Bagaimana itu akan pembangkit tersebut bisa menjadi alternatif sumber energi terbarukan bagi masyarakat sekitar, kan itu keren banget Mas. Jadi apabila memang banyak perusahaan seperti itu, insya Allah Indonesia gak akan lagi kekurangan listrik kayak gitu. Itu udah gak masalah lagi lah, gak ada lagi mati ya sejam lah, gak ada lagi. terus transparansi. Kalau di obligasi biasa, itu nggak wajib laporan bahwa misalnya pemerintah melaporkan uangnya dipergunakan untuk apa, tuh nggak wajib. Tapi kalau di obligasi hijau, ada laporan penggunaan dananya gitu loh, bahwa dananya dipergunakan untuk proyek A, di mana hasilnya apa, berkembangnya bagaimana gitu. Nah, itu harus ada laporannya gitu. Terus kemudian juga, kalau dari popularitas, nah, kalau dari popularitas yang kalau obligasi biasa ya udah tahu lah ya kita semua paham semua lah bahwa dan sebelumnya itu ORI, obligasi Republik Indonesia. Nah, yang popularitasnya adalah yang sekarang adalah green bond ini, karena ada itu tadi, ada faktor lingkungan, ada dampak sosialnya, terus ada kita ikut menggerakkan gitu ya, menggerakkan bagaimana kita mengatur lingkungan gitu. Kalau resikonya sama, sama resikonya dengan obligasi biasa, bisa ada tadi gagal bayar, bisa jadi ada perusahaan yang pura-pura hijau gitu. Terus ada lagi yang apa tadi namanya, ternyata tidak sesuai, seperti itu. Jadi itu kurang lebih perbedaannya, Mas.
0: Oke, nah mungkin ini sampai detik ini nih, saya dan mungkin ada beberapa pendengar RRI yang mungkin sudah mulai tertarik ya dengan green bond ini. Nah, kalau ada ini pendengar atau yang ingin tahu ya, langkah pertama yang praktis mungkin Bu Willy bagi kita pendengar atau saya juga untuk bisa membeli green bond itu caranya gimana gitu?
1: Jadi semua prosesnya rata-rata online ya, Mas ya. Jadi kalau kita memang kita berniat untuk apa namanya membuka aplikasi apa namanya investasi itu, yang pertama adalah bisa melalui bank atau namanya mitra distribusi atau perusahaan ya. Jadi saat pemerintah membuka penawaran green bond, pembeliannya bisa dilakukan via bank atau aplikasi investasi yang terstandar OJK tentunya ya. Jadi jangan asal aplikasi investasi, soalnya banyak sekarang aplikasi investasi itu di luar negeri, Mas, nawarinnya di kita gitu ya. Ini juga agak hati-hati gitu ya. Kemudian bisa melalui sekuritas, dan semuanya itu adalah melalui platform digital yang resmi. Terus buka rekeningnya tuh gimana gitu loh, sama seperti buka rekening yang lain, kita butuh KTP, NPWP, rekening bank, dan akun sekuritasnya atau mitra distribusinya. Baru nanti kemudian kita memilih produk. Yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama tentunya tenor. Ini berapa lama sih kita? 3 bulan, 6 bulan, setahun kah gitu ya? Atau 10 tahun kah gitu. Ini berpengaruh kepada bunga gitu, Mas. Biasanya makin lama bunganya makin makin agak lebih sedikit, tapi kalau yang misalnya 3 bulan, 1 tahun itu agak-agak besar bunganya gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan juga adalah minimum pembeliannya. Pembeliannya itu harus berapa banyak gitu ya. Terus balik lagi, saya tetap menekankan adanya risiko. Risikonya tuh yang saya mampu nih, yang Mas Dion mampu nih berapa gitu. Karena tidak tertutup kemungkinan tadi ada seperti tadi gitu ya. Risikonya tadi sudah kita bahas. Terus apakah ini syariah atau konvensional gitu. Ini juga perlu diperhatikan, karena juga banyak sekarang bank-bank syariah juga mengeluarkan itu gitu loh, Mas. Jadi tergantung kita lah, customize banget ini. Nah, yang terpenting adalah kita belinya tuh pada saat penawaran gitu. Jadi green bond pemerintah itu biasanya punya periode pemesanan tertentu, misalnya oh selama bulan Juni aja gitu. Nah kalau lewat itu ya nggak bisa gitu loh. Jadi harus kalau lewat itu beli melalui mitra tadi, melalui sekuritas dan lain-lain gitu. Jadi kalau memang mau yang pemerintah, apa namanya, biasanya pemerintah mengeluarkan apa pengumuman bahwa mereka akan menerbitkan obligasi hijau berbasis waktu, misalnya selama 1 tahun, pembeliannya mulai dari misalnya bulan selama bulan Juni dan Juli gitu, seperti itu.
0: Ini pengumuman penerbitannya kalau dari pemerintah sendiri biasanya di mana, Bu? Apa di akunnya Bapak Purbaya atau gimana?
1: Enggak. Biasanya pasti diumumkan. Diumumkan secara luas.
0: Oh, gitu.
1: Ya, okay. Diumumkan secara luas.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi enggak akan diam-diam. Karena mereka butuh duit.
0: Iya, pastinya ya. Oke. Okay. Nah, sampai mungkin sampai udah dijabarkan banyak sama Bu Willy, sampai saat ini mungkin kira-kira menurut Bu Willy siapa sih yang siapa saja yang cocok untuk memulai berinvestasi lewat green bond ini?
1: Semua orang cocok, Mas.
0: Semua orang cocok.
1: Semua yang peduli terhadap lingkungan terutama ya. Daripada kita hanya meraba-raba aja gitu kan, uang ini duit saya mau dikemanain ya gitu kan. Misalnya dia habis profit di kripto gede banget gitu ya kan, uangnya berlebihan tuh ya. Wah, ini biasanya kalau investor muda kan, wah ini uang saya berkembang lebih banyak nih gitu kan. Ini dikemanain nih? Nah, beralihlah ke obligasi hijau gitu ya, atau yang mau coba-coba, aku kok ingin berpartisipasi ya gitu, membangun Indonesia ini gimana caranya ya, ayo kita beralih ke obligasi hijau, atau enggak kita ke sekuritas, kita beli saham yang perusahaan-perusahaan yang mengelola itu, biar perusahaan ini makin besar kan gitu. Kalau perusahaan makin besar, otomatis pasti proyeknya juga makin banyak, kemudian juga makin banyak berkiprah kan gitu mas.
0: Oke, nah tadi Ibu Willy bilang semua cocok ya. Nah, tapi apakah untuk pemula ini cocok? Nah, kalau misalnya cocok buat pemula ini, alasannya kenapa kok bisa cocok sama pemula?
1: Jelas sih pasti lebih cocok ya mas ya, karena yang pertama adalah lebih stabil dibanding saham. Artinya adalah ya, untuk yang pemula kan agak takut-takut ya untuk berinvestasi di hal-hal yang terlalu berisiko tuh, saya rasa nggak terlalu pede lah ya, karena kan investor pemula. Jadi memang lebih stabil dibandingkan saham. Jadi yang kedua adalah investasinya juga biasanya nggak panjang-panjang. Jadi untuk yang untuk yang investasinya bisa misalnya tahun sampai 5 tahun itu masih oke gitu. Apalagi yang tahun sampai 5 sampai 10 tahun juga masih oke. Jadi untuk yang benar-benar uangnya tuh nganggur gitu kan, nggak harus diapa-apain, tidak dipergunakan juga dalam waktu misalnya tahun 2 tahun itu bisa gitu. Terus sudah gitu ada pendapatan bunga yang serutin gitu loh mas.
0: Oke.
1: Nah, sama dengan obligasi lainnya ya. Cuman kelebihannya ini lebih ke arah lingkungan gitu loh. Jadi proyek lingkungannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalau obligasi biasa, kita nggak tahu kan ini dibangun untuk apa ya. Tapi kita akan merasa lebih bangga gitu apabila kita beli obligasi hijau terus dibangun seperti contohnya untuk pembangkit tenaga angin yang ada di Sulawesi kan gitu.
0: Okay.
1: Itu kan kita merasa, wih uang gua dari situ tuh 400.000 kan nggak apa-apa loh. Gitu.
0: Ada kontribusiku itu di
1: betul,
0: situ.
1: Betul, bangga banget loh itu mas, meskipun kecil ya, tapi itu ada kepuasan tersendiri ya rasanya.
0: Oke, okay. Nah, itu ya mendengar ya luar biasa. Kalau Anda mau invest di obligasi hijau ini ya boleh ya. Nah, Bu Willy, jika boleh merangkum ya sesi diskusi kita semuanya pada sore hari ini ya, boleh dirangkum kesimpulan closing statement-nya dan juga ada hal-hal terutama untuk pemula ini, hal-hal apa yang harus diperhatikan ya, karena ini kan termasuk instrumen investasi yang baru ya, karena saya sendiri juga baru dengar ini dari ini tema topik hari ini ya. Boleh, silakan Bu Willy.
1: Iya, jadi untuk pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan sebelum kita memilih untuk berinvestasi di green bond gitu ya. Yang pertama adalah jangan ikut-ikutan tren aja nih, hijau aja. Kan masyarakat sekarang suka FOMO ya, mentang-mentang lingkungan. Perusahaan yang entah bangun apa, pokoknya ada gambar daunnya, oh ya hijau gitu. Jangan sampai gitu. Jadi gimana caranya biar jangan sampai kayak gitu? Cek kredibilitas penerbitnya, cek and recheck, balik lagi. Kalau kita ditawarkan investasi, yang harus kita lakukan adalah melakukan cek and recheck. Benar nggak ini perusahaannya? Benar nggak sih dia melakukan pembangunan terhadap bumi gitu ya, biar masyarakatnya layak tapi buminya juga terjaga gitu ya. Terus berikutnya adalah seperti biasa, pahami resiko suku bunga dan jatuh tempo. Perhatikan nih misalnya, oh saya punya tabungan untuk dipakai nikah 5 tahun lagi gitu ya. Udah deh saya pakai investasi dulu. Dia lupa nikahnya bukan 5 tahun lagi, nikahnya 3 tahun. Sementara dia sudah cenderung sudah keburu menandatangani untuk kontrak 5 tahun. Nah ini juga artinya perhatikan itu. Kemudian juga perhatikan juga proyeknya apa benar-benar berkelanjutan atau hanya apa namanya greenwashing tadi. Jadi jangan sampai seperti itu, karena yang terpenting adalah para pendengar sekalian, green bond ini mengajarkan bahwa uang itu tidak harus menjadi penyebab kerusakan loh gitu, tapi uang juga bisa menjadi bagian dari solusi. Setiap langkah kecil kita untuk berinvestasi itu cara bijak adalah bentuk kepedulian terhadap generasi yang akan datang gitu. Jadi jangan ragu untuk mulai peduli, karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang berani. Kalau kita mulai berani melangkah untuk berinvestasi di obligasi hijau, maka hari ini kita berinvestasi, besok kita ikut menjaga bumi dan tetap layak dihuni. Jadi nggak ada cerita lagi kita ketakutan nanti kita akan listrik padam gitu kan. Tidak ada lagi ketakutan, oh kita mesti punya persediaan untuk 7 hari gelap semua gitu. Itu udah nggak ada lagi. Jadi mulai dari langkah kecil, ikuti berinvestasi di obligasi hijau gitu Mas Gio.
0: Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bu Willy atas diskusi kita pada sore hari ini. Nah, dari penjelasan dari Bu Willy tadi kita jadi paham ya bahwa investasi hari ini nih bukan lagi sekedar urusan numpuk cuan atau mengejar keuntungan pribadi semata ya. Nah, karena lewat ini ada green bond atau obligasi hijau ini, kita mungkin Anda diajak untuk bisa menjadi investor yang cerdas sekaligus bertanggung jawab, memastikan bahwa setiap rupiah yang kita tanam ikut menumbuhkan masa depan bumi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Cuan kita itu ternyata bisa dapat kelestarian bumi pun juga terjaga ya. Baik. Nah, terima kasih banyak Bu Willy sekali lagi yang sudah meluangkan waktu dan berbagai insight-nya. Sukses selalu ke depannya. Oke.
1: Terima kasih banyak. Oke. Semoga bermanfaat.
0: Amin, terima kasih. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita edisi hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Terima kasih.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak,
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Inilah info prima selengkapnya. Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Januar Fahmi melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasi memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman, jujur, dan kondusif. Menurutnya, DPRD Sidoarjo terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi pelanggaran maupun gangguan keamanan selama tahapan pilkades berlangsung. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat, panitia pemilihan hingga pengawasan di tingkat desa menjadi kunci utama menciptakan pilkades yang tertib dan demokratis.
3: Agar tahapan-tahapan dalam proses pilkades itu terus berjalan sesuai dengan timeline-nya, ya. Yang kedua adalah dari sisi penganggaran, ya alhamdulillah kita juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar 23M untuk pelaksanaan pilkades ini.
4: Untuk pilkades ini ya Pak?
3: Untuk pilkades ini ya. Nah, yang penting kami ingin terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, dari mungkin aparat keamanan, kepolisian, BMD, dan seluruh teman-teman di lapangan agar pelaksanaan pilkades ke depan ini pelaksanaan yang bermartabat dan tentu saja adalah demokratis.
2: Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga pencoblosan yang berlangsung pada hari ini. DPRD Sidoarjo juga mengajak seluruh calon kepala desa dan masyarakat untuk menjaga suasana tetap damai serta mengedepankan persatuan. Pilkades serentak diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan membawa kemajuan tujuan bagi pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dua calon kepala desa di Jambangan Sidoarjo yang merupakan suami istri membuat sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades hari ini. Farida Husnia melaporkan.
5: Sebagian masyarakat Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tidak menggunakan hak pilih mereka di pilkades hari ini. Karena dua calon kepala desa di Jambangan, baik itu nomor urut 1 dan 2 merupakan pasangan suami istri, Pak Sutri. Salah satu warga perumahan di Desa Jambangan, Sidoarjo, Siti mengatakan percuma memilih karena hanya dua kandidat.
6: Dua kandidat tapi suami istri, jadi ya kita percuma, nggak ada saingan lagi. Kalau yang dicoblos perempuan, yang jadi yang dicoblos perempuan, yang jadi perempuan.
5: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijayakusuma Surabaya UWKS, Abdus Sair meyakini tidak hanya satu desa saja yang memiliki calon kepala desa dengan status Pak Sutri.
7: Kalau benar dugaan saya, itu gak ada calon. Calonnya cuma tunggal. Nah, kalau begitu kan gak jalan demokrasinya. Karena itu, satu-satunya jalan adalah suaminya atau istrinya dinaikkan. Sehingga ketika ada dua calon, proses demokrasi itu terus berjalan. Kalau enggak, dia kan harus dipending terlebih dahulu.
4: Kenapa sih Pak tidak ada yang berani untuk jadi calon?
7: Nah, ini perlu pendalaman lebih jauh ya. Tapi kalau kita belajar pada kasus-kasus di tempat lain, yang semacam itu bisa jadi karena ada tekanan-tekanan ya. Bisa jadi, ya. Terus pun enggak usah maju, tak kasih duit misalnya kayak gitu. Nah, di kasus-kasus tempat lain kan ada ya, yang begitu sebetulnya. Dan mohon maaf, yang pilkades itu juga preman-preman lokal kan juga banyak bermain, dan kadang itu yang digunakan oleh calon-calon yang dimainkan agar tidak ada calon yang mungkin potensial, mungkin secara ekonomi tidak mampu, tapi secara kapasitas dia mampu, kemudian masuklah preman-preman lokal ini agar dia tidak maju gitu, itu bisa terjadi.
5: Di Pilkades Kabupaten Sidoarjo hari ini, juga ada generasi muda yang menjadi calon pemimpin salah satu desa. Sosiolog UWKS, Abdus Sa'ir, mengatakan hal ini cukup baik karena memberikan ruang untuk anak muda bisa tampil sekaligus merasakan bagaimana menjadi pemimpin di tingkat desa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Ani Hasana melaporkan.
8: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
9: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
8: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
10: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
8: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Pasuruan tegaskan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 harus bersih, bebas penyimpangan, dan semua anak harus sekolah. Emil Akbar melaporkan.
11: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Pasuruan dimulai. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru harus bersih, jujur, bebas dari penyimpangan, praktik titipan, pungutan liar, dan yang terpenting, semua anak harus sekolah. Kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator, dan seluruh jajaran pendidikan, Mas Rusdi meminta agar senantiasa memegang teguh integritas dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
12: Acara deklarasi integritas SPMB yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, kami mengapresiasi dan didukung semua elemen. Kami berharap ini menjadi solusi penerimaan murid baru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk SPMB, untuk penerimaan murid baru itu gratis tanpa ada pungutan apapun. Kami berharap semua sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menjalankan dengan baik.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Kristi Astuti berharap kepada para orang tua agar tak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah, sebab pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.
13: Untuk wali murid, jangan khawatir tidak bisa diterima, asalkan memenuhi persyaratan. Apabila memang pada saat pendaftaran memang mendaftar di akhir-akhir, ya pastinya akan didahulukan yang pertama. Cuman itu aja, jangan khawatir anaknya tidak sekolah, karena pemerintah pasti akan memfasilitasi. Kalau mentok, misalnya ke swasta dengan kondisi ekonomi yang memang membutuhkan uluran tangan kita siap memfasilitasi.
11: Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri mulai dibuka tanggal 8 Juni 2026 dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya spesial pun dan melalui 4 jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Emil Akbar melaporkan.
0: UIN Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Heri Susanto melaporkan.
14: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
15: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
14: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
16: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
14: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat

0: Timur yang berada di angka 27,20%. Dari angka 29.000 siswa yang diterima di Jawa Timur, 12 sekolah di Madura berhasil tampil sebagai role model sekolah percontohan, Mama Mau Naik Kelas. Salah satunya SMA Negeri 1 Sampang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Udi Hadi Wijaya, menyampaikan keberhasilan SMA 1 Sampang akan segera direplikasi sekolah lain pada tahun ajaran berikutnya.
1: Keberhasilan program itu adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mengapa kok SMA 1 itu? Ya berarti SMA 1 ada peningkatan yang signifikan. Nanti kan sampai tahun depan, terus nanti akan ke event-event yang lain, penyadaran kepada masyarakat biar bisa melanjutkan kuliah.
0: Dari 3 sekolah pilot project di Sampang, Cap Dindik Sampang akan segera menerapkan model eligible mapping bagi sekolah di sekitarnya. Saat ini ada 3 sekolah percontohan yang sesuai dengan lokasi, yaitu Sampang Barat di SMA 1, Sampang Timur di SMA 3, dan Sampang Utara di SMA 1 Ketapang. Ditargetkan awal tahun ajaran baru, semua sekolah di sekitar pilot project sudah menerapkan model pendampingan eligible. Peluang masuk perguruan tinggi negeri akan semakin besar diterima dengan kepatuhan mapping analisis data rapor eligible dengan kesesuaian pilihan jurusan dan universitas. Ima Fadila melaporkan.

0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, menjelang puncak Haji Armusna, jemaah kloter 61 Jombang ikuti kegiatan ngabur bersajadah. Ane Kusuma melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
2: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
3: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
1: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Oni Arianto melaporkan.
4: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN ITPLN, Dr. Insinyur Ahsin Sidki, Minggu siang menegaskan penetapan status blackout merupakan kewenangan Kementerian ISDM dan PLN. Ia

0: Jelaskan gangguan listrik di satu kawasan belum tentu dapat dikategorikan sebagai blackout. Menurutnya, blackout terjadi ketika sistem kelistrikan secara menyeluruh mengalami kegagalan operasi. Ahsin mencontohkan peristiwa blackout juga pernah terjadi di sejumlah negara lain. Ia menyebut kota Sydney di Australia serta Portugal dan Spanyol pernah mengalami pemadaman besar akibat gangguan sistem kelistrikan. Terkait kondisi di Jawa Timur dan Sumatera, Ahsin mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari PLN.
1: Di luar negeri juga waktu saya ke Australia juga terjadi blackout di Sydney. Ya. Kemudian juga belum lama ini kan seluruh negara Portugal dan Spanyol ya terjadi pemadaman. Nah, itu yang dinamakan blackout karena sistemnya secara utuh gitu memang jatuh. Nah sekarang yang di Jawa Timur kita belum tahu gitu ya, tetapi setidaknya kami yang di Jakarta kan masih aman ini. Nah kalau yang blackout itu sesuai dengan keterangan dari PLN, itu tergantung nanti kasusnya, tetapi kalau memang cadangan panas masih ada, dalam arti yang pembangkit-pembangkit tadi host load bisa beroperasi sendiri, sehingga kalau nanti transmisinya siap langsung masuk, ya nggak lama sebenarnya ya.
0: Ahsin menambahkan sistem pembangkit di Sumatera pada dasarnya cukup aman karena mayoritas menggunakan bahan bakar batu bara. Kendati demikian, pembangkit listrik tenaga uap juga membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah padam total. Ahsin menyebut pembangkit listrik tenaga air menjadi salah satu andalan dalam percepatan pemulihan sistem. Beberapa PLTA besar di Sumatera dinilai mampu memasok daya lebih cepat ke jaringan listrik. Oni Arianto laporkan.
2: Untuk memastikan kelayakan kondisi kesehatan hewan kurban serta stabilitas harga, DPRD Magetan melakukan tinjauan langsung ke pasar hewan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Disenakan serta Disperindak melakukan inspeksi lapangan ke pasar hewan Plausan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, kelayakan ternak yang diperjualbelikan, hingga memantau stabilitas harga di tingkat pedagang. Mereka meninjau langsung aktivitas jual beli di pasar hewan terbesar di wilayah barat Magetan tersebut. Selain memeriksa kondisi ternak, rombongan juga berdialog dengan para pedagang dan peternak terkait perkembangan harga serta daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor peternakan dan perdagangan hewan kurban. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak.
4: Kita Komisi B ini berkunjung mengunjungi pasar hewan Plausan, yang mana sebentar lagi kan menjelang Hari Raya Idul Adha Kurban. Jadi kami datang berkunjung itu untuk memastikan bagaimana apakah hewan yang ada di sini itu sehat. Dan kita melihat bagaimana ekonomi bisa tumbuh di sini. Terlihat dari apa, dari jumlah sapi yang ada dan yang keluar. Jadi banyak sapi yang terjual di sini. Dan kita tadi juga bertanya kepada pedagang, harga sapi hari ini lumayan tinggi. Sehingga itu bisa menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Harga jualnya alhamdulillah tahun ini lumayan tinggi. Meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tadi juga sudah koordinasi sama Dinas Peternakan, alhamdulillah juga sapi itu posisinya sehat.
3: Selain memantau harga, Komisi B DPRD Magetan juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah munculnya kembali kasus PMK maupun penyakit menular lainnya. Komisi B berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin oleh petugas dari Disnakan Magetan terhadap ternak yang masuk maupun diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Petugas kesehatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo mengencarkan pemberian vaksinasi bagi hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban. Eka Wulan melaporkan.
5: Petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo gencar melaksanakan pemeriksaan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD atau penyakit kulit menular hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban. Medik veteriner ahli muda Dispertahankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan, hasil pemeriksaan hingga saat ini menunjukkan hewan ternak baik kambing maupun sapi dalam kondisi sehat. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi.
6: Jadi untuk PMK dan LSI sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Dan itu pun juga kita laksanakan di semuanya, jadi di semua desa-desa. Dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
5: Dokter hewan Roy In mengungkapkan pemeriksaan antemortem itu dilakukan menyasar pasar hewan maupun di lapak-lapak dadakan penjual hewan kurban di sejumlah titik lokasi. Pemeriksaan melibatkan tim kesehatan dari 5 puskeswan yang mengampu 21 kecamatan. Menurut dokter hewan Roy In, pemeriksaan hewan ternak itu akan dilakukan hingga hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu karena tidak semua masjid musola di Ponorogo menyembelih hewan kurban pada hari H Idul Adha atau 10 Zulhijjah 27 Mei 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Rizky Darmawan melaporkan.
7: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Kegiatan ini melibatkan asosiasi pariwisata, pengelola desa wisata, hingga para konten kreator Semalang Raya. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan Fun Trip Desa Wisata bertujuan mengenalkan potensi wisata baru di Kota Batu. Menurutnya, sejumlah destinasi alam yang belum banyak terekspos dipilih dalam kegiatan tahun ini. Katarina menjelaskan, rute yang dipilih tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Dinas Pariwisata Kota Batu sengaja menghadirkan destinasi alam baru agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
8: Dan untuk yang kali ini kami sengaja mengundang para konten kreator yang ada Semalang Raya. Seperti itu. Harapannya dengan kita memilih rute baru yang ada di tempat di Kota Batu ini, destinasi baru yang belum tereksplor ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Batu dan Malang Raya. Jadi memang sengaja kami pilih trek pertama itu adalah pendakian Gunung Bokong, Buta dan Panderman ini karena di sini memang masih baru ya.
7: Destinasi wisata tersebut sebenarnya sudah cukup dikenal oleh wisatawan luar daerah, namun masih banyak masyarakat lokal yang belum mengetahui potensi wisata alam tersebut. Selain memperkenalkan wisata alam, kegiatan ini juga bertujuan mendukung promosi UMKM lokal di kawasan desa wisata. Dinas Pariwisata Kota Batu berharap Fun Trip Desa Wisata dapat menciptakan paket wisata baru yang lebih beragam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, Brice Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sape kerap bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Berikut laporan Tago Anovantrian.
10: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
11: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik.
10: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
12: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab semua mendapatkan hasil yang baik, tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
10: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
9: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, selengkapnya akan disampaikan Farin Regi.
13: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kini menjadi tumpuan harapan baru bagi warga setempat. Kehadiran koperasi ini dinilai mampu memutus rantai tengkulak bagi petani melon, sekaligus menghidupkan ekonomi pedagang kecil. Uniknya, lokasi koperasi yang berdekatan dengan pemakaman dan kebun ini justru membuat kawasan tersebut tak lagi angker. Keberadaan KDKMP tersebut terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan Kota, kini menjadi angin segar bagi perekonomian warga. Samsuri, petani melon sekaligus juru kunci makam, menuturkan kehadiran koperasi yang berdiri di sebelah area perkebunan ini sangat dinanti. Warga menaruh harapan besar agar seluruh hasil panen melon nantinya dapat langsung diserap oleh KDKMP. Dengan adanya sistem satu pintu di koperasi, harga jual melon diharapkan bisa lebih stabil sehingga petani terhindar dari permainan harga oleh para tengkulak.
14: Tapi senang, masyarakat ini malah senang.
15: Apalagi rame. Nanti harganya murah juga gimana?
14: Iya.
15: Belanja ke sini?
14: Saing dengan Indomaret.
15: Sudah berapa lama, Pak? Jadi juru kunci makan?
14: Ya, sekitar 8 tahun, 9 tahun.
15: 9 tahun, ya. Terus sebelahnya ini kan ada tanaman melon, Pak?
14: Ya.
15: Ini kita, nantinya dijual ke koperasi gitu ya?
14: Ya.
15: Rencana begitu?
14: Rencana besok kita jual ke koperasi kalau sudah buka.
13: Kemudian Heni, pemilik warung di sekitar makam, menyampaikan dampak positif juga dinantikan oleh para pedagang kecil dan pemilik warung. Lokasi koperasi yang berada dekat dengan pemukiman dirasa sangat memudahkan warga untuk mendapatkan akses logistik. Ia berharap KDKMP yang akan resmi dibuka pada Agustus mendatang bisa memangkas biaya operasional dalam mendapatkan bahan dagangan.
16: Sangat bermanfaat, Pak. Karena apa? Karena lokasinya kan memang tempatnya dekat dengan makam. Kebanyakan kalau makam itu kan serem, Pak.
15: Yeah.
16: Nah, sebelumnya memang nggak pernah serem sih, soalnya kan pasti rame. Apalagi kalau ada koperasi ini kan tambah rame.
15: Ini sebagai pedagang kecil, khawatir nggak, Bu, nanti kesaingan, Bu?
16: Nggak, Pak. Soalnya saya kan jualan seperti kayak yang minuman, makanan, nah bahan-bahannya kan pasti kalau lebih murah kan saya pasti beli di koperasi itu.
15: Kayak gas gitu?
16: Iya.
15: Lebih dekat juga ya?
16: Iya, lebih efisien waktu juga, Pak.
13: Menariknya, lokasi KDKMP yang berdekatan dengan area pemakaman umum sama sekali tidak dipermasalahkan oleh warga sekitar. Justru dengan adanya aktivitas koperasi dan penataan kawasan yang baik, area pemakaman umum tersebut kini tidak lagi terlihat seram maupun angker. Sebaliknya, kawasan ini kini berubah menjadi lebih hidup dan ramai oleh aktivitas perekonomian warga.
2: Demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini Anda sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah, menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Ani Hasana melaporkan.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah, menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
3: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut terkait dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
2: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
4: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
2: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Laporan terkini.
1: Pendengar, melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Farin Regi yang melaporkan kunjungi ternak Lamongan. Gubernur Kofifa sebut sapi kurban Jawa Timur aman dan sehat. Silakan laporan rekan Farin Regi.
5: Baik, pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur menjelang Idul Adha dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke koperasi ternak Gunerjo Makmur di Dusun Banyurip, Desa Gunerjo, Kecamatan Kedungpring tadi sore. Dalam kunjungannya, Kofifah mengatakan Pemprov Jatim rutin menyalurkan bantuan hewan kurban ke masjid-masjid agung di berbagai daerah melalui Dewan Masjid Indonesia dengan dukungan anggaran dari Biro Kesra. Selain itu, terdapat pula sejumlah masyarakat yang mengajukan bantuan hewan kurban di luar program tersebut. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang bisa dikunjungi. Dari lokasi peternakan, pemerintah terus memastikan stok sapi kurban tetap tersedia dan sehat seiring tingginya antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban tahun ini. Kemudian Ketua Koperasi Ternak Gunerjo Makmur, Suparto, menjelaskan tahun ini pihaknya menyiapkan 320 ekor sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% telah terjual ke berbagai daerah seperti Surabaya, Gresik hingga Sidoarjo. Meski harga sapi mengalami kenaikan dari Rp58.000 menjadi Rp62.000 per kilogram, minat masyarakat untuk berkorban disebut tetap tinggi bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Selain itu, para peternak juga mengaku terbantu dengan adanya program vaksin gratis dan inseminasi buatan dari pemerintah yang membantu menjaga kesehatan dan produktivitas ternak. Usai melakukan peninjauan koperasi ternak, Gubernur didampingi Bupati Lamongan melaksanakan operasi pasar murah jelang Idul Adha di kantor desa Banyurip. Berikut yang bisa saya sampaikan dari Lamongan, Farin Regi melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Farin Regi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, kita kembali dalam Kentongan. Informasi selanjutnya dalam kentongan, dampak cuaca ekstrim nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, hasil tangkapan ikan menurun. Samsudin melaporkan.
6: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan cuaca ekstrim membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga harga ikan sekarang agak mahal. Ia mencontohkan harga ikan kecil baby tuna hampir Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilo gram dari nelayan. Sebelumnya harga ikan masih murah, 20 atau 15 ribu rupiah per kilogram. Ia mengatakan hasil tangkapan nelayan kini hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal, padahal sebelumnya bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sekali musim. Ia menjelaskan hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
7: Kalau regi ikan sekarang agak mahal, Mas. Masa cuacanya kan terlalu besar es krim tahun-tahun ini. Jadi, kalau harga ikan kecil itu hampir Rp25.000 per kilo dari nelayan. Ya, begitu. Nah, 25 sampai 30. Kalau sebelumnya masih murah, Mas Gair, 20-15 gitu, tapi kalau sekarang sudah mahal. Kalau ikan besar sekarang ini, kalau tuna mungkin belum musim, Pak. Ya ada 1-2 ekor, tapi katanya anak-anak itu harganya cuma Rp30.000, kurang 20 up. Ya, per kilo 20 up.
6: Budi Hari menuturkan nelayan juga menghadapi kendala dalam pembelian BBM bersubsidi karena harus melalui proses administrasi barcode. Di sisi lain, banyak nelayan yang berutang bahan bakar karena hasil tangkapan tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan, terutama terkait bantuan permodalan dan kemudahan akses BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
8: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudari Devia Ayu Susilo binti M. Jupri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kerembangan Jaya Selatan 1 nomor 9 RT 10 RW 7 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1331 /PDTTIG/2026/PTTSBY antara Abu Siri alias Abu Siri bin Sumar sebagai penggugat dan Devia Ayu Susilo binti M. Jupri sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Dengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Seini bin Mateji, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kapas Gading Madya 3 nomor 5 RT 4 RW 1 Kelurahan Duku Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 pukul pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1086/PDTTG/2026/PTTSBY antara Sulastri binti Sujono sebagai penggugat dan Seini bin Mateji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Asmat bin Toha, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kejawan Lor 4 nomor 20, RT 4 RW 2, Kelurahan Kenjaran, Kecamatan Bula, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1492/PDTTG/2026/PTTSBY antara Sunarti binti Legowo sebagai penggugat dan Asmat bin Toha sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi hari Minggu 24 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%.
2: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Ele insiste, briga pela bola. Insiste, Ronaldinho, pro Rivaldo. Abriu espaço, bateu pro gol. Olha bem que é Ronaldinho, bateu. Gol!
1: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
2: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu. Ketika muda, kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya, itu sedikit menarik untuk pertandingan. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
1: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Namun, potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil. Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
3: You know, for years, I say sorry to the moms.
2: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
3: Winning the World Cup, so it's kind of a good memory to me too.
1: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari Jakarta, Niar Abdul Teloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kan Surabaya mencukupi untuk seluruh siswa lulusan SD negeri maupun swasta. Pemerhati Pendidikan dan Perlindungan Anak LPA Jawa Timur Isa Ansori menilai kapasitas sekolah di Surabaya masih memadai di SPMB 2026-2027. Menurutnya, total daya tampung SMP negeri dan swasta di Surabaya mencapai 42.000 kursi. Kuota SMPN di Surabaya mencapai sekitar 17.000 kursi dari total sekitar 41.000 lulusan SD negeri dan swasta. Berdasarkan komposisi itu, sekitar 40% siswa diperkirakan tertampung di sekolah negeri, sementara sisanya melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Isa menilai selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan yang berlaku sesuai anak usia sekolah di Kota Pahlawan, bisa dipastikan akan tetap memiliki akses pendidikan.

Pendengar, saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ung Rahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik terjerumus syirik yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang, ya, orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati, benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung, lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik, dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya, karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Kepolisian Resor atau Polres Malang masih mendalami dugaan ledakan petasan di sebuah rumah di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menyebabkan satu korban meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar di Malang hari Minggu mengatakan saat penyelidikan awal dan olah tempat kejadian perkara atau TKP, tim dari Satuan Reserse Kriminal turut mengamankan barang bukti satu ember berisi petasan dari lokasi kejadian. Barang bukti berupa petasan berbagai ukuran sudah diamankan. Saat ini penyidik masih mendalami penyebab pasti ledakan tersebut, asal bubuk petasan yang dipakai korban. Identitas korban tewas saat dalam peristiwa ledakan itu berinisial S, 48 tahun, yang merupakan pemilik rumah. Bambang menyampaikan peristiwa ledakan yang menyebabkan tewasnya S terjadi pada Sabtu, 23 Mei sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, warga di sekitar lokasi kejadian tiba-tiba mendengar bunyi ledakan dari dalam rumah korban. Sontak mereka pun bergegas mendatangi lokasi sumber suara untuk melakukan pengecekan. Setibanya di tempat kejadian, warga mendapati S sudah dalam kondisi mengalami luka bakar serius pada beberapa bagian tubuh, yakni meliputi kaki, tangan, dada, perut hingga wajah. Setelah mendapatkan laporan itu, tim dari Polres Malang bersama Polsek Kepanjen langsung dikerahkan untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian. Bambang menyampaikan setibanya di TKP, pihaknya langsung membantu mengevakuasi korban menuju Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang agar secepatnya mendapatkan penanganan secara medis. Tetapi sekitar 2 jam kemudian, S dinyatakan meninggal dunia. Informasi selanjutnya, pemain asing asal Brazil, Bruno Paraiba mengumumkan secara resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya untuk mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027 yang disampaikan melalui sosial medianya usai berakhirnya musim ini. Bruno melalui unggahan di akun Instagram pribadinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh supporter dan pihak klub atas dukungan selama memperkuat Persebaya dalam 5 bulan terakhir. Penyerang asal Brasil itu mengaku sempat mengalami cedera pada Januari 2026 sehingga harus menepi hampir 2 bulan dari lapangan. Namun tetap berusaha menunjukkan dedikasi kepada tim selama masa pemulihan. Bruno mengatakan keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama diambil setelah pembicaraan dengan pelatih dan manajemen klub, terutama mempertimbangkan kondisi cedera yang dialaminya. Meski demikian, mantan pemain Gimpo FC itu tetap mengaku bersyukur pernah menjadi bagian dari Persebaya dan mendoakan yang terbaik bagi klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Kita akan lanjut ya dalam Warta Musik edisi Farid Harja ya. Itu tadi lagu Bercinta di Udara ya. Malam-malam ini kita diajak bercinta di udara bersama Farid Harja ya. Nanti saya akan bacakan beberapa mungkin perjalanan kisahnya ya, mengenalkan untuk beberapa pendengar mungkin ada yang tidak kenal, tapi sepertinya harusnya banyak yang kenal ya. Karena ini penyanyi yang cukup legenda ya di Indonesia ya. Ini saya bacakan sedikit ya. Farid Harja ini adalah salah satu musisi, penyanyi, dan pencipta lagu paling ikonik dan multitalenta yang pernah dimiliki Indonesia. Dikenal dengan penampilannya yang nyentrik, ia sukses melintasi berbagai era musik dari tahun 1970-an hingga 1990-an dengan karya-karya yang sangat membekas di hati masyarakat. Nah, itu sekilas perkenalan ya dari seorang Farid Harja. Saya sapa pendengar yang ada di line telepon.

0: Betul. Bawi. Ini suka dah. Ini Farid Harja.
1: Sangat-sangat suka.
0: Sangat suka.
1: Tadi apalagi yang ini rindu itu.
0: Ini rindu. Nah, tapi tahu ya tadi yang lagu yang saya putar pertama tadi apa?
1: Aku Bercinta di Udara.
0: Oh, sebelumnya ada lagi kan.
1: Apa tadi saya ketemunya itu baru
0: mas. Yang
1: Bercinta di Udara.
0: Yang paling pertama tadi judulnya Ikan Laut Pun Menari, yaitu ya siapa tahu apa itu belum pernah dengar ya. Babawi coba.
1: Dengar cuma yang saya maksud itu saya baru masuk dengerin yang
0: Bercinta di Udara. Oh, baru masuk pas Bercinta di Udara. Oke.
1: Okay. Ya seperti sekarang ini Bercinta di Udara dengan Mas Tio.
0: Oke, yang mantep itu ya, Ini Rindu ya.
1: Rindu, okay. Iya. Mungkin ya Mas Tio. Mas Tio kan tinggi besar ya.
0: Oh ya.
1: Apa tinggi Farid Harja Mas? Saya kan belum tahu Mas Tio.
0: Ya kesini main, ayo.
1: Insya Allah nanti kalau ada waktu Mas.
0: Ya, apalagi ya. Kalau itu pas minggu depan ini kan ada itu apa namanya?
1: Ulang tahun Surabaya itu.
0: Nah, Pro 4 kan ada tiap tanggal 28 Pro 4 ya. Ini ada goyang dangdut kan. Nah itu BE apa Awi mau kesini nanti sama Pak Mul juga nanti kesini.
1: Kurang seberapa dangdutan saya mas.
0: Gak apa-apa ikut nyanyi aja.
1: Iya ikut meramu.
0: Oke.
1: Insya Allah mas, insya Allah
0: nanti. Nih nggak apa-apa kapan-kapan kalau ada waktu
1: sampai
0: kesini.
1: Sampai jam berapa Mas Yung?
0: Sampai jam 8 apa Awi?
1: Oh, gitu. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Awi. Sehat selalu. Oke, tadi Pak Awi bilang ini ya, yang mantep Ini Rindu ya, nanti saya akan putarkan ya. Ini ada di kebetulan ada juga di playlist ini. Kayaknya sih komplit ya di playlistnya Pro 1 ini Farid Harja. Jadi kalau yang pertama saya putar tadi Ikan Laut Pun Menari, kemudian yang kedua Bercinta di Udara ya. Ini nanti kita selama 1 jam ke depan kita akan dengarkan tembang-tembang terbaik ya dari Farid Harja ya. Oke, saya sapa lagi pendengar yang ada di line telepon Warta Musik.
2: Mengenali kau lalu jatuh cinta bagi pertama. Ku tahu usiamu pada saat ini baru 11. Kau berulang tahun, ku tuang minuman di dalam gelas.
3: Makasih Bang Rio.
0: Makasih.
3: Carmilla itu judulnya Bang.
0: Iya, maksudku saya kira itu langsung nyanyi sampai Carmilla, ternyata enggak.
3: Nanti aja lah itu di Banjo.
0: Oke.
3: Oke, Bang Dio, jangan lupa makan.
0: Makan apa?
3: Ya apa adanya lah di situ. Yang ada apa dimakan aja lah Bang Dio.
0: Oke, apa aja.
3: Ke belakang ke kantin. Masih buka toh?
0: Oh, udah pulang semua lah. Gak apa-apa, nanti saya
3: teman belajar itu apa air putih. Nanti tunggu aja nanti di depan kali ada makanan kesasar di situ. Semoga Bang Dio selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke. Okay?
0: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Oh, di spill lagi. Carmilla jelas ya. Salah satu tembang yang terbaik itu. Bahkan saya baru tahu ternyata yang nyanyi Farid Harja. Saya tahu lagu Carmilla, cuma enggak tahu yang ini siapa. Ternyata Farid Harja. Nanti kayaknya Carmilla enak diputer di klimaks ya, di terakhir-terakhir kayaknya ya. Nanti ya insya Allah saya putarkan agak terakhir-terakhir. Kecuali kalau nemu yang lebih mantap lagi ya dari Carmilla. Kita akan lanjut mendengarkan lagu Farid Harja ya, karena kita di Warta Musik ini jangan kebanyakan yeping atau ngomong, enak langsung dengerin aja langsung tembang-tembangnya ya dari artisnya ya. Kita lanjut mendengarkan Farid Harja dengan Ini Rindu.

dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona, sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

0: Seolah Adam dan Hawa dari Farid Harja ya, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kita lanjut. Tadi profil singkatnya ya, ini ada nama lengkap jelas Farid Harja. Kemudian tempat tanggal lahir Sukabumi, Jawa Barat, 7 September 1950. Meninggal dunia di Jakarta 27 Desember 1998 pada usia 48 tahun. Genre musik pop, rock, reggae, Melayu, dan dangdut. Ya. Ciri khasnya ini kepala plontos, kacamata hitam berdesain unik, topi dan pakaian yang flamboyan serta modis ya, dan sering dijuluki sebagai Elton John-nya Indonesia. Untuk perjalanan karirnya sendiri ya, Farid pada era 1960 hingga 1970-an, Farid Harja memulai karir musiknya di bawah di kota kelahirannya Sukabumi ya, sebelum akhirnya hijrah ke Bandung dan Jakarta. Pada akhir era 60-an ia sempat bergabung dengan beberapa grup band lokal seperti Geronimo dan Banyu Purna. Kemudian pada tahun 1976, Farid memutuskan untuk pergi ke Malaysia guna memperdalam kemampuan bermusiknya. Sekembalinya dari Malaysia, ia membawa pengaruh musik yang lebih segar dan mulai membentuk jalurnya sendiri sebagai solois sekaligus pemimpin grup. Kemudian puncak popularitas bersama Farid Bani Adam. Nama Farid Harja benar-benar meledak di belantika musik nasional ya, ketika ia membentuk grup bernama Farid Bani Adam pada tahun 1977. Melalui grup ini, ia merilis lagu Carmilla yang langsung menjadi mega hit di seluruh Indonesia. Lagu ini memiliki lirik yang sederhana namun sangat adiktif. Berkisah tentang kekaguman seseorang pada sosok gadis bernama Carmilla. Selain Carmilla, era ini juga melahirkan lagu hits lain seperti Bercinta di Udara dan Irama Cinta. Gaya bermusik Farid sangat fleksibel, ia bisa bermain di jalur pop romantis, rock yang mengentak hingga memasukkan unsur reggae yang saat itu masih awam di telinga pendengar Indonesia. Kita lanjutkan mendengarkan lagu dari Farid Harja selanjutnya ya. Tadi yang sempat disebut itu tadi mana? Ada nggak ya tadi ya? Selain Carmilla, ada Irama Cinta. Irama Cinta punya nggak kita? Irama Cinta ternyata enggak ada. Oh, 2 menit lagi azan ya. Jadi saya enggak bisa muterkan lagu ya. Saya angkat telepon aja. Halo, Warta Musik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan
1: Selamat malam, Mas Tio.
0: Selamat malam. Ini dengan Ibu.
1: Ini dari Ella, Mas.
0: Oh, Bu Ella. Iya, Pasuruan.
1: Betul, Mas. Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar, Bu Ella?
1: Alhamdulillah sama dengan Mas Tio, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Aja.
0: Gimana ini, suka ya sama Farid Harja ya?
1: Oh iya, suka banget. Hmm. Iya.
0: Kalau lagu ini paling harus disukai apa?
1: Ya itu tadi.
0: Apa Carmilla? Itu tadi apa?
1: Yang aku rindu.
0: Oh, ini rindu. Ya, itu tadi. Oh, ini iya rindu.
1: Oke. Okay. Ya, sekarang lagu apa aja, Mas, yang perlu diputar di situ?
0: Nah, kira-kira maunya apa? Ini tinggal itu sih. Nanti di akhir saya putarkan Carmilla ya, karena belum terputar. Ini ada 1, 2, 3, ada Belayan Kasih, ada Ranjang Pengantin. Ada Romantika di Amor.
1: Belayan Kasih aja, Mas.
0: Belayan Kasih, wow, lagi pengen ya. Belayan Kasih. Oke, siap.
1: Jadi orang cewek itu memang perlu dibelai-belai.
0: Oh, pasti.
1: Dengan kata-kata yang indah, tapi jangan sampai Gombali loh Mas.
0: Siap-siap, terima kasih Bu Ella, nanti ya, kita putarkan ya.
1: Salam buat kesemuanya, nge, Mas Fahri sehat selalu nge. Oh Mas Dio kok keliru sih.
0: Farid harganya sudah gak ada. Terima kasih.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sebelum kita lanjut dengan tembang-tembang terbaik dari Farid Harja, kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Romantika Diamor ya, salah satu tembang terbaik juga dari Farid Harja ya. Waktu kita tidak banyak ya, tinggal 10 menit ya. Nanti setelah ini saya akan putarkan Carmilla ya, lagu andalan. Kemudian nanti jangan kemana-mana ya pendengar ya, karena tepat pukul 19 nanti ya, kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk menyimak warta berita sentral ya, bagi Anda untuk bisa dapatkan informasi terupdate dari Indonesia maupun mancanegara, dan juga beberapa informasi olahraga dan informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyos. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cenah?
5: Emas turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya, ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 423.375.
7: Emas 99 berapa, Cil?
5: 92.550.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi nih, seapa dah baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: Lima liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh lah, ke harga bandingnya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya. Nah harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahatnya cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan

0: Salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
1: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
2: 50?
1: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
4: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
6: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
4: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan di

Tadi dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIProgram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Konghucu dengan topik aspek keagamaan dalam agama Konghucu yang akan disampaikan oleh Wensi Adi Broto Sudewo. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adibroto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu, Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan dalam agama kita, Hoi Te Tong Tien, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ite, sungguh milikilah yang satu kebajikan. Sebelum kita memulai perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Gung Cek, beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini kehadiran Huang Tien, atas berkah dan karunia-Nya kami dapat dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu. Kiranya apanya kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya di dalam kehidupan ini. Sembah dan sujud kehadirat Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat keluh kerutuk kepada Tien, sesat penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti Hui Tien Yu Te San Cai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Tema ataupun judul pada hari ini adalah aspek keagamaan dalam agama Konghucu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Pada hari ini, saya akan sedikit berbicara tentang sejarah agama Konghucu di negara Indonesia. Di Indonesia, muncul dan berkembang lembaga agama Konghucu yang berbentuk organisasi yang disebut Gongkohwe, yang saat ini menjadi Majelis Agama Konghucu Indonesia yang disingkat MAKIN, dan yang bertingkat nasional disebut Gongkoh Chonghui, yang kini menjadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN. Sejarah agama Konghucu Indonesia yang berbentuk organisasi belumlah lama, baru muncul sekitar permulaan abad ke-20. Meskipun agama Konghucu sudah hadir di negara Indonesia bersamaan dengan kedatangan umat Konghucu dan para imigran Tionghoa dari negeri Tiongkok sejak berabad-abad yang lalu. Kira-kira pada tahun 30-an abad ini, kitab suci agama Konghucu yaitu Sesu atau Susi sudah diterjemahkan dan diterbitkan lengkap dalam bahasa Indonesia. Pada saat itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Meskipun bagian-bagian dari kitab suci ini telah banyak diterbitkan beserta tafsir sejak beberapa abad tahun yang lalu. Untuk menyatukan kerja Gongkohwe dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kehidupan beragama umat Konghucu, maka pada tahun 1923 telah diselenggarakan Kongres di Yogyakarta yang melahirkan Gongkoh Chonghui yang berpusat di Bandung, dan diselenggarakan berbagai kegiatan seperti Kongres kedua di Bandung pada tanggal 25 September 1924 yang mengupayakan pembenahan tata agama dan tata laksana upacara agama, menerbitkan majalah bulanan Gongkoh Kuatpo di Bandung, Jiptik Cipun di Surabaya yang sudah terbit pada tahun 1921. Pembangunan kebajikan Boktok Guanskan di Solo dan lain-lain. Di dalam konferensinya diselenggarakan di Solo pada tanggal 25 Desember 1938, Badan Pengurus Pusat Gongkoh Chonghui dipindah ke Solo, dan ini terus berlangsung dan baru terbeku karena peristiwa zaman pendudukan zaman Jepang atas Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Baru tahun 1955, pada tanggal 16 April, dalam konferensi di Solo, lembaga pusat ini terbentuk dengan nama Perserikatan Gongkohwe Indonesia yang kini kita kenal dengan nama MATAKIN sampai dengan saat ini.
para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Apa yang melatar belakangi agama Konghucu di Indonesia? Sebelum tahun 1950, umat Konghucu dan warga keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia, sebagian besar adalah pemeluk agama Konghucu atau Ruqiao. Di dalam kehidupannya, dengan disuasanai ajaran untuk bertakwa kepada Dian, melakukan sujud sebagai pernyataan bakti kepada orang tua dan leluhur, dan hormat kepada Nabi Agung Gongzi sebagai penuntun rohani dalam menempuh tao atau jalan suci kemanusiaan, yaitu menyangkut etika Konfusiani atau agama Konghucu atau Ruqiao. Di dalam setiap rumah tinggal, hampir semua memiliki tempat melakukan ibadah kepada Dian dan altar untuk menghormati para pendahulunya. Dan pada hari-hari tertentu, mereka melakukan upacara sembahyang. Sudah berabad-abad tahun yang lalu, para leluhur Tionghoa dan umat Konghucu datang dari pesisir tenggara Tiongkok, berlayar menuju Lamyang atau Samudra Selatan. Sebutan saat itu adalah bagi Asia Tenggara. Semula kondisi kehidupan mereka sangatlah berat. Kenalan mereka tidak punya, lingkungan tidak paham, bahasa tidak dimengerti, modal tidak mencukupi. Boleh dikatakan mereka datang sebagai pengembara miskin, atau boleh dikatakan keadaannya memaksa mereka meninggalkan negeri leluhurnya. Yang mereka bawa hanyalah semangat, keberanian untuk mengubah nasib dan agamanya. Mereka berbeda dengan orang-orang Barat yang pada waktu itu datang dengan kekuatan militer dan kemudian menjajah. Maka para imigran Tionghoa dan umat Konghucu yang datang dan hidup berdampingan serta berbaur dengan penduduk di kawasan Asia Tenggara. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, bangsa-bangsa di Asia Tenggara beramai-ramai berjuang dan melepaskan diri dari belenggu penjajah dan memproklamasikan kemerdekaan. Demikian pula bangsa Indonesia memperdekakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di alam kemerdekaan ini, para perantau Tionghoa dan umat Konghucu sebagian besar melepaskan kewarganegaraan Tiongkok dan memilih menjadi warga negara Republik Indonesia. Maka, jadilah mereka menjadi warga negara Indonesia. Di dalam hukum negara Republik Indonesia, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saudara-saudara yang lain sebagai bangsa Indonesia. Apa pengaruh agama Konghucu dalam sanubari umat Konghucu dan warga keturunan Tionghoa? Yang dimaksud dengan umat Konghucu dan warga keturunan Tionghoa di sini adalah bagian mayoritas kelompok itu. Posisi mereka di bidang ekonomi biasanya adalah kelas menengah dan menengah bawah. Pada umumnya, pada beberapa dasawarsa yang lalu, mereka tidak mengenal pendidikan tinggi. Banyak contoh yang dapat kita ketahui. Beberapa orang, seorang ayah, bahkan hanya lulusan sekolah dasar. Sang ibu biasanya malah tidak pernah bersekolah. Mereka bukan orang kaya, tapi sandang, pangan, papan sangat memadai. Ciri khas orang demikian banyak sekali. Kitab suci agama Konghucu yaitu Sesu Wujing, mereka belum pernah membaca. Tetapi kitab San Sejing umumnya mengenal. Bahkan ada yang mampu menghafal di luar kepala. Bagaimana mereka memahami dan menghayati ajaran agama Konghucu? Saya belum pernah melakukan penelitian khusus. Hanya dari perilaku sehari-hari nampaklah tidak dapat diambil kesimpulan secara garis besarnya.
Mereka berimigrasi ke sini, ke negara kita Indonesia, membawa tradisi leluhur mereka yang sangat dipengaruhi oleh agama Konghucu. Oleh tradisi dan konsep hidup yang dibawanya itu, biasanya mudah menyesuaikan diri dalam bergaul dan berbaur dengan penduduk setempat. Biasanya mereka mempunyai sifat ulet, tahan derita, hemat mengatur rumah tangga, senantiasa berusaha damai dan harmonis dengan lingkungannya. Namun suasana ini sering terhambat oleh kebijaksanaan pemerintah penjajah yang justru berusaha memecah belah demi keuntungan politiknya. Orang-orang Tionghoa dan umat Konghucu pada waktu itu umumnya menerima agama Konghucu sebagai standar atau norma kehidupannya, menghayati pelajaran daripada Nabi Gongzi sebagai agamanya. Sekalipun agama ini biasanya hanya mereka terima lewat mulut ke mulut, bahkan lewat suatu tradisi. Mereka selalu berusaha melaksanakan penuh konsekuen tanpa keraguan akan kebenaran dan ketulusan dan ketakwaan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, ada yang mengatakan agama Konghucu atau Konfusianitas hanyalah suatu tanda kutip isme. Mereka menyebutnya sebagai Konfusianisme. Anggapan ini kiranya tidak tepat. Sebab tanda kutip isme adalah suatu ajaran yang berusaha menyelesaikan masalah hubungan antar manusia secara rasional semata-mata. Orang yang meyakini suatu isme kadang-kadang juga penuh kefanatikan menjalankan suatu norma etika. Hanya saja norma etika itu bersifat sosiologis. Ia akan berubah dari waktu ke waktu, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Etika yang terdapat dalam agama Konghucu, walaupun banyak yang bersifat sosiologis, tetapi senantiasa dilandasi nilai-nilai yang abadi yang bersifat agamis. Agama Konghucu mengajarkan adanya aku sebagai pribadi manusia yang sejati. Di dalam perjalanan waktu panjang dan di dalam masyarakat yang selalu berubah ini, aku sebagai pribadi sejati manusia, karunia Dian yang menjadi tumpunan jaminan tetap mantapnya kedamaian rohani menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Dan selama manusia masih mengaku, aku adalah manusia, pasti dan selalu akan menjunjung mengamalkan kebajikan. Mengenai mengapa harus demikian, ini tidak perlu dijawab. Karena ini suatu keyakinan. Keyakinan tentang apakah sesungguhnya manusia itu. Dan untuk apa sesungguhnya manusia itu hidup. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Maka, kalau kita membuka lembaran sejarah dunia, tidaklah sulit untuk mengakui bahwa setiap negeri dan bangsa yang tua peradaban dan tinggi budayanya pasti mempunyai agama yang menjadi penopang hidup rohani bangsa itu. Bangsa-bangsa tua seperti Mesir, India, Yunani, dan lain-lainnya masing-masing mempunyai agama yang berfungsi sama sebagai pengendali dan penopang kehidupan rohani dan peradabannya. Tatkala suatu agama mampu mendorong maju kehidupan bangsa untuk meninggalkan keterbelakangan, maka agama tersebut akan dianut oleh banyak orang. Sebaliknya, bila suatu agama tidak lagi mampu mendorong berkembangnya maju peradaban, maka agama itu akan ditinggalkan pemeluk-pemeluknya. Di negeri Tiongkok, sebagai agamanya memiliki sejarah tua dan peradaban tinggi, apakah tidak mempunyai agama? Lalu, agama Konghucu yang selama ribuan tahun menopang semangat dan menyatukan pemikiran pemeluknya, apakah bukan suatu agama? Maka, anggapan atau kesimpulannya mengatakan bahwa orang Tionghoa itu lemahkan kesadaran agamanya perlu dikaji lebih dalam. Misalnya, kiranya tidak lepas pada pengertian tentang agama. Sesungguhnya apakah agama itu?
disinilah yang kita maksudkan dengan agama adalah pengertian dengan kata religion dalam bahasa Inggris. Memberi definisi agama bukanlah hanya mudah, tetapi berhubungan dengan bangsa-bangsa di dunia yang memiliki agama yang berbeda-beda. Maka dalam pengertian agama, pasti ada persamaan. Dari persamaan, maka saya berusaha mencari pengertian tentang suatu agama. Umumnya, bahwa ketidakmengertian manusia, maka para nabi atas kehendak dan karunia Tuhan mampu membuat tulisan yang kemudian menjadi pegangan atau kitab suci bagi berbagai macam agama di dunia. Orang zaman dahulu oleh rasa takut dan sengsara saat menghadapi bencana alam, lalu menyadari bahwa di luar kuasa manusia ada kekuatan yang maha dahsyat yang mampu berbuat apa adanya. Oleh pemahaman dan kepasrahan yang maha kuasa yang kita sebut dengan Dien. Lalu pernahkah Nabi Gung Cho mengalami hal yang serupa? Bagaimana beliau menyelesaikan dan menjawab hal itu? Maka tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid ke-9 pasal yang ke-17 dikatakan, saat Nabi Gung Cho melihat kebesaran alam yang berjuta belaksa tahun, terjadi peristiwa mati tumbuh saling berganti tiada hentinya. Beliau memuji dengan penuh kekaguman. Tatkala Nabi berdiri di tepi sebuah sungai, beliau bersabda, semuanya mengalir pergi seperti ini siang malam tiada hentinya. Nabi Gung Cho pun bersabda, berbicara kadien, empat musim beredar dan segenap makhluk tumbuh, berbicara kadien. Maka, Sebagai umat Konghucu yang dikasihi, sebagai seorang siswa yang dikasihi, dan kepadanya lah sesungguhnya diharapkan menjadi penerus selain besar hanya berserah kepada Dien. Maka ketika Ganjian meninggal dunia, Nabi pun bersabda, oh mengapa dia mendukakanku? Mengapa dia mendukakanku? Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang ke-11 pasal yang ke-9. Saat menghadapi ancaman maut, Nabi Gung Cho dengan penuh iman menaruh kepercayaan kepada Dia yang Maha Kuasa. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang ke-7 pasal yang ke-23. Nabi Gung Cho bersabda, Dia telah menyalakan kebajikan atas diriku. Apa yang dapat Wan Tui lakukan atas diriku? Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya pada hari ini. Yang pertama, agama Konghucu hadir di negara kita bukan sekedar saat ini, tetapi jauh ribuan tahun, beberapa abad yang lalu sudah ada di negara kita. Yang kedua, zaman yang melatar belakangan agama Konghucu adalah bagaimana umat Konghucu meyakini dan penduduk di negara kita, terutama orang-orang Tionghoa, mempercayai bahwa bagaimana kita bersujud kepada Dien, melakukan sujud penyataan bakti kepada orang tua dan leluhur, hormat kepada Nabi Gung Cho sebagai penuntun rohani di dalam kehidupan Tao atau jalan suci kemanusiaan yang menyangkut etika Konfusiani, bagaimana kita hidup selaras dengan watak sejati. Itulah yang dibimbingkan agama. Maka, dalam ayat pamungkas di dalam kitab Tengah Sempurna, jilid yang ke-32 dikatakan, di dalam kitab Sanjak tertulis, manta sederhana sebagai penutup baju bersulam. Inilah menunjukkan kebencian akan kemewahan yang menyolok. Maka jalan suci seorang cinca mula-mula nampak kabur, namun bertambah hari bertambah cemerlang. Sedang perbuatan seorang rendah budi, Shoren, mula-mula nampak gemilang, namun bertambah hari bertambah suram dan akhirnya musnah. Jalan suci seorang cinca itu tawar, tetapi tidak menjemukan, sederhana tetapi tertib, ramah-tamah tetapi tidak menurut peraturan. Mengetahui hal yang jauh berdasarkan hal yang dekat, mengetahui dari mana angin berasa, mengetahui kenyataan dari perkara yang lembut dan rahasia. Sungguh ia telah masuk di dalam kebajikan.
para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Sebelum saya akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tien. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan karunia-Nya yang telah Wang Tian limpahkan. Kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Shang Ti, Hui Tian Yu Te, San Zai. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita. Hui Te Tong Tian. Hanya dalam kebajikan Tuhan berdengar. Xian Yu Ita. Sungguh milikinya satu kebajikan. Sanjay, terima kasih atas perhatiannya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena perjalanan rangkaian Surabaya malam ini akan ditemani oleh rekan saya Dini Wardani. Saya Dio Pratama pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.

Diku, mendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke-59 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau dengerin lagu ini berasa kayak balikan di zaman-zaman SMA dulu gitu ya. Jadi lagu dari Aldia featuring Cassandra. Nanti kalau versus dimarahin sama Kakak Dio ya. Dan ini hadirkan Nada di Nadiko di malam hari ini. Dan saat ini tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama produksi RRI Ranai dengan tema Gagal Lagi. Semoga cuma drama aja yang gagal ya, yang lain jangan. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, Nandi. Dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu lah. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nak licin lagi. Macam ke makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยไปเลยค่ะ
2: เยอะๆอย่าอัลลอฮ์ยอย่าKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersure assalamualaikumnya.
1: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tu.
2: Alah. Masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Lah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Usah khawatir. Lah ada semua. Ha. Kau tak tengok tu ya?
1: Hmm.
2: Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau dengan ayam.

0: As.
1: Oi, Uls.
0: Da, au de is. As mana dia mah?
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Ndak au mendo ke Jawa. Dari aku datang sini sama sekarang lom keluar-keluar dia. Geyo-geyo. Dia ndak betelor dalam ndak.
0: Au ni ngada-ngada je Is, Is. Eh Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni Is.
2: As, As, au lah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah, dok, suruh kau posting kue bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni, bin marahlah kalau lama belum sampai. Inilah jam berapa ni.
3: Memangnya, kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendai aku, no?

0: Jaya,
1: Jaya,
0: Il,
1: kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetak ni.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, ke kau salah hitung takarannya?
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak jauh, ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Cubalah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam mula tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan mula tidur ni. Tapi mula patah pala ni. Bahal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

Malam hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan saat ini Anda ada di program Ngobras Ngobrol Santai barengan sama Dini malam ini ya. Kita ngomongin apa? Nanti deh ya. Dini hari ini mau ngajakin ngobrol apa sih? Nanti deh ya, sabar ya. Kita dengerin lagu dulu aja di malam hari ini.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: penasaran tuh emang gak pernah ada obatnya selain ketemu gitu ya. Jadi kalau ketemu ya udah biar gak penasaran lagi. Nah, tapi kalau belum ada waktu buat ketemu ya udah sabar dulu ya. Pendengar Dini mau update dulu ya untuk informasi di malam hari ini. Bagi Anda yang pengen banget jalan-jalan ke Bromo ya, ini ada informasi pendengar bahwa Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini akan menutup seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo saat peringatan Yatna Kasada pada tanggal 30 Mei mendatang hingga tanggal 2 Juni 2026. Keputusan itu ini merupakan tindak lanjut begitu ya dari surat edaran dari Ketua Paruman Dukun Pandita kawasan Tengger tentang upacara ritual Yatna Kasada tahun 2026. Dan menurut Rudianta Cahya Nugraha, Kepala Balai Besar TNBTS mengatakan bahwa saya menindaklanjuti surat tersebut ya, ini sebagai upaya untuk melakukan penutupan kegiatan wisata Gunung Bromo dan sekitarnya pada upacara ritual Yatna Kasada 2026. Selama masa penutupan tersebut, pendengar, masyarakat ini yang boleh mengakses kawasan gunung di ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut atau MDPL hanyalah mereka yang hendak mengikuti jalannya proses ritual tersebut. Dan terkait dengan penutupan kawasan wisata pada tanggal 2 Juni 2026 ini akan ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan pembersihan kawasan pasca peringatan Yatna Kasada. Dan nantinya wisata Gunung Bromo ini akan kembali dibuka dan juga dikunjungi oleh para wisatawan pada hari Rabu tanggal 3 Juni mulai jam 1 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, jadi yang pengen jalan-jalan ke Bromo ditahan dulu, sabar ya. Tapi kalau ngomongin tentang Bromo, ngobras kali ini Dini mau ngajakin ngobrol tentang Gunung Bromo deh. Pernah gak sih ke Bromo dan apa yang menarik gitu ya di Gunung Bromo? Kali aja ke Bromo nyari Edelweiss gitu ya, karena di Bromo tuh Edelweissnya kadang ada kadang enggak sih ya. Oke, kita tanya dulu. Selamat malam, ngobras.
1: Ngobras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti, apa kabar Oma?
1: Alhamdulillah, wasyukurillah. Kakak Dini, Wardani yang soleha and smart.
0: Oh, terima kasih Oma Yanti, masya Allah.
1: Sayangku, apa satunya lagi?
0: Sayangku, kata, cintaku, kata Bu Nur Aini gitu ya. Beliaunya semoga dilapangkan kuburnya begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, biasanya nyapa Dini, sayangku, cintaku, cantikku.
1: Berbekas sekali itu.
0: Berbekas ya Oma, dari Dini di Pro 4 loh Oma sampai sekarang ya kan, sampai Dini di Pro 2, di Pro 4, di Pro 1, beliaunya selalu ada gitu.
1: Dia bilang, "Ayo dong itu Oma konferensi biar bisa ngobrol sama Kakak Dini, sama Mbak Dini," katanya.
0: Kan beliaunya juga sempat video call waktu itu pakai HP-nya Pro 4 gitu ya.
1: Betul. Jadi apa namanya, terkesan sekali ya, mudah-mudahan deh khusnul khotimah itu.
0: Amin, ya, amin.
1: Mau satu tahun loh sudah.
0: Ya.
1: Baik, ini ngobrolin apa Kak?
0: Ngobrolin tentang Gunung Bromo, Oma. Oma pernah ke Bromo enggak? Apa yang berkesan kalau ke Bromo?
1: Berkesan sekali. Sangat berkesannya itu kita dengan rombongan ibu-ibu satu kali ya, Bu Darmawansa. Yang keduanya, yang pertama saya dengan keluarga, saya paling senangnya pada saat apa? Kita kesananya itu jam 7 malam karena mau melihat sunrise ya.
0: Jadi nginep nggak Oma berarti?
1: Kenapa?
0: Nginep nggak?
1: Oh, ya nginepnya hanya berapa jam? Kan malam kita langsung jam 3 kita harus turun gitu loh. Jadi, tapi bersih semua fasilitas, segala macam itu oke ya. Mereka ramah sekali. Terus setelah dari situ ya, ya Allah, subhanallah, masya Allah ya. Melihat pagi yang merah, oranye itu. Lebih indah waktu kita ngelihat ke di Kute ya, Kute Bali ya. Indah sekali kan udaranya. Kita harus pakai masker yang double ya. Terus kita dikasih sarung juga, jadi double-double dingin, sangat dingin. Nah setelah dari situ kita kan itu satu paket ya kakak Didi ya, satu paket. Jadi paginya itu jam 7-nya kita turun, mau naik kuda apa mau sewa, maaf saya sebut boleh ya mobilnya, boleh. Kak Didi, karena mobilnya harus double garden. Kalau nggak double garden dia nggak bisa naik sampai nyelip ke atas. Jadi nggak sembarangan, hardtop gitu loh.
0: Agak horor ya Oma kalau yang mobil emang ya. Agak horor.
1: Iya betul, tapi kan, kan kalau hardtop itu sudah ada double garden dianya, sulipkan ya. Dua-duanya saya ingin dengan mobil juga, dengan kan kalau naik sampai ke atas ke kawahnya itu pakai kuda.
0: Iya benar.
1: Ya, jadi tolong saya di satu paket saya bisa mengambil dulu, zaman dulu masih bisa ngambil apa Edelweiss itu ya,
0: bunga Edelweiss ya.
1: Itu, waduh cantik sekali itu kita naik sana. Cuman saya kan orangnya alergi ya, jadi, apa bau apa namanya itu. Belerang itu enggak kuat saya, jadi mata sama itu kulit perih gitu loh ya. Perih terus Kak Dini naik sampai ke atas. Ya Allah, tapi alhamdulillah saya pengen tahu di mana apa Allah memberikan saya kekuatannya untuk naik-naik. Nggak cuman dapat itunya. Terus turun lagi. Subhanallah, saya bilang terima kasih Allah ya, begitu indah kita Indonesia ini. Makanya jangan sampai ada yang buang puntung rokok sembarangan, jagalah kita rawat. Ini kan destinasi peninggalan ya, boleh katakan peninggalan ya. Pasirnya, ya Allah, bunyi berisik apa kemerisik gitu loh kakak Cici ya. Itu yang buat buat saya berkesan. Hanya satu saya minta. Kita ini saya selipkan jangan hobi perundungan.
0: Nah, vandalisme gitu ya, coret-coret iya, gitu ya.
1: Apa hasad ya? Gitu. Jadi jangan munafik juga lah gitu. Terus kita jangan menjolimi gitu. Walaupun kita naik ke atas ke Bromo itu ya jangan saling menikut gitu loh. Jadi kita harus banyak-banyak hobi muasabah, istighfar, ya, zikir.
0: Baik.
1: Nah, salah satu ini ya, ada kapur siri.
0: Oke, Oma.
1: Orang ikhlas, rezekinya deras.
0: Amin.
1: Orang
0: oh, cakep gak sih, cakep.
1: Rezekinya apa? Rezekinya apa, Kakak Dini?
0: Apa tuh? Gak tahu.
1: Orang tulus rezekinya tak terputus.
0: Oh, amin. Amin.
1: Rezekinya terus mengalir dan bisa menjadi dosen yang terbaik.
0: Aduh, Dini jadi penyiar aja, Oma.
1: Apa itu kan dosen yang dosen
0: baik.
1: Seumur kita umur berapa pun
0: kita
1: pas itu.
0: Iya. Kemana? Baik.
1: Sayangi, favorit.
0: Amin.
1: Terima kasih,
0: Kak Dini. Terima kasih, Oma. Nanti.
1: Barokah umur, barokah keselamatan, rezeki melimpah, senantiasa bahagia
0: amin,
1: selalu
0: amin.
1: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih Oma, Oma Yanti Queen ya. Malam hari ini udah berbagi. Oke, Dini mau nyapa dulu ya malam ini ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Bang Ali.
2: Selamat malam, Lause.
0: Oh, kan. Yang boleh panggil Lause cuma Bu Mimi doang loh, Bang Ali. Bang Ali gak kreatif, ih, cari panggilan yang lain.
2: Yaudah, Laopan.
0: Ada aja ya. Baik, Bang Ali, pernah ke Bromo gak? Apa yang berkesan kalau ke Bromo?
2: Saya dua kali ke Bromo, Mbak Dini. Tapi, jujur, memang bagus ya. Cuma, satu saya di sana nggak suka karena itu tempat-tempat belanja kurang menurut saya ya kurang untuk beli-beli apa itu kurang gitu Mas ini.
0: Oke, wah Bang Ali berarti yang dicari tempat belanjanya ya?
2: Itu buat menghilang capek Mas ini. Kalau di Bali kan banyak tempat belanjanya gitu Mas ini ya. Karena saya ini bisa jalan-jalan capek, kita beli-beli, entah beli apa, jalan paling cuma itu merchandise itu kayak Slayer itu kayak topi itu aja. Terus dinginnya tuh, aduh, kalau dinginnya itu.
0: Tapi kalau di jam 6, jam 7 itu udah mulai nggak dingin sih ya?
2: Iya. Terus sekarang itu salah pakai kostum, saya pakai jaket jin jadi tambah dingin saya itu. Tapi saya nyawa jaket itu 20.000 kalau nggak salah dulu itu.
0: Apa itu?
2: Nyawa jaket.
0: Oh, nyawa jaket. Oh, ada persewaan jaket ya? Kok Dini nggak pernah tahu ya? Ada. Oh, oke, terus apalagi tuh nyewa jaket, nyewa ini.
2: Saya waktu di mana di kawahnya itu, saya di warung-warung kopi itu ngopi di situ, jangan nggak naik di kawahnya itu.
0: Oh, baik.
2: Saya di Bukit Teletubbies foto-foto di situ sama teman-teman itu.
0: Itu yang berkesan gitu ya. Tapi nggak ceblok ketika di pasir berbisik atau lautan pasir itu nggak ceblok ya naik motor ya?
2: Enggak, itu kan bukan naik motor, naik itu kayak
0: Jeep gitu loh. Oh, itu Jeep juga ya? Oke. Okay.
2: Iya, kan satu mobil berapa orang gitu.
0: Oh, ya Dini juga pernah sih kalau naik Jeep itu. Karena waktu itu lagi pengen apa ya, pengen teriak-teriak aja.
2: Terus di
0: nyetir sendiri ya? Benar.
2: Jual bakso, baksonya juga kurang baksonya ya.
0: Tapi kan yang mahal view-nya ya? Kalau makan bakso di Bromo itu yang mahal view-nya enggak sih?
2: Betul,
0: emang bahasanya B aja sebenarnya.
2: Padahalnya bagus, tapi lain-lainnya itu kalau saya nggak kurang anu lah. Capeknya lebih-lebih, tapi untuk fresh otak itu kurang. Beli-beli itu masih nggak ada yang yang spesial lah menurut saya sih.
0: Oke, dan kalau di sana memang kalau homestay atau penginapan memang mahal banget ya. Kalau yang prepare biasa tuh kadang juga nggak seberapa oke gitu nggak sih?
2: Iya, ya, menang pemandangannya aja bagus. Lain-lainnya mungkin kalau menurut saya masih kurang.
0: Oke, itu yang harus diperbaiki lagi gitu ya Bang Ali ya?
2: Karena ya saya nongkrong di warung-warung kopi yang di belum kawah itu kan banyak warung kopi di pinggir itu.
0: Oh iya, nah, nanti yang jam 8 pagi udah tutup gitu ya?
2: Gak tahu, pokoknya waktu itu siang waktu itu saya itu.
0: Okay.
2: Menjelang sore.
0: Baik. Oke, thank you Bang Ali. Semoga ke Bromo lagi next.
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Udah cukup.
0: Baik.
2: Tingginya sampai saya masuk itu loh, sebelum ke itu masuk kayak apa itu ya? Kayak ruangan kayak rumah gitu. Masuk di situ banyak orang yang masuk situ untuk menghilangkan dingin itu.
0: Oh lah, oke Bang Ali, thank you.
2: Oke.
0: Terima kasih. Nanti jangan lupa gabung di Ruang Rindu ya, Bang Ali ya.
2: Iya, Ruang Rindu ya.
0: Iya dong, Ruang Rindu hari ini oldies. Oh, musik kita ya. Salah program nanti kalau Dini dipentung sama Mas Indra nanti ya. Kalau musik kita gitu ya.
2: Oke. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Saya selalu ya. Oke, Dini mau nyapa lagi. Selamat malam. Ngobras.
3: Selamat malam juga.
0: Selamat malam Siti. Halo. Apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik aja.
0: Kok lemes sih? Pasti belum makan.
3: Mesti.
0: Iya kan? Apa tuh?
3: Kok Neng Dini gak pernah apa pangling gitu langsung nyebut saya.
0: Oh, kenapa sih? Sudah ada di kepalaku. Ini pasti suara Ibu Siti gitu. Jadi aku gak pangling dong.
3: Pangling sekali-kali lah.
0: Pangling sekali-kali ya kan. Ada pangling sekali-kali. Bu Siti dari aku kok di perempat, aku di perusatu loh selalu ikut loh. Gimana coba mau pangling?
3: Iya ya memang.
0: Iya, terus aku nggak bisa muterin terpesona.
3: Nggak ada titik.
0: Nggak ada dong. Aku langsung dipentung sama si Indra jangan nanti kalau muterin terpesona. Oh, gimana kalau full senyum gitu, sayang? Nggak gitu juga ya?
3: Kalau ada Neng Dini minta dua ya diputer
0: nol. Oh, masya Allah, terima kasih loh.
3: Kritis lagu.
0: Oh, ya nanti tak bilang Mas Anto ya. Mas Anto lagunya ditambahin.
3: Males.
0: Banyak lagu yang baru loh Bu Siti sekarang tuh.
3: Males masuk pokoknya.
0: Oh. Lagu
3: sing garai semangat itu kan lagunya.
0: Oh gitu ta. Ya wes.
3: Oke.
0: Oke. Baik-baik, ya nanti deh, nanti Dini ngomong sama Santa MD-nya biar lagi ditambahin gitu ya. Janji-janji,
3: gak seneng neng si, aku si PLS, janji-janji.
0: Aku janji toh, apa sih Bu Siti?
3: Gak mau muter no.
0: Aku harus ke Pro4, Mbak Lia sekarang yang siaran di Pro4, nanti tak bilang Mbak Lia wes.
3: Lek Lia mesti muter no.
0: Oh kan, aman kan? Iya kan?
3: Pemaksaan.
0: Langsung. Kalau minta Dini yang muterin beda server loh.
3: Kalau Chandra sampai kendrip cari nilai untuk balap gak mau ngasih ilaku.
0: Waduh. Soalnya Chandra sukanya nyanyi sama ngobrol daripada
3: tapi,
0: lagu.
3: Tapi gak apa-apa, saya sayang sama Chandra.
0: Oh sayang, ya. Kalau gak sayang gak dikirimin kopi. Ya ampun. Iya, tahu dong. Aku kemarin tuh ditawarin kopi kan. Kopi dari Bu Siti. Kan aku enggak ngopi. Gimana sih? Ya udah, bawa aja nanti kasih ayang katanya gitu. Coba, Bu. Gimana coba?
3: Coba intipi dong.
0: Enggak ngopi aku tuh. Oke. Okay.
3: Mau bahas.
0: Bahas tentang Bromo. Bu Siti suka jalan-jalan ke Bromo enggak? Pernah enggak ke sana?
3: Setahun sabne.
0: Dekat kan ya dari Pasuruan ke Bromo kan dekat ya?
3: Iya, ulang tahunnya anak saya yang kedua itu bulan November pergi. Nginep. Terus Bu Siti sudah kapok enggak pergi sana wis.
0: Kenapa dingin, tuh? Sangat. Oh, dingin.
3: Sampai kram.
0: Ya kan bisa terus, pakai jaket, pakai baju ya, yang tebal.
3: Bener cari nyari makanan sulit, saya nggak senang.
0: Oh, oke.
3: Tapi jelek-jelek saya senang di Sarangan. Sarangan itu banyak makanan soalnya.
0: Gitu.
3: Bromo okay. Itu saya sudah tahu, sudah nggak mau ke sana lagi, sudah.
0: Baik.
3: Saya nggak sumpah tapi nggak ke sana lagi, Bu.
0: Oke. Okay.
3: Makanan itu jauh nyari.
0: Jauh nyari makanan kayak di Surabaya nih di RRI tinggal melangkah doang makanan banyak.
3: Jadi tanya kalau Surabaya tuh panganan enak-enak.
0: Okay. Iya dong juara kalau seorang makanan ke Surabaya mah apa aja ada gitu ya.
3: Iya apa aja enak pokoknya Surabaya tuh paling enak yang dini ya. Cari makanan tuh nggak sulit enak.
0: Tinggal duitnya iya. Tinggal berapa ya. Gitu doang ya. Mau nyari makanan mulai dari 10.000 sampai 50.000 ada soalnya.
3: Oh, temenan. Tapi yeah. Bu Siti pergi Bendowo Pentung jenenge makan.
0: Di mana itu?
3: Tanya Mas Ali.
0: Oh, Bang Ali, di mana itu Bang Ali? Boleh di-spill dong.
3: Bendowo, ngone.
0: Benowo atau Bendowo? Benowo kali.
3: Benowo.
0: Benowo Pentung. Benowo mah enggak ada. Gitu ya.
3: Ya
0: wes. Oke.
3: Ya wes. Terima kasih banyak
0: kolnya yang ini. Nanti ditunggu ya di ruang rindu ya.
3: Manca.
0: Hari ini All This Indo. Tulisannya gitu di das ya.
3: Oke, Neng Dini. Terima kasih banyak.
0: Oke, Bu Siti. Amin. Nirmalamin.
3: Semoga selamat nanti pulangnya sampai tujuannya.
0: Amin. Nirmalamin. Terima kasih, Bu Siti.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Malam hari ini Dini mau menyapa Mas Effendi ya. Cak Effendi, monggo silakan. Mbak Dini, aku dari telepon enggak diangkat. Yo, Mbak, ntar lagi tak angkat, sabar. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damiyati, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Hujan nggak Bu di Surabaya?
4: Terang benderang
0: ya. Alhamdulillah.
4: Sekarang kan kenjeran penutupan, jadi nggak dihujani dulu.
0: Dini kemarin habis ikut running loh Bu di kenjeran tuh.
4: Ya nanti kalau sudah penutupan hujan deras.
0: Oh aduh, sedih aku nanti pulang nginep kantor aku kalau hujan terus kayaknya.
4: Kata mas apa yang di belakang itu mas apa mas Anis
0: mas Andi mas Edo mas Duki banyak nih ya, mas Erin
4: oke nuter kaset di belakang itu mas apa
0: mas
4: sih?
0: Mas Indra muter kaset
4: katanya mas Indra gini
0: gimana
4: mas Indra nggak pulang ta di sini kan saya punya apartemen.
0: Iya benar Bu.
4: Apartemen, saya bilang gitu. Nomor berapa Mas Indra? Jadi Mas Indra nggak pulang katanya.
0: Emang banyak teman-teman, emang di RRI itu emang selalu 24 jam sih Bu. Jadi nggak mungkin nggak ada orang di sini pasti. Ada orang, teman-teman teknik kan nginep juga kan gitu.
4: Iya nggak apa-apa, itu rahasianya kantor sendiri.
0: Iya, aman pokoknya. Biasanya Mas Indra juga nongkrong di sini sampai nginep di belakang
4: tanya,
0: tapi.
4: Saya tanya loh, kok sudah pagi kok sudah datang Mas
0: Indra? Iya.
4: Saya kan tidur di apartemen. Oh iya ya. Lupa saya Mas Indra aku lah.
0: Haha, gitu emang. Banyak teman-teman yang tidur sini emang.
4: Itu ceritanya ini ceritanya tuh sebetulnya aku enggak boleh ikut ke Bromo.
0: Oh, kenapa tuh?
4: Suami saya kan ngantarkan tamunya dari Korea. Terus aku ikut. Aku nangis, aku ikut, aku ikut, aku ikut terus. Nanti mama tidur dengan siapa? Aku tuh sendiri berani. Mama enggak boleh enggak rewel. Ya sudah, aku ikut. Akhirnya di Bromo. Wih, aku baru kali ini lihat Bromo begitu indah sekali. Apalagi yang namanya kawah itu. Waduh. Yang namanya bunga-bunga. Aduh. Baik sekali. Baik, baik, baik. Pokoknya Indonesia itu indah. Indah. Pokoknya enggak ada bandingannya rasanya. Bromo. Terus di situ ada pohon, ada tanaman itu daun tok, daun banyak sekali, katanya orang Korea. Duh, ini di tokoku mahal sekali loh, satu tangkai ini. Di sini kok dibiarkan. Ini enak, ini dibuat sayur katanya. Dalam hatiku, pinter ya orang Korea.
0: Apa itu? Daun apa itu?
4: Kalau aku ngatakan itu daun kelakai. Kalau saya ya memang kalau memang di waktu aku di Kalimantan itu daun itu dibuat buat oseng-oseng. Oh enak memangnya.
0: Oh, pernah di Kalimantan juga Bu? Kalimantan mana ya tuh?
4: Saya dulu Kalimantan Selatan.
0: Oh, di mananya tuh tempatnya?
4: Di Ulin kilometer 21.
0: Oke. Okay.
4: Itu kompleks angkatan darat. Waktu itu aku ikut Bapak.
0: Oh, daun apa itu Bu namanya? Kelakai.
4: Daun kelakai.
0: Kelakai. Kayak gimana tuh daunnya? Enggak tahu aku tuh.
4: Di pinggir di pinggir-pinggir gunung itu di gunung banyak sekali rasanya dia ingin ngerangkul. Katanya satu tangkai itu mahal sekali kalau di Korea katanya. Di sini kok dibiarkan. Oh, Indonesia ini kaya kata suami saya. Kan bahasa Inggris.
0: Iya, baik.
4: Saya hanya dengarkan toai. Pokoknya saya bangga sekali, senang lihat Bromo. Pokoknya saya senang sekali.
0: Semoga
4: kita nanti punya apa tuh wisata yang baik-baik, banyak yang tertarik memangnya Indonesia hebat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu.
4: Selamat bertugas Mbak Dini.
0: Siap. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun kelakai ya. Seperti apa kan daunnya nanti deh. Dini cari dulu. Ada Mas Afif ya di malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Kalau berwisata ke Bromo belum pernah, tapi kalau wisata ke pantai sering. Seperti berkunjung ke Pantai Selopeng, Pantai Lombang dan pantai lainnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Afif. Ada juga Mas Abbas malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, paling berkesan minum kopi dan susu coklat view Bromo. Tapi bukan Bromonya yang berkesan, tapi dengan siapanya kesana. Dengan siapa hayo. Ada yang berkesan gitu ya. Kadang-kadang yang berkesan itu bukan tempat ya, tapi kenangan yang ada gitu ya. Ketika bersama dengan seseorang itu yang bikin berkesan. Kalau yang kadang bolak-balik ke satu tempat gitu ya, ketika bareng sama orang yang ya teman gitu ya, biasa aja, itu gak ada kesannya. Ya udahlah biasa aja gitu. Tapi kalau bersama dengan orang yang kita sayangi atau kita cintai itu merasa kayak ada hal yang sangat berkesan gitu ya. Oke, semoga nanti kapan-kapan bisa diagendakan ke Bromo lagi ya. Kenapa Dini malam ini ngangkat tentang topiknya tentang Bromo? Karena memang Bromo besok tanggal 30 sampai tanggal 2 Juni ya. Mulai dari tanggal 30 Mei sampai 2 Juni ini ditutup pendengar. Karena adanya upacara ritual Yatna Kasada tahun 2026 ya. Ada upacara Kasodo kalau kata orang Bromo. Teman-teman Tengger ini bilang upacara Yatna Kasada begitu. Jadi ditutup sampai tanggal 2 Juni 2026 dan baru dibuka ini nanti tanggal 3 Juni ya, tepatnya di jam 1 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang ingin jalan-jalan ke Bromo, kayaknya sekarang masih tanggal 24 ya, 6 hari lagi akan ditutup. Jadi ya udah dipuas-puasin dulu ya jalan-jalannya. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di Ruang Rindu. Hari ini edisi Oldies ya, di tahun berapa sih? Udahlah, pokoknya ngikut aja ya. Pokoknya Dini mah bebas aja ya, yang penting bahagia semuanya gitu ya. Ada Gigi Koing yang ini hadirkan gerong dengar Anda.

Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian,

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek mengeluarkan aturan baru tentang mekanisme registrasi dosen atau maksud kami dokter pendidik klinis atau dokdiknis sebagai dosen tetap melalui peraturan Mendikti Saintek nomor 52 tahun 2025. Regulasi baru yang diperjelas dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dosen tetap diwajibkan bekerja paruh waktu dengan memenuhi beban kerja minimal 12 satuan kredit semester atau SKS serta menjalankan tridharma perguruan tinggi guna menunjang tahapan karir akademik mereka hingga jenjang profesor. Dan Direktur Sumber Daya Kemdikti Saintek, Sri Suning Kusumawardani mengatakan kebijakan ini memerlukan sosialisasi agar para pemangku kepentingan memahami prosedur pengelolaan karir dosen klinis. Dengan tujuan kegiatan sosialisasi ini, menyamakan persepsi dalam implementasi kebijakan registrasi dosen dokter, pendidik klinis sebagai dosen tetap, serta meningkatkan kualitas layanan pembinaan dan pengembangan profesi serta karir dosen di seluruh wilayah Indonesia. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, manajemen PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Gistang, mengumumkan operasional kunjungan wisata di Candi Borobudur tetap dibuka bagi wisatawan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan upacara Waisak pada tanggal 31 Mei 2026. Dan Gistang mengatakan bahwa pengunjung nantinya hanya diperbolehkan berada di area pelataran candi dan tidak bisa naik hingga ke struktur candi seperti hari biasanya. Sementara itu terkait dengan perayaan Waisak, Fatmawati, Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur mengatakan jumlah lentera perdamaian yang diterbangkan mencapai 2.570 buah. Jumlah tersebut pendengar bertambah 1 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai simbol keberuntungan dan harapan yang baik. Pendengar demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Lagu pertama Dini hadirkan dari Nika Ardila, judulnya Bintang Kehidupan. Pasti udah gak asing banget ya, tahun berapa sih lagu ini gitu kan ya. Oke, kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu, halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, lepas ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Memori
0: lewat lagu Budian, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti udah nungguin aku dari tadi.
1: Betul. Pengen nyiwal-nyiwal.
0: Pengen nyiwal-nyiwal ya, cimol-cimol online. Masih kangen sama aku. Silakan Budian, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?

0: Berarti dari Yuni Shara ya kan?
1: Betul.
0: Return of the Kondorhers itu enggak ya?
1: Iya.
0: Itu lagu apa sih? Lagu drama apa itu?
1: Pendek apa cowok?
0: Iya.
1: Tentang kalau nonton film itu juga.
0: Aku belum lahir.
1: Iya. Ada itu di TV swasta Indonesia lah kalau nggak salah.
0: Oh ada ya. Oke. Kalau bintang kehidupan ini udah tahu.
1: Nggak pernah diputang lagi ya.
0: Ada nanti Dini putar.
1: Kalau udah nontonnya seneng banget.
0: Oke. Mamanya apa siapa, Budian?
1: Oke, salamnya. Salam buat Pak Tua, Om Yanti Kui.
0: Oke.
1: Mas Ali.
0: Oke.
1: Juragan Tau Cengah Matang Mbak Mus, Bang Kobar, Abawi, Pak Idris, Mas Fikri, Mas Fikri Anggara, terus Bu Titi Ramiyati, Bu Musia Dwi Bowo, Jani Jaya, Bu Wira, Bu Anesel, Bu Wati Ramli, Bu Siti Leodra.
0: Panggilan baru dong.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sudah meletong. Buat Mbak Lika Herlin, Mbak Erinda, terus buat apa lagi ya, semuanya. Oh iya Mbak Dini.
0: Iya apa tuh?
1: Brodi, kalau gak bisa ini ya, didengar pakai radio biasa ya sekarang.
0: Oh baik, tapi streamingnya bisa ya Bu ya?
1: Gak tahu kan, gak punya streamingnya aku.
0: Oh baik, coba nanti Dini komunikasikan sama teman-teman
1: teknik ya. Iya, beberapa hari ini udah hampir 1 bulan ya.
0: Oke, okay. Ada Mas Erik nih. Coba.
1: Kalau malam,
0: Ini ada Mas Erik nih malam. Di studio. Coba Dini tanya Mas Erik, Pro 3 nggak bisa nih Mas Erik?
1: Oke. Iya, nggak bisa, pakai radio biasa.
0: Oke, kata Mas Erik ya nanti coba dicek katanya kita.
1: Biasanya kan kalau malam kalau Pro 1, Pro 4 udah tutup jalan, pindah ke Pro 3 kan. Aku udah berapa hari, hampir 1 bulan kok nggak bisa. Kenapa ya?
0: Baik. Coba nanti tanya.
1: Tinggal lihat. Jadi apa tadi dirinya, selamat tugas.
0: Okay. Terima kasih Bu. Semoga
1: selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Semoga bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Bu.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budian, cimol-cimol online ya. Ditunggu kedatangannya di Studio Pro 1 loh Budian, biar bisa cimol-cimolnya enggak online ya kan. Kita sama lagi, selamat malam. Ruang Rindu, halo.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti, silakan Oma.
2: Ini Wardani yang soleha.
0: Amin, ya malamin.
2: Anggun tentunya ya.
0: Oke, Oma, terima kasih. Hari ini sudah makan.
2: Alhamdulillah. Tahun berapa ya? Boleh ya.
0: Hari
2: boleh
0: ini oldies ya? Oma, 60 sampai 80-an gitu sih, tapi ya bebas aja deh.

0: Sri Kismawati, Bunda Ati di Sidrus, Oma Gusina, Bunda Sofia Sahab, Bu Titi, Bunda Wati, Bu Isti, Bu Dian, terima kasih Bu Siti Berlian, Bunda Susila Wati, Sumatera Selatan. Ayo on air Bu, ini Mbak Dini, Bu Nana, Tedinda Bogor, Bu Sri Suhati Kara, Bu Musdiati Wibowo, Bu Ati Oster, Bu Norfa Dila dan Bu Dumum, Mama Yu, Bituban dan Bunda Siti Rumi Atuban, Bunda Dini, Aba Awu, Nahasa Cici Dawa, Pak Bambang, Foto Jati, Mas Bandi, Simolawan, Bapak Bedi, Nadio, serta Mama Desi dan Nenek di Kendari, Bunda Uti, Bung Hedi, Abah Wandi, dan Bu Yuni Solo Tiga, Bu Yani Jaya, Mbak Nina Hepin, Pak Toto, sampai jumpa Mas Andi Seksopon dan Mas Andi Prabu Batam. Oh iya, buat Pak Sujud Nusantara dan buat saja Umi Kustiadi dan Abah Marioto di mana? Mbak Dini di mana? Bu Kustiadi Pondok
1: mana tuh? Iya, Uma.
0: Buat Mase apa Kennedy di Palembang. Di Sumenep. Terima kasih kakak.
1: Oke, terima kasih ya, Mak.
0: Barokah umum.
1: Iya, amin.
0: Amin. Diberi barokah, kebahagiaan, keselamatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, rabbal alamin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Uma.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dini mau ngangkat dua telepon aja dulu ya. Kemudian Dini mau baca satu WhatsApp karena antri. Di malam hari ini sabar biar semuanya kebagian gitu ya. Malam hari ini Dini mau menyapa ada Pak Budi di Kaltara. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semoga sehat selalu Mbak Dini dan juga sejahtera bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mau request lagu ya Nur Rafini Octavia, judulnya Cincin Kenangan. Pak D tunggu ya, dan terima kasih serta semboyan semangat ceria. Baik, terima kasih Pak Budi Kaltara. Dini juga malam hari ini mau menyapa ada Pak Ahmad yang ada di Sidoarjo. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau request lagunya Teluk Bayur dari Rani ya. Salamnya untuk siapapun aja semuanya. Akhirnya mendengarkan Dini Wardani siaran malam ya. Kemarin kemana aja kok gak mengudara, sampai kangen. Oh, sampai kangen. Kemarin Dini libur 2 hari nih Pak Ahmad. Kemudian Dini lari ya, maraton gitu ya. Terus sampai segitu baru ini mengendara malam. Memang jadwalnya malam gitu ya. Sabar, nanti pasti ketemu. Oke, langsung aja Dini puterin dari Yunisara. Kemudian ada Angga Chandra sampai tutup usia. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sama nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

0: Pusia dari Angga Chandra dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini menit ke-29 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu, selamat malam. Ruang rindu.
1: Halo,
0: Bu Isihara.
1: Senangnya dalam hati.
0: Oh, gemes kalau dini ya siaran. Ya, baik Ibu.
1: Alhamdulillah,
0: makasih
1: Mbak
0: Tini. Anjir, sami-sami
1: Mbak,
0: Ibu.
1: Lagunya aku dari Teti Kadi, Mbak.
0: Teti Kadi judulnya?
1: Ya. Biarkan Bu.

0: dipetik sayang. Nantikan merana, biarkan bunga berkembang, Mbak.
1: Oke, okay, biarkan bunga berkembang, ya, kayak bunga di tepi jalan. Baik. Baik, silakan Ibu.
0: Ada tadi Oma Yanti.
1: Oke. Okay.
0: Bu Siti.
1: Iya.
0: Bu Siti Wardani.
1: Ada Wardaninya juga, jadi kayak nama aku.
0: Bunda Mira, Bunda Tini, okay. Tadinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfadilah, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio Bangkobar, Pak Tua, Mas Wikri, Pak Idris, Bung Freddy di Merauke, Pak Mulyono, terus Mas Asa Abawi, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Wati Rameli, dan semuanya kan, Pak Terkecuali. Buat Mbak Tini kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
1: Baik, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Bu siapa tadi ya? Bu Istiharoh, Masya Allah. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat.
1: Nah,
2: lagi.
1: Ini baru Bu Siti. Masya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siti. Bu Ira, bukan?
2: Jangan keliru.
1: Oh, jangan keliru.
2: Sebenarnya juga keliru.
1: Aku kok enggak fokus sih malam ini. Gimana sih?
2: Lek Bu Siti masuk mesti gelagapan.
1: Gimana dong aku? Jadi nervous aku tuh. Baik, silakan Bu Siti malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Mahal ini boleh.
1: Mahal ini yang apa tuh?
2: Yang mati-matian.
1: Mati-matianku. Ya udah kita aja.
2: Saya okay. Soalnya mati-matian.
1: Mati-matian kenapa tuh?
2: Mati-matian kepingin ketemu Ninggi.
1: Iya, dia tinggal ditemuin aja loh. Aku
2: nanti
1: tuh selalu ada.
2: Tungguan ya.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Oke.
1: Mau apa siapa ibu?
2: Kali salamnya melok Bu Isti wes.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih.
2: Salam sendiri sekali aja.
1: Sekali aja. Oke.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Siti.
2: Selamat malam.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Siti di Pasuruan. Terima kasih Bu Siti. Ini mau menyapa ada Pak Mariono di Tulungagung. Moroka lagunya Rasa Cinta versi MN Seran Wilik. Salamnya untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Adini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan, rezeki yang lancar selalu dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita mau nyapa lagi. Selamat malam. Halo. Iya. Ruang Rindu. Coba. Kok gak ada suaranya? Ini dari Mama Yu ya. Kok gak ada suaranya ya? Coba. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
1: Oh, malah Bu Wira yang masuk ya. Baik, silakan Bu Wira. Oke, silakan.
3: Selamat malam
1: Bu Wira. Silakan.
3: Oke, asisten Mama Yu.
1: Okay.
3: Tunggu ya Mama Yu, nanti masuk ya.
1: Iya, bentar lagi Mama Yu boleh deh.
3: Mamaku, mamamu, and mama.
1: Oke,
3: request lagu Dua Kribo dari Ahmad Albar.
1: Oke.
3: Featuring Uco Harahap.
1: Judulnya apa tuh?
3: Dua Kribo.
1: Oh, Dua Kribo judulnya.
3: Mari bersama kami.
1: Yeah.
3: Ini
1: gitu,
3: lagu
1: dulu ya.
3: Ini gak pernah di request.
1: Baik. Duo Kribo ya judulnya. Kayak gini gak sih Bu?
3: Kalau lagunya Duo Kribo,
1: ini bukan.
3: Penyanyinya Ahmad Abad, duet Uco Harahap.
1: Coba. Jadi kok gak tau ya.
3: Coba.
1: Iya, aku tuh gak paham. Soalnya belum lahir aku tuh. Coba kayak gini gak sih Bu?
4: Dan akhirnya berangkulan.
3: Oh benar?
1: Benar.
3: Inilah kita.
1: Coba
3: ini. Kami berdua.
4: Mari nyanyi bersama.
1: Benar?
3: Benar.
1: Ya Allah, baik. Mau ya Mas ya? Penyiarnya Gen Z soalnya bingung.
3: Iya.
1: Oke, Ibu, mau punya apa siapa?
3: Oke. Okay. Salamnya selamat malam untuk Mama Yu tadi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Bu Hati, Bu Hati, Bu Siati, Bu Siti Maria, Estura,
1: Baik.
3: Terus Mas Bandi, Mas Andi, Bu Nana, Pak Bambang, Pak Awi, Pak
1: Jis, Bu Dewi.
3: Aduh, banyak banget. Apalagi Pak Sementara Bu Siani, Mbak Dian Diti, Bu Dhani Rangka, Selamat malam Bu Nur Fadila. Siapa lagi Bapak? Sudah katanya. Kalau yang saya belum sebut, saya minta maaf. Untuk Mbak Dini Wardandi, pokoknya sukses, doa-doa terbaik untuk Mbak Dini. Pulang siaran, semoga dilancarkan, dimudahkan, tiba dengan selamat sampai masuk dalam kamar.
1: Amin, rabbal alamin.
3: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira. Dini mau menyapa Mas Jebet ya. Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Kak Dini Wardani. Tahunnya bebas boleh, boleh. Jangan pergi dan jangan kembali by Bria Klau. Salamnya untuk Bu Nana dan juga Pak Di Budi Kaltara. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih. Saya pakai ini Mas Jebet ya malam hari ini ya. Kemudian Dini mau menyapa ada Mama Yu. Coba semoga masuk ya. Halo, selamat malam Mama Yu. Iya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam Mama Yu.
5: Oke, selamat malam.
1: Oh, jadi ini
5: memori
1: lewat
5: lagu.
1: Mohon maaf yang di telepon kalau di 081 ini, kalau telepon WhatsApp itu ternyata yang masuk di telepon yang biasa gitu. Jadi telepon biasanya harus dimatiin dulu baru bisa masuk WhatsApp. Ini Dini baru tahu nih. Mungkin Mas Erik bisa dibantu ya. Mama Yu, jadi Mama Yu ke dorong-dorong deh. Iya, silakan Mama Yu.
5: Oke. Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik, mau punya apa siapa Mama Yu?
5: Lagunya dulu.
1: Lagu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Yang punya suara nyaring sekali.
1: Terima kasih Mama Yu. Baik, silakan malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
5: I miss you.
1: I miss you too Mama Yu.
5: Oke, thank you. Aku lagunya yang gini loh Mbak.
1: Apa tuh?
5: Kan ku cari jalan.

0: mandi embun kok malah rendah Mbak nadanya.
1: Masih dari Bro Rimarantika, hati yang terluka bukan?
0: Iya.
1: Hati yang terluka atau aku cari jalan yang sunyi ya?
0: Hati yang terluka.
1: Oke, hati yang terluka ya, benar ya. Baik, Mama Yu, Mama Yaba siapa?
0: Yang barusan turun.
1: Ada Bu Wira.
0: Yang selalu penuh warna.
1: Okay.
0: Oma Yanti, yang selalu energi.
1: Baik.
0: Sebelum Bunda Wira tadi siapa, Mbak?
1: Ada Bu Siti, ada Bu Istihara.
0: Oh iya, Bu Siti, Bu Istihara, selamat malam.
1: Baik.
0: Bunda Nana, Ibu Dian, Ibu Yuni, Ibu Wati Ramli, semangat Ibu. Semoga senantiasa segera dipulihkan ya kondisinya.
1: Amin, dirba alamin.
0: Gak ada.
1: Okay.
0: Mas Asa, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Bung Freddy yang di Merauke, jika ada Pak Idris, Pak Mulyono, siapa? Pak
1: siapa
0: Tua, terus satunya lagi tuh loh, siapa? Abah Awi, dan semuanya aja.
1: Baik.
0: Buat Mbak Dininya, salamnya Mandarin.
1: Mandarin apa tuh?
0: Manis dan rindu.
1: Oh ya ampun, terima kasih Mama Yu, Masya Allah.
0: Terima kasih cantik.
1: Terima kasih Mama Yu.
0: Kalau pulang hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai rumah.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yu sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau telepon di 081-3314 kali. Ini kalau kebentur sama telepon WhatsApp. Ini WhatsAppnya hilang akhirnya. Halo, selamat siang. Musik kita. Kok musik kita? Kok selamat siang sih? Selamat malam, ruang rindu.

0: Asik. Ini lagu dari Dian Piscesa tapi versi Bruri Marantika enggak sih? Terus habis itu belakangnya gini, selamat tinggal kasih Enlo akhirnya ya. Coba.
1: Di tengahnya kabut bermandi embun pagi. Lagunya Maju.
0: Akhirnya balik-balik ya. Untung gak? Yang hujan turun lagi. Kayak gitu. Nah, langsung dini dipenting sama Mbak April. Itulah gua apa? Itulah guku itu gitu. Oke, itu lagu dari Dian Piscesa bukan sih? Judulnya Kunci Hati Layu. Benar ya? Oke, silakan.
1: Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Mujewo, Bu Mimi. Mama Yu, suaranya Mama Yu enak loh, Mbak Jaya.
0: Oh iya dong.
1: Iya. Terus suaranya Mama Yu. Bu Siti, Bu Siti, Bu Nana, okay. Bu Ramli, Mas Bandi, Pak Wandi.
0: Baik.
1: Solikin Sakti. Siapa Pak? Baiki, Pak Ahmad Irawan, Pak Awi, Pak Bruce Kisno, Pak Wandi, dan semuanya lah. Buat Mbak Dini.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak. Semoga Mbak Dini sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Oleh malam hari ini ya. Oke, malam hari ini. Dini kok kebayang-bayang siang sih, kayak berasa masih siang aja gitu ya. Kayak berasa siaran siang. Soalnya lampu-lampunya belum dimatiin. Biasanya kalau sama Mas Satpam ini malam-malam gini lampunya dimatiin itu berasa siaran malam lah. Ini vibesnya vibes siang banget gitu ya di malam hari ini. Mungkin ntar lagi dimatiin aja deh lampunya ya, biar gak kebayang-bayang siang terus gitu. Oke, kalau gitu Dini mau muterin lagu yang di request sama Pak Mariono malam hari ini. Ada Nur Afni Octavia, judulnya Cincin Kenangan. Kemudian tadi lagu yang di request Pak Ahmad ya, judulnya Teluk Bayur dari Rani. Dan malam hari ini ada masih ditemani Dini Wardani mendengar. Katanya Mas Eri gini, Dini kalau nyanyi suaranya enak loh, coba nyanyinya yang agak panjang. Gak deh, Dini dibayarnya karena siaran gak karena nyanyi. Nanti aja nyanyinya ya. Oke, Dini hadirkan dua komposisi lagu ke ruang dengar Anda.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: dari Bro Ri yang di cover sama Eman Lalu Pono ya. Judulnya Rasa Cinta Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu yang direquest oleh Pak Mariono malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu. Dengan memori siapa di mana?
1: Ini dari Budi Sasena, Mbak Dini.
0: Budi, Pak Budi Sasena.
1: Yang ada di Tuban, dulu ngepan sama Mbak Aprilia Putri.
0: Oh, baik. Apa kabar ya, Pak Budi?
1: Baik.
0: Alhamdulillah,
1: Mbak
0: baik.
1: Dini biasanya siaran siang ya, Mbak Dini?
0: Iya, Dini siaran siang sore biasanya. Dapat malam, akhirnya kebayang-bayang malam.
1: Aku selalu pantau di 99,2 juga bisa.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: 7,9 juga bisa di RRI Tuban ini.
0: Oh, baik. Terima kasih, Pak Budi. Baik, silakan.
1: Nanti aku putarkan lagunya dari Dian Bisesa, Satukan Hati Kami ya.
0: Satukan Hati Kami.
1: Satukanlah Hati Kami dari Dian Bisesa.
0: Oke, mau menyapa ya. Siapa?
1: Mau menyapa Mama Yu, Mama Yu. Selamat malam Mama Yu. Kau udah tahu aku kalau di sini Mama Yu. Ada yang dari Ibu Sabar dari Sidoarjo, Ibu Vera. Ya, selamat
0: Ibu
1: malam.
0: Wira.
1: Ya, Ibu Wira. Selamat malam juga Pak Mulyono, selamat malam.
0: Terus
1: apa Bu Titi? Ada Bu Siti, Bu Siti, salam kenal Bu Siti.
0: Baik.
1: Yang ada di Kota Tuban, Pangsur.
0: Baik.
1: Buat semuanya saja Mbak Dini. Untuk Mbak Dini semoga sehat selalu.
0: Amin, nirmal amin.
1: Oh, sama Mbak April ya Putri, Mbak. Mudah-mudahan mendengarkan Mbak April.
0: Amin, nirmal amin. Baik.
1: Buat semuanya saja Mbak, tambah terkecuali Mbak Dini.
0: Terima kasih, Pak.
1: Semoga sehat selalu Mbak Dini.
0: Amin. Amin, nirmal amin.
1: Iya. Lagunya tak tunggu ya Mbak Dini.
0: Anjir, ditunggu ya, Pak.
1: Mbak Dini.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Sasena yang ada di Tuban ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berpati rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah? Abhawi.
2: Lain dan tak bukan, Pak Idris.
0: Oh, Pak Idris. Pak Idris Pasuruan ya. Suaranya tuh hampir mirip sama Abhawi loh, Pak Idris.
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Idris malam hari ini mau mendengarkan lagu apa? Oh, satu pabrik. Baik, silakan malam hari ini mau mendengarkan lagu apa, Pak Idris?
2: Ya, kalau ada lah.
0: Iya.
2: Ya.
0: Siap.
2: Dari Sawung Jabu.
0: Sawung Jabu, ini bukan dangdut ya?
2: Bukan.
0: Sawung.
2: Yang judulnya Hiu.
0: Sawung Hiu. Jabu. Hiu. Bukan Hiu. Mas Dio ya?
2: Bukan.
0: Oke, baik. Sawung Jabu yang Sawung Jabu kok Iwan Fals ya? Bukan yang kayak gini tulisannya apa?
2: Tulisannya Hiu.
0: Ini.
2: Iwan Fals apa Sawung?
0: Enggak tahu nih, ini tulisannya yang disiapin Mas Indra ini sih ya.
2: Oh, yang Iwan.
0: Enggak apa-apa ya, Pak. Pak Idris ya. Baik.
2: Yang barusan turun ya.
0: Oke. Okay.
2: Waktu di Saksena. Enggak lupa Pak Dupa tadi ada Umayanti.
0: Oke. Okay.
2: Budian. Bu Wira, Bu Siharo.
0: Baik.
2: Enggak lupa pula Bu Dewi, Bu Siti Baroka, Bu Siti Rumia.
0: Baik.
2: Ada Bu Nana, Bu Nunung.
0: Iya.
2: Bu Dewi Longkawi. Nur Badila.
0: Oke.
2: Okay. Pak Bang, Pak Mas Bandi. Pak Budi Kaltara, Bang Obar.
0: Oke. Okay.
2: Apa Awi. Pak Tua dan semuanya saja.
0: Baik.
2: Coba Dini. Senantiasa sehat.
0: Amin. Amin.
2: Amin
0: ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Idris. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Idris. Terima kasih. Dini mau menyapa ada Bu Hartini ya di malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagunya Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Ira, Bu Titi, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Bu Mus, Omayanti Queen, untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Hartini. Ditunggu untuk lagunya. Oke, langsung aja Dini puterin ya. Ada lagu dari Teti Kadi, Biarkan Bunga Berkembang. Kemudian ada Mahal Ini, Mati-mati Anakku. Pokoknya sedih banget deh, kasian banget lagu ini pokoknya.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Kalau dengar lagu Yamaha ini mati-matian itu emang benar-benar nyesek banget gak sih, ya kan? Oke, kalau gitu Dini mau ke WhatsApp dulu ya. WhatsAppnya tadi masih banyak yang belum terbaca ya. Ada Mas Afif ya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani mau request lagu Krisya yang Lilin-Lilin Kecil. Salam ya untuk Bu Siti, Om Ayanti, Mbak Rika Herlin. Terima kasih dan selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak Mas Afif ya di malam hari ini. Oke, kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dan siapa di mana?
1: Abawi.
0: Abawi kan mirip suara sama Pak Idris ya kan. Silakan Abawi.
1: Mbak mau minta tolong, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Carikan Dinda di mana, Mbak?
0: Dinda di mana, Dinda? Dini di studio.
1: Jangan dicari Mas Katon lah.
0: Baik, oke. Dinda di mana ya? Kalau Dini di studio. Oke. Mau nyapa siapa, Mbak Wi?
1: Pak Bambang, Mama Yanti, Bu Eri, Mama Yu,
0: Siti, baik,
1: Mama Ramli,
0: Bu Nana,
1: Bu Dewi, Bu Siti Rumian, Mas Bandi,
0: baik,
1: Mas Ali Asyik,
0: dan
1: Tulang Kobar.
0: Baik.
1: Mas Dini, Mbak Dini.
0: Matur nuwun, Mbak Hawi.
1: Bro, mau tadi, Mbak?
0: Iya, kan juga sempat masuk ya tadi ya. Baik. Terima kasih ya, Mbak Hawi. Oke, Dini mau menyapa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati, monggo silakan.
2: Senang aku ketemu Mbak Dini lagi. Aku senang suaranya, senang sekali.
0: Terima kasih Ibu Titi.
2: Ini lagunya untuk Mbak Dini
0: sebetulnya. Apa tuh?
2: Lagunya Victor Huta Barat, Terkenang Selalu.
0: Oh, Terkenang Selalu ya. Aku dikenang-kenang terus ya.
2: Iya, betul. Bukan saya, pendengar semua loh.
0: Oh, alhamdulillah. Masya Allah, rezeki penyiar soleha gitu.
2: Berkah rezeki yang melimpah.
0: Amin.
2: Lagunya
0: amin.
2: Untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Esther, juga Bu Hartini, Bu Subya Saat, Bu Mimi, Pak Freddy, Bang Kobar, juga Bu Siti, Bu Dewi, Mama Yo, Bu Mutiara, juga Pak Mul, Bu Nur, Fadila. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu Titi. Amin,
2: Irbala,
0: amin
2: selalu, Ibu. Sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih.
2: Lagi ulang tahun.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi dan Miati sehat selalu juga ya Ibu ya. Terima kasih. Dini mau menyapa Ibu Kustia malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Morika selagunya Tenda Biru. Salamnya untuk Bu Istiharo, Budi Bu Siti, Mbak Wandi, Om Ayanti Queen. Terima kasih untuk salamnya dan semuanya mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya dan juga Nak Didi yang lagi siaran. Salam kangen, semangat sehat. Amin dan malamin. Terima kasih banyak Ibu. Dini mau menyapa juga ya, ada Ibu Nur Fadilah. Halo Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Tiada Lagi dari The Mercies. Salamnya untuk Bu Ira, Bu Siharam, Bu Dewi, Bu Hartini, Pak Idris, Mas Bandi, Mas Ali, Bu Mimi. Salam sehat semuanya untuk Kak Dini Wardani. Salam

0: Tokyo Jepang. Belum, oh serius ya, oh ya Allah, iya ini nomornya beda ya, bukan nomor Indo ya. Baik, salam kenal juga Mas Widi. Baik, silakan Mas Widi, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: 81 ya.
0: Aha. Iya.
1: Ya.
0: Mau mendengarkan lagu apa?
1: Mau request lagunya itu apa namanya? Miriam Belina di ujung malam.
0: Oke, okay. Miriam Belina di ujung malam. Ini berarti dengerin Pro 1 via streaming ya?
1: Enggak, Bu, di RRI digital.
0: Oh, baik. RRI digital ya. Nyampe Tokyo ya, ya berarti ya?
1: Iya, iya.
0: Wow, ini luar biasa.
1: Pertama kali perdana gabung di Surabaya, RRI Pro 1 Surabaya.
0: Oh, baik. Terima kasih loh Mas Widi ya. Bener ya?
1: Iya, kebetulan ada teman yang sering gabung, katanya ayo ikutan gabung gitu ya.
0: Oh, gabung. Siapa tuh temannya?
1: Bisa masuk.
0: Uh-huh.
1: Itu ayo Masohi, mudah-mudahan beliau dia juga susah masuk katanya.
0: Oh,
1: ayo
0: baik.
1: Masohi di Pulau Seram.
0: Oh baik. Iya, ya, karena ya. Dini juga diprotes nih, di kalau Dini yang siaran susah nih masuknya, katanya gitu. Dini bingung juga nih.
1: Oh iya Mbak, ya katanya dia beliau juga bilang begitu.
0: Oh iya. Baik, silakan Mas Widi. Apa tuh?
1: Mungkin kalau Mbak Dini siaran kayaknya gampang masuk gitu mungkin. Okay. Tadi dengar ya.
0: Baik. Baik. Silakan Mas Widi, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa? Oh, udah ya tadi ya. Miriam Belina. Mau mi apa siapa? Ya.
1: Salam-salamnya buat yang belum kenal, salam kenal semuanya. Semua PEN RRI Pro 1.
0: Oke. Okay.
1: Surabaya.
0: Uh-huh.
1: Dan Mbak Ayu yang di Maluku.
0: Okay.
1: Mana? Di Maluku, Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Ya,
1: sehat selalu ya, mudah-mudahan beliau mendengarkan juga ya.
0: Amin.
1: Dan salam sehat semuanya yang dimanapun berada. Buat Mbak Dini, Wardan, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Baik, terima kasih Mas Widi.
1: Lagi sampai jumpa. Sayonara. Arigato gozaimasu. Trisma.
0: Baik, arigato gozaimasu. Wah, luar biasa dari Tokyo ya. Ada Mas Widi. Ini suara Dini udah nyampe Tokyo. Semoga Dini nanti bisa sampai Tokyo. Amin. Masa suaranya doang sih yang nyampe Tokyo ya. Jadi kalau Dini lagi ngangkat telepon, ini mohon maaf kalau di WhatsApp ya. Jadi kalau ngangkat telepon di WhatsApp ini, telepon yang biasa itu jadi kepencet, jadi mati-mati gitu. Kalau dia di telepon biasa, WhatsAppnya mati. Nah ini bingung nih, gimana harus ngangkatnya ya. Oke, ada Ibu Siti Rumiah. Dini ini putar dulu voice note-nya ya. Oke, Bu Siti Rumiah. Oh, jadi ini muter voice note pun juga harus di WhatsApp juga ya. Nah, kayak gini-gini ada mungkin bagi Anda yang mendengar yang belum sempat untuk gabung ya, boleh untuk voice note dulu deh, enggak apa-apa ya. Kita dengarkan voice note-nya Bu Siti Rumiah.

0: lagi dari hatiku sendiri.
1: Rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Nana, Bu Istikaro, Bu Titi Damianti, dan Pak Mulyono, Pak Idris, Abah Awi, dan salamnya untuk Neng Lia yang ada di Perempat, selamat bertugas. Buat Mbak Dininya, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih,
0: Mbak. Terima kasih, Bu Siti Rumi, sehat selalu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Dengan siapa di mana?
2: Bu Dewi Long Cafe.
0: Halo?
2: Halo Bu Dewi Long Cafe.
0: Oh baik Bu Dewi, suaranya timbul tenggelam Bu Dewi, jangan tinggalkan aku.
2: Oh, menyadu kan yang mana Mbak? Anu Mbak, sama Mbak Dini.
0: Dini iya? Apa tuh?
2: Nomornya tadi loh, saya bingung pakai nomor yang...
0: Jadi pakai nomor 5474 ini kalau lagi Bu Dewi.

0: lagi masuk nih. Nah, ini nanti yang lainnya enggak bisa masuk gitu. Nah, tapi kalau yang di 081-3314 kali ini, kalau ada kan ada dua tuh, WhatsApp sama telepon biasa. Kalau lagi telepon biasa diangkat, WhatsApp-nya enggak bisa masuk. Kalau lagi WhatsApp-nya enggak masuk, telepon biasanya enggak bisa masuk. Nah, itu Dini bingung.
1: Mulai kasih intip-intip Bu Dewi.
0: Iya, jadi harus sabar gitu ya. Ini iya, Dini diprotes nih kalau Mbak Dini yang siaran tuh banyak banget yang masuk nih. Jadi susah masuknya katanya gitu. Bingung aku tuh.
1: Memori Pantai Biru.
0: Oke, Memori Pantai Biru. Dari siapa tuh Memori Pantai Biru? Oh, dari Mukhlas Adi ya. Baik. Oke, mau mie apa siapa? Ibu.
1: Mayanti. Tanda Wira.
0: Oke.
1: Tanda Siti. Lisi Karo. Bu Nur Fadila, Bu Mati Ramli. Unika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Samyati, Pak Kobar, Bu Freddy, Bu Mulyono, Pak Kambang, Pak Tua, dan Pak Istri.
0: Jalankan
1: semuanya.
0: Dengan Matur nuwun Bu Dewi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dini mau menyapa Bu Ranti ya di malam hari ini. Mbak Dini Wardani, aku dari tadi masuk loh, kok gak masuk-masuk sih WA aku. Oke, Bu Ranti sabar dulu ya. Mau request lagunya Selamajid yang Antara Anyer dan Jakarta. Pokoknya kalau Mbak Dini yang siaran nih pendengarnya banyak banget, susah masuknya. Aduh. Maafkan. Selamat untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Mbak Dini Wardani. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga hati-hati di jalan. Oke, terima kasih Bu Rati yang ada di Sidoarjo ya. Oke, kita keep dulu yang di telepon dan juga di WhatsApp ya malam hari ini, karena Dini mau muterin dulu ada. Oke, karena tadi udah banyak yang angkat telepon ya, jadi Dini mau muterin Duo Kribo, kemudian ada juga Bruri Maratika, Hati Yang Terluka, kemudian ada Dian Piscesa, Kuncup Hati Layu Pasti ya. Semoga ini nanti bisa keputar semua sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersatu.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah

0: Lagu dari Dian P, Sesa Kunjung Hati Layu Pasti sudah dini hadirkan ke ruang dengar Anda, dan saat ini masih banyak lagu yang belum terputar malam hari ini ya. Jadi sabar dulu semuanya, sabar. Innahum asobirin pokoknya kalau dini yang siaran. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Pemaki Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dengan
1: Mas Irfan, Mbak.
0: Mas Irfan, apa kabar Mas Irfan?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik. Silakan Mas Irfan, mau mendengarkan lagu apa malam hari ini?
1: Iya, lagunya bebas, Mbak, ya.
0: Bebas deh.
1: Oh iya, mau request lagunya anu aja, Mbak. Perunggu.
0: Perunggu yang apa tuh?
1: Yang ini Abadi.
0: Oke, mau menyapa siapa?
1: Ya, menyapa buat Mbak Dini, yang udah ketemu juga sebelumnya, sama buat ya semuanya cuma yang lagi dengerin perusahaan.
0: Oke, itu aja. Oke, thank you Mas Irfan, saya selalu. Dini mau sapa lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Berbagi memori lewat lagu.
0: Baik, berbagi memori lewat lagu dengan Marika Herlin ya.
2: Usadi.
0: Apa tuh?
2: Paramita Usadi.
0: Yang judulnya apa?
2: Nostalgia.
0: Itu yang kayak gimana? Ku dengarkan suara burung bernyanyi, itu bukan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Benar sekali.
0: Oke.
2: Iya.
0: Nostalgia.
2: Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa.
0: Oke.
2: Okay. Oh, Dini saja. Kak Dini Wardani. Semangat selalu.
0: Terima kasih.
2: Diajarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Sukses selalu.
0: Baik. Amin ya, Balman. Have an idea. Thank you.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Marika Herlin. Ditunggu untuk lagunya ya. Oke, okay, Dini mau nyapa dulu ya. Di WhatsApp banyak banget nih yang belum terbaca malam hari ini. Biar Dini nggak punya utang malam hari ini. Ada Ibu Sulistiawati ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani. Bu Sulistiawati. Setiawati di Sumatera Selatan mau request lagunya Yuana dari Ernie Johan. Selamat untuk Oma Yanti Queen di Bandung. Selamat beristirahat. Baik, terima kasih Ibu Sulistiawati. Ditunggu untuk lagunya ya, Ibu ya. Mohon maaf ini baru terbaca nih WA-WA-nya. Aku tuh sedih kalau nggak keputar semua nanti ya. Jadi sabar dulu, sabar. Nahu masyabirin. Katanya Bu Rati kalau Mbak Dini Wardani siaran tuh banyak yang masuk, katanya gitu. Masya Allah, terima kasih banyak. Oke, Dini mau menyapa Bu Nana dulu ya. Kita dengarkan bersama voice note-nya Bu Nana. Oke, okay, ternyata harus diputar melalui WhatsApp ya. Jadi coba kita dengarkan. Sabar dulu ya. Kita dengarkan dulu ya.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Dini Wardani, requestnya Kekagumanku
0: okay.
3: Dari Faris R.M. Musmujiono and Uptaliku Mahwa. Salam sehat buat Ibu Titi Damayanti, Bu Istiharo, Bu Siti, Siti Rumia juga, Oma Yanti, Bu Wira, terus Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Kustia, Bu ini ya Allah, Bu Dewi, Mama Yunita, Bu Yuni Solotigo, Bu Kus, Bu Musdiati Wibowo, Bu Hartini, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Mas Asa, Aba Awi, Mas Bandi, Mas Jebet PP, Pak Freddy, Pak Tua, Pak Idris, terus Bang Andi Batam, dan semuanya ya Mbak Dini, sorry kebanyakan.
0: Baik.
3: Makasih, wassalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Nana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nana untuk malam hari ini. Oke, Dini mau nyapa lagi malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu Bu Mimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mimi, apa kabar Bu Mimi?
4: Alhamdulillah luar biasa, tambah suweger. Bagaimana sause?
0: Alhamdulillah tambah sehat ya, tapi gak tambah bunder dong.
4: Ya pasti dijaga kan. Malam ini aku bingung.
0: Apa
4: lari
0: tuh?
4: Lari ke sana, lari ke sini.
0: Iya, aduh, ini Dini banyak diprotes nih. Malam hari ini saking banyaknya yang masuk, Dini juga bingung, Bu. Bu Mimi, silakan malam hari ini.
4: Tetap semangat.
0: Tetap semangat, benar. Baik, silakan Bu Mimi, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
4: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu. Untuk itu lagunya siapa ya? Lupa aku tuh.
4: Gimana sih? Punya lagu kok lupa.
0: Iya, aku lupa. Itu lagi siapa sih? Harakah cinta yang itu enggak sih? Ya benar enggak sih?
4: Itu kan lagunya Mbak Dini.
0: Loh, Dini lagunya kok banyak banget sih? CC itu lagi siapa? Oh, lagunya Fatur itu. Ya Allah, kan kepalaku itu sudah jetlag kalau jam segini.
4: Oke.
0: Okay. Kebanyakan lari aku tuh ya.
4: Lari itu sehat lo.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay. Mau siapa siapa Bu Mimi?
4: Yang barusan ya. Uh-huh. Ada Bu Nana. Terus apalagi ya?
0: Siapa hayo?
4: Ada Bu Nana. Bu Mutiati Wibowo.
0: Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Ada Bu Isti, Bu Siti. Bu Titi.
0: Oke.
4: Okay. Siapa lagi ya?
0: Ayo.
4: Mbak Dinda, selamat hari kini Mbak Dinda.
0: Baik.
4: Terus ada Mas Ali, Mas Badi, Mas Asa.
0: Oke. Okay.
4: Mas Jepet. Aduh, terus siapa lagi? Bu Wira.
0: Oke. Okay.
4: Terus Om Ayanti. Mas Sina.
0: Baik.
4: Yang jauh di sana Pak Freddy bersama Bunda.
0: Oke. Okay.
4: Terus Bunda Putia juga. Terus buat semuanya.
0: Baik.
4: Ya, gimana tau? Salamnya salam sehat dan selalu berbahagia ya Mbak Dini.
0: Siap.
4: Ya.
0: Kok ada yang lupa tuh? Buat yang miss call nggak disalamin?
4: Yang miss call udah tidur kayaknya.
0: Baik.
4: Jadi ini kok ngarep ada yang miss call sih?
0: Iya, biasanya kan gitu, ada yang miss call gitu.
4: Iya, udah tidur soalnya capek deh, enggak bisa masuk dari tadi.
0: Baik.
4: Buat Mbak Dini, semoga paringi sehat, rezekinya barokah melimpah.
0: Amin, Irma Alamin.
4: Nanti kalau pulang
0: Titi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya Bu Mimi kan semakin kumenyayangimu itu, sekarang ganti lagi selalu untuk selamanya. Jadi bingung aku tuh. Oke, Dini mau nyapa dulu. Ada Bu Pipin ya yang ada di Trenggalek. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Salam kenal Bu Pipin dari Trenggalek. Mau request lagunya Paramita Rusadi Mbak Dini, Nostalgia SMA. Ini ada penglihatan nih Bu, gak apa-apa ya, ikut aja ya. Salamnya untuk semua pendengar Prosat RRI Surabaya. Yang tuh Mbak Dini, sehat selalu. Amin ya malam. Terima kasih banyak Ibu Pipin, salam kenal ya dari Trenggalek. Oh, suara Dini udah sampai Trenggalek aja. Oke, Dini mau nyapa juga. Ada siapakah ini? Ada Pak Somad ya, ada Pak Somad ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu lewat memori dan lagu. Mau request lagu dari Kennedy di Palembang. Oh, baik, ada Pak Kennedy di Palembang. Masya Allah, Dini pernah ke Palembang loh Pak Kennedy. Minta lagunya Kenangan November dari Black Brother ya, benar ya. Oke, salamnya untuk Omayanti, kemudian untuk Bu Siti, Mama Yu, Bu Dewi, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Yang tak lupa untuk penyiarnya Dini Wardani, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kennedy. Terima kasih banyak. Di Palembang ya. Dini pernah loh jalan-jalan ke Palembang. Bulan apa itu ya? Bulan ya ini benar ya. Bulan Mei gak sih? Bulan Maret apa ya? April apa ya? Tahun lalu, tepat tahun lalu pokoknya ke Palembang gitu ya. Terima kasih Pak Kennedy, suara Dini udah sampai Palembang aja ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa Mas Asa. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu Memori lewat lagu, mau request lagunya Balada Seorang Penyair dari Bimbo. Salamnya untuk Oma Yanti Queen, Bu Wira, Bu Isti, Bu Nana, Pak Bambang, Pak Diki Sno, dan untuk Mbak Dini Wardani, matur nuwun. Baik, matur nuwun Mas Asa, ditunggu ya untuk lagunya. Karena banyak banget lagu balada seorang penyiar loh. Ya ampun, ada lagu balada seorang penyiar. Baru tahu aku tuh. Banyak banget lagu yang belum terputar malam hari ini dan waktu dini cuma sampai jam 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sabar yang belum keputar, sabar yang belum kebaca, sabar. Semoga malam hari ini bisa keputar semuanya lagunya ya. Dini hadirkan Satukanlah Hati Kami dari Dian Piscesa. Kemudian ada Hio dari Iwan Fals ya. Kemudian ada juga Betaria Sonata Jangan Ingin Menang Sendiri.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Kita tinggalkan dulu Hiyo dari Iwan Fals. Mendengar karena saat ini sudah 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan Dini udah gak terima telepon dan juga WhatsApp lagi ya, karena saat ini sudah ada di program Dunia Dalam Berita. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa informasi dari mancanegara pendengar. Dan masih ada banyak lagu yang belum terputar malam hari ini, request di Ruang Rindu malam ini. Dan Dini mohon maaf ya kalau ada beberapa pesan yang belum bisa terputar, pesan yang belum terbaca ya, dan juga ada lagu-lagu yang belum terputar malam hari ini. Karena memang banyak begitu ya yang masuk di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan Dunia Dalam Berita setelah dua komposisi lagu berikut ini.

Antara Anyer dan Jakarta Dini hadirkan ke ruang dengaran dan saat ini 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat mendengar lagu dari Sheila Majid ya di malam hari ini. Dan saat ini Anda ada di program Dunia Dalam Berita. Kita buka dulu informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi di malam hari ini mendengar. Malam hari ini kita jalan-jalan ke Iran dulu ya. Nah, Iran ini siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negara ini tidak mengembangkan senjata nuklir maupun menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Dan Presiden Masoud Pezeshkian ini mengatakan bahwa ia bahkan menuding Israel justru menjadi pihak yang mendorong ketidakstabilan kawasan melalui visi Israel Raya. Pezeshkian ini juga menegaskan para negosiator Iran tidak akan pernah berkompromi terkait dengan kehormatan dan martabat negara. Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi. Keterangan di Timur Tengah juga meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Mendengar informasi tersebut, kami hadirkan membuka informasi Dunia Dalam Berita. Hari ini edisi hari Minggu ya, tanggal 24 Mei 2026. Dini mau hadirkan lagu yang direkam sama Mas Jebet di malam hari ini. Jangan pergi dan jangan kembali dari Bria Klau.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita tinggalkan dulu lilin-lilin kecil malam hari ini pendengar yang direkam oleh Mas Afif ya. Malam hari ini sudah terputar di malam hari ini karena saat ini sudah menit ke-20 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak lagu yang belum terputar malam ini ya. Sabar dulu yang saat ini masih nungguin requestnya terputar. Dan sepertinya malam ini kayaknya gak cukup untuk diputerin semua gitu ya. Oke lah, besok dini ganti sore ya. Jadi besok dini putarkan di sore hari. Jangan lupa untuk diingatkan lagi. Kita update dulu untuk informasi malam hari ini berdengar Koordinator Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI Maimun Herawati mengatakan Global Sumut Flotilla atau GSF tengah menyiapkan langkah hukum terhadap Israel untuk dibawa ke pengadilan internasional. Dan menurutnya bahwa ia juga menyebut bahwa sejumlah langkah hukum internasional terhadap pejabat Israel mulai bermunculan. Ia juga mencontohkan larangan memasuki Prancis terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Kiefer. Dan saat itu Maimon juga mengatakan upaya hukum terhadap Israel harus terus dilanjutkan sebagai bagian dari perjuangan membela rakyat Palestina. Terkait dengan misi GSF, ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem pelacakan, pendampingan hukum dan koordinasi internasional bagi para peserta misi yang hingga saat ini masih ditahan oleh Israel.

Pendengar, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan melayangkan ancaman keras terhadap delegasi Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Washington ini bahkan mengancam akan mencabut visa para delegasi jika Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, tidak membatalkan pencalonannya sebagai Wakil Presiden Sidang Umum PBB. Ancaman tersebut juga terungkap dalam telegram internal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berkode rahasia yang salinannya dilihat oleh Reuters. Dalam telegram tersebut, mendengar pemerintah Amerika Serikat menginstruksikan para diplomatnya di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem untuk menyampaikan pesan kepada pihak Palestina. Washington menilai langkah Mansour mencalonkan diri sebagai wakil presiden Sidang Umum PBB dapat memperkeruh situasi.

Lagu yang direkam oleh Ibu Siti Rumiah malam hari ini sudah dini hadirkan juga ke ruang dengar Anda mendengar, dan masih ada beberapa lagu yang sepertinya ini udah gak nuntutin ya, karena saat ini sudah di menit ke-40 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf kalau belum termutar malam hari ini karena memang ya mau gimana lagi durasi gitu ya. Dan pendengar, Indonesia bersama dengan 17 negara lain mengutuk keras langkah ilegal dan tidak dapat diterima yang diambil oleh wilayah Somaliland untuk membuka kedutaan di Yerusalem yang diduduki Israel. Kecaman itu mendengar disuarakan oleh para menteri luar negeri Indonesia, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Djibouti, Somalia, Palestina, Oman, Sudan, Yaman, Lebanon, Mauritania, Aljazair, Bangladesh, dan juga Kuwait. Dalam pernyataannya, para menteri luar negeri menegaskan kembali penolakan mereka terhadap setiap tindakan sepihak yang bertujuan untuk memperkuat realitas ilegal di Yerusalem yang diduduki atau memberikan legitimasi kepada entitas atau pengaturan apapun yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Lagu nostalgia dari Paramita Rusadi, judul yang penglihatan ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kita update informasi terakhir, karena saat ini sudah menit ke-49, lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setidaknya 30 orang terjebak di dalam gedung yang sedang dibangun dan runtuh sebelum pagi di Angel City, Provinsi Pampanga, Filipina Utara, Minggu ini, pendengar, hari Minggu ini waktu setempat. Menurut keterangan kepolisian yang dikutip oleh media lokal, kantor informasi Angel City mengatakan bahwa insiden ini terjadi sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Lebih dari 20 orang yang terdampak telah berhasil diselamatkan, sementara sekitar 30 hingga 40 orang lainnya masih terjebak di lokasi bangunan yang runtuh tersebut. Insiden tersebut, mendengar, terjadi setelah hujan lebat dan juga angin kencang yang melanda wilayah tersebut. Sekitar 44 mm curah hujan tercatat mengguyur Angel City dari pukul 19 hingga 20 waktu setempat dengan curah hujan yang cukup tinggi. Operasi penyelamatan hingga saat ini masih berlangsung, sementara penyebab insiden masih dalam penyelidikan. Informasi tersebut, mendengar, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan mohon maaf ya, ada beberapa lagu dan juga ada beberapa WhatsApp yang belum bisa terbaca malam hari ini karena durasi juga yang membatasi begitu ya, sehingga malam hari ini Dini belum bisa hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Dini hadirkan Kuk Terkenang Selalu yang direquest Ibu Titi Damiati malam hari ini. Dan sekaligus Dini Wardani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat istirahat dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan yang kita miliki, akan tetapi untuk menemukan kekuatan yang sebenarnya kita miliki.
1: Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, hari Senin 25 Mei 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus, mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kegiatan Pekan Bangsa.
1: Kegiatan yang mana Pekan Bangsa ini sebagai simbol dari

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan awal pekan edisi Senin 25 Mei 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan kebersamaan saya, Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sebelum Anda berkutat kembali dengan rutinitas dan keseharian Anda, kami ajak untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Di edisi kali ini nanti kita akan mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Hajahaniah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya, berkaitan dengan tema hakikat makna dan keutamaan berkurban dalam Islam. Karena tentu kita sudah mendapatkan informasi bahwa dari hasil sidang isbat, Kemenak menentukan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 20 Juli 2026. Tentunya tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu, mungkin ada begitu banyak persiapan dan hal-hal yang ada lakukan. Sembari tentunya kita menambah ilmu dan wawasan kita tentang hakikat makna dan keutamaan berkurban dalam Islam. Nanti kami undang Anda juga berinteraksi bersama kami via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan. Di antaranya, dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Erlangga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Menjelang Idul Adha 2026, Disnak pastikan Kabupaten Jombang bebas dari kasus PMK, serta sejumlah informasi kami lainnya. Kemudian juga berkaitan dengan hal tersebut, dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda juga kami ajak untuk bisa menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. Untuk edisi kali ini, tema kita adalah kurban aman, hewan sehat, begitu ya. Anda bisa sampaikan nanti pendapat dan komentar Anda melalui telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu, kami ajak Anda berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Dr. Rondius Solvaine, Kepala Pusat Penelitian LPPM UKWS, dan juga Bapak Weli Mulyono, Ketua Pengawas Aspetnak Indonesia, Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak Indonesia. Kemudian juga program Halo RRI, Anda yang punya keluhan pelayanan publik boleh nanti diakses. Sembari juga ya, yang kemarin juga sudah menyampaikan keluhannya, nanti kita akan update bagaimana tanggapan dari dinas-dinas terkait. Serta sejumlah program acara kami lainnya akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi di edisi kali ini. Sesaat lagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita buka jumpa kita dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Senin 25 Mei 2026. Sebelum nanti kita mendengarkan tausir dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 134 berikut ini.

kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 134. Pendengar, nanti kami juga undang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon 534-5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081-3314-992. Tema kita untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini adalah hakikat makna dan keutamaan berkurban dalam Islam. Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Hajah Haniyah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar pada juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih waktunya juga untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita membuka ruang sesi tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustazah Haniyah untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'adzim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi, di mana saja berada yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha yang artinya mengenang kembali peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail, yang mana Allah sekedar menguji keimanannya. Hal ini terbukti Allah mengganti Ismail dengan domba. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tayna kal-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat berkorban dapat kita terapkan dalam berbagai bentuk. Kita bisa berkorban waktu untuk membantu sesama, berkorban tenaga untuk kebaikan, serta berkorban harta untuk mereka yang sangat membutuhkan. Dengan demikian, kita hanya menjalankan ibadah ritual, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, serta mempererat tali persaudaraan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah, hakikat kurban adalah bentuk ketaatan total dan ketundukan seorang hamba kepada Allah, sekaligus meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Penyembelihan hewan adalah simbol untuk menyembelih sifat ego, keserakahan, dan nafsu hewan dalam diri yang bermuara pada rasa syukur, cinta kasih, dan kepedulian sosial kepada sesama. Lalu apa saja manfaat atau hikmah kita melaksanakan kurban? Yang pertama yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kurban berasal dari bahasa Arab, dari kata koroba, dari koriba yang berarti mendekatkan. Penyembelian hewan kurban adalah tanda ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Karena dalam surat Al-Ma'idah ayat 27, pendengar, surat nomor 5 ayat 27, Allah berfirman di akhir ayat, innama yataqabbalullah.

untuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita berupa kelonggaran rezeki. Setiap rezeki yang kita terima menyimpan hak orang lain yang membutuhkan. Berkorban menjadi sarana menyalurkan rezeki sekaligus sebagai ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang ditegaskan Allah di surat Al-Kausar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Allah dan berkorbanlah. Berkorban menjadi bukti bahwa kita tidak hanya bersyukur lewat ucapan, tetapi juga dengan aksi nyata berbagi kepada sesama. Adapun yang ketiga, dengan berkorban menjadi penebus kesalahan dan dosa. Dalam satu hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa darah hewan korban yang pertama kali menetes merupakan pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah bersabda, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah, ya, sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu." Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Adapun yang keempat, pada hakikatnya korban merupakan pembersih harta dan jiwa. Karena pada harta yang kita miliki tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga harus disucikan seperti zakat. Berkorban menjadi jalan untuk membersihkan dan menghindari kita dari sifat kikir. Dengan niat yang ikhlas, korban mendatangkan keberkahan, menenangkan hati, serta memperkuat empati kepada mereka yang kekurangan. Adapun yang kelima, dengan berkorban mempererat tali persaudaraan dan solidaritas sosial. Karena daging korban biasanya dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, keluarga. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menyebarkan kegembiraan dan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Adapun yang keenam, dengan berkorban menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dengan melaksanakan korban, berarti kita menteladani ketakwaan dan keikhlasan yang luar biasa dalam menjalankan perintahnya Allah. Karena Allah menjelaskan dalam surat As-Saffat, surat nomor 37, mendengar ayatnya 102, yang berbunyi,

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, "Ya anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu."

0: pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan, termasuk kita orang-orang yang sabar. Pada saat Nabi Ibrahim dan Ismail sudah melaksanakan perintahnya, maka Allah mengganti Ismail dengan domba. Yang intinya ialah, yang pertama, Allah melarang manusia dijadikan kurban. Terlalu terhormat pendengar, maka binatang saja yang dijadikan kurban. Yang kedua, hendaknya kita membunuh nafsu kebinatangan, yaitu serakah, rakus, nafsu yang tak terkendali, dan menindas yang lemah. Adapun yang ketiga, hikmahnya Allah mengganti Ismail dengan domba, yaitu ketika kita berserah diri kepada Allah secara total, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Sebab Allah menjelaskan di dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikian pendengar, apa yang kami sampaikan hanya sekedar pengantar dari tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang saat ini akan berinteraksi atau ada yang akan ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Jania untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami pendengar melalui line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081331414992. Langsung saja Ustazah, kita coba terima pendengar yang ingin berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Oke, baik, terputus. Kita coba ya, line teleponnya 5345474 atau WA 081331414992. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari Mutiara pagi ya. Dan Ibu Utri di Merauke, Mbak
1: Sari. Oh ya, Bu Utri di Merauke, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mbak Sari, saya bersama keluarga sehat di sini, cerah.
1: Oh baik, silahkan. Apa pertanyaannya kepada Ustazah Hania?
2: Iya, saya sapa dulu untuk Ibu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ibu Ustazah ini. Tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan masalah makna dan kurbannya. Pertanyaan saya begini, vertikal, internal, horizontal, membangun kesolehan sosial dengan kebaikan, membuka empati kepada ukhuwah daging yang membutuhkan. Itu bagaimana Ibu saja dalam Islam, syariat Islam dan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Nah,
1: ini bagaimana kalau dikaitkan dengan hubungan sosial begitu ya?
0: Iya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa Mbak Sari. Memang dalam Islam, Ibu Utri ya. Dalam Islam itu seseorang dipandang baik, Mbak Sari, Bu Utri dan seluruh pendengar, apabila baik hablu minallah, baik hablu minannasnya. Nanti Bu Utri sakit meresani di surat Ali Imran ayat 112, duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa fi hablim minallah wa hablim minannas. Manusia itu tidak akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, kehinaan sepanjang menjalin hubungan baik hablum minallah wa hablum minannas. Artinya hablum minallah itu ibadahnya baik, Mbak Sari, Bu Uti dan seluruh pendengar, dan hablum minannas dengan tetangga dengan baik, juga baik, lebih-lebih pada kedua orang tua ya Mbak Sari ya. Karena nyun sewu, ada yang ibadahnya baik tapi ngapunten pelit medit ya Mbak Sari ya, itu ada juga gitu. Nah, perlu kami sampaikan kaitannya dengan pelit itu harus kita hindari pikir ya, karena dalam surat Muhammad ayat 38, wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Barang siapa yang pelit, medit, pikir, bakhil, maka sama dengan bakhil terhadap dirinya sendiri. Untuk itu sedikit kami garis bawahi Mbak Sari, Bu Tri ya, bahwa kesolehan memang ada kesolehan individual, ada kesolehan sosial. Kesolehan individual, contohnya di bulan Dzulhijjah ini, apalagi besok itu hari Arafah, Mbak Sari, Putri, dan seluruh pendengar, maka monggo jangan tidak puasa ya. Kalau hari ini kami juga berpuasa karena hari Senin, Tarwiyah, lalu besok itu Arafah. Maka kata Rasulullah, man soma yaumu Arafah yukafiru sanatan madiyatan wa mustaqbilatan. Siapa yang berpuasa di hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi kesolehan sosial di sini individual, monggo di bulan mulia ini perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Quran, bahkan perbanyak zikir dan doa. Lalu berikutnya, kalau kurban ini termasuk kesolehan sosial. Karena semangat berbagi, orang lain tuh pasti senang Mbak Sari kalau diberi daging ya, senang gitu ya. Ya, itu kaitannya dengan kalau mengenai pahala, nanti kesolehan sosial itu ada di surat Al-Baqarah 261. Allah membuat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir padi, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap 1 tangkai membuahkan 100 biji. Jadi kali 7 kali 100, 700. Jadi kalau kita sedekah Rp1.000 misalnya Mbak Sari, Bu Tri, itu pahalanya 700.000. Tapi kalau kita bersedekah tidak usah menghitung-hitung pahala, tapi niatkanlah karena Allah. Mudah-mudahan Bu Tri keluarga selalu sehat dan barokah rezekinya. Amin. Dan semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Ya, baik. Kita geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, Ustazah Sari Julia.
1: Budian, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustazah Hania.
0: Waalaikumsalam,
4: begini, Ustazah. Berkaitan dengan kurban, itu gini. Kita mau berkurban, tapi itu kita sembelih sendiri, tidak ditaruh di masjid atau di musola, karena takutnya terjadi riya. Karena kalau di musola atau di masjid, biasanya kalau mau menyembelih itu diumumkan kurban ini dari ini, ditujukan untuk ini, itu bagi, terus kita nggak mau kan, takutnya terjadi riya, kita sembelih sendiri. Itu bagaimana kalau seperti itu, kita sembelih sendiri, kita bagikan ke tetangga dan juga saudara-saudara yang kurang mampu. Itu bagaimana mau kedepannya. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita kurban itu kita nadar, misalnya kita punya anak, besok kalau kamu keterima kuliah di negeri, kalau hari raya kurban mau dikurban apa, mau kurban kambing untuk kamu sebagai syukur, rasa syukur kamu keterima kuliah di negeri, itu bagaimana hukumnya kurban nadar, boleh apa enggak?
1: Baik,
4: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam, Budian. Ya. Terima kasih.
0: Budian, terima kasih pertanyaannya, bahwa bagaimana kalau kita kurban disembelih sendiri, dibagikan sendiri, itu tidak ada larangan, boleh-boleh saja Mbak Sari. Hanya saja ada di ayat yang lain bahwa kalau kita bersedekah itu, di sini di surat Al-Baqarah 271 Mbak Sari, kemudian saya kebosannya nanti, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Nah, baik itu dengan kata koma kalau asalkan tidak ria. Nah, kalau tujuannya apa? Kalau disebut namanya, memotivasi yang lain, memberi contoh, itu niatnya. Jadi kalau kita menitipkan di masjid, memang diumumkan namanya Bu Dian misalnya, itu disebutkan. Tapi asalkan dengan catatan, satu, tidak ria, yang kedua dalam rangka memotivasi atau memberi contoh kepada yang lain. Jadi ini pedomannya Al-Baqarah 271. Di sini diterangkan, jika kamu menyembunyikan dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu adalah lebih baik. Maksud dalam, kalau toh disembelih sendiri, misalnya di desa ya Mbak Sari, di desa terpencil, kita menyembelih sendiri, dibagikan tetangga, bagus saja, enggak masalah. Cuman dalam arti kalau diamanahkan ke suatu lembaga sosial seperti kami, panti asuhan, atau di masjid, monggo, satu dengan catatan niatnya tidak untuk dipertontonkan atau tidak ria, yang kedua adalah memberi contoh, begitu. Lalu yang kedua tadi apa Mbak?
1: Kalau yang kedua tadi, kalau misalnya kurbannya untuk bernazar begitu Saza, misalnya anaknya pengin bisa masuk dan masuk, kemudian nanti kurbannya sebagai bentuk itu tadi, pengungkapan nazar.
0: Gini, perlu kami sampaikan Ibu Dian bahwa kalau kurban itu bedanya, yang berhajat itu masih boleh menikmati Mbak Sari, walaupun hanya sekian persen aja gitu. Tapi kalau nazar itu sama sekali nggak boleh gitu. Karena kan sudah bahasanya itu kalau orang Jawa mau janji ku utang, utang wajib nyaur gitu. Maka bedanya kalau korban yang berhajat itu boleh menikmati dagingnya, tapi untuk nazar sama sekali tidak boleh, harus diserahkan 100%. Demikian, mudah-mudahan Bu Dian juga sehat selalu ya, dan tetap semangat istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hajahaniah.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, kita pertama kita bicara di surat Al-Jariyah ayat 19 di sana ya. Surat Al-Jariyah ayat 19 di sana. Ya, bagaimana caranya kita mengetep manusia-manusia yang kikir dan pahit, Ustada? Padahal dia tidak sadar dari mana harta, dari mana pendapatan itu, Ustada. Yang kedua, Ustada, bagaimana kita bisa the power of Allah, kita bisa bersatu dan hati kita bersatu untuk menuju Allah. Karena kita untuk menjalani inawaha maksobirun itu, di zaman era fashion juru ini susah banget Ustada. Mohon penyerahnya. Untuk hostnya, makasih.
1: Baik, dari Bang Kobar.
0: Bapak, sinan Mbak Sari.
1: Bang Kobar, Ustaza.
0: Iya, Bang Kobar. Ya. Pertanyaan beliau menyangkut isi surat Al-Dhariyat ayat 19 yang berbunyi wafi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang miskin yang tidak meminta. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa saat kita bersedekah itu, Mbak Sari, Bang Kobar, ada orang yang minta-minta itu, ada yang seperti pengemis di jalan gitu. Tetapi ada orang yang maaf, miskin, tetapi tidak meminta-minta. Termasuk kalau kami ada di daerah kami itu, misalnya seorang imam masjid yang sebetulnya dia tidak punya penghasilan yang mencukupi, tapi kita kalau mau sedekah kan boleh gitu Mbak Sari, karena beliau itu tidak bekerja sama sepuh gitu Mbak Sari. Nanggobar, maka ada hak orang lain yang meminta dan tidak meminta. Yang sebenarnya kalau kita mengambil syiar dalam Islam itu, maka alangkah baiknya kalau kita sedekah itu bukan kita undang, tapi kita antar itu lebih baik gitu. Ini kalau menurut surat Adz-Dzariyat ayat 19. Jadi ada orang-orang miskin yang meminta-minta, ada yang tidak meminta-minta. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sabar di era digital sekarang ya Mbak Sari? Gitu. Pertanyaannya?
1: Kalau misalnya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah begitu ya di era digital ini kan tentu tidak mudah begitu ya Ustazah. Nah, ini harus seperti apa katanya?
0: Gini, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan berbagai cara, seperti yang kami sampaikan tadi, ada kesolehan sosial, ada kesolehan individual, begitu. Karena kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah itu motivasinya adalah yang pertama, hidup itu kita tidak tahu Mbak Sari, Bang Kobar, umur kita tinggal berapa tahunkah, tinggal berapa bulankah, tidak ada yang tahu. Maka pentingnya kita jangan hanya sibuk dengan urusan dunia, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Tadi saya sampaikan ya, kesolehan individual, kesolehan sosial. Jadi kita melakukan amal soleh itu tidak selalu harus mengeluarkan biaya, betul Mbak Sari ya? Nah, termasuk puasa sunnah, sholat sunnah, memperbanyak baca Quran itu. Karena di sisi yang lain, maaf Mbak Sari, ada yang nyun sewu karena sekarang kan marak-maraknya kafe. Ya, boleh silahkan, tapi dalam arti jangan sampai yang mementingkan cangkruan tapi akhirnya sholatnya hilang. Lah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Maka tetaplah mendekatkan diri pada Allah. Nah, kalau dengan era digital ya kita mempunyai HP itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Contohnya kalau kita mau mencari ilmu banyak-banyak di YouTube, di Facebook ya, itu banyak tausiah-tausiah para ulama. Saya kira demikian, mengisi waktu, jangan sampai usia lanjut tapi main game-gamean Mbak. Jadi tulinan, bahasanya tulinan itu kita kurangi, banyak kita positifkan untuk memperbanyak baca Quran, mendengarkan kajian-kajian Islam seperti itu. Maka untuk mainan HP itu adalah hanya sebagai selingan aja saat kita jenuh melakukan ibadah, ya sedikit variasi lah untuk melihat hiburan sedikit di media sosial. Demikian, mudah-mudahan Bang Kopar juga selalu diberi kesehatan oleh Allah dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, saya coba geser ke pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat untuk pagi hari ini untuk kita bacakan. Ada pertanyaan dari Bu Mas Najami. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin tanya begitu ya. Ini bolehkah niat berkurban dibarengkan dengan akikah Ustazah katanya?
0: Iya, terima kasih. Perlu kami sampaikan lebih dahulu, Ibu Mas Najami, terima kasih pertanyaannya, bahwa akikah itu sebagai ungkapan syukur dalam rumah tangga diberi keturunan. Nah, menikah kalau pakai landasan ayat, anjuran syukur saat kelahiran anak itu di surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, lalu Allah menjadikan penglihatan, pendengaran, perasaan. Nah itu la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi niatnya itu sebetulnya harus difokuskan kemana begitu. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan. Tetapi untuk kami lebih bahasanya orang Jawa itu lebih keterima gitu loh Mbak Sari.
1: Yeah.
0: Bu Mas Nazam, kalau kalau musim kurban kan sudah banyak orang yang menerima daging begitu. Jadi kalau akikah itu biasanya dibagikan dalam bentuk siap saji, tapi kalau korban biasanya daging mentah begitu. Jadi diusahakan Bu Haja Mas Najami fokus kepada satu niat, karena kalau akikah syukuran kelahiran anak, adapun korban itu mensyukuri saat malam Idul Adha itu diberi kelonggaran rezeki. Dan itu ayatnya inna a'tayna al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah karena Allah dan berkorbanlah. Mudah-mudahan Bu Haja Mas Najami ini selalu diberi kesehatan oleh Allah, rezekinya barokah, dan korbannya diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, baik. Geser lagi ke penanya selanjutnya, ada Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya begitu ya.
0: Iya.
1: Bolehkah berkorban dengan urunan seperti di sekolah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Nah, bagaimana Ustazah?
0: Nggih. Terima kasih Bapak Roni pertanyaannya. Bagaimana kalau korban tuh pakai urunan? Hmm. Itu sebetulnya dalam rangka menanamkan pendidikan agar anak itu senang berkorban. Bahasa orang Jawa itu Mbak Sari lek nuruti butuh dewi gak ono entei. Betul kan Mbak?
1: Iya. Yeah.
0: Maka di sekolah itu, nah kalau beli kambing satu kan berat untuk yeah. satu anak beli kambing satu kan berat, maka para guru itu ya udah ayo urunan untuk korban itu atas nama kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu. Nah, maka dengan urunan itu menjadi ringan. Maka istilahnya Bapak Roni, kalau urunan itu ya bernilai sedekah begitu, karena bahasa Jawanya itu tadi nuruti butuh juga nontae, maka anak-anak dilatih untuk mau berkorban supaya ringan, tidak berat, maka anak-anak diajak urunan. Jadi itu adalah salah satu sarana menanamkan pendidikan kepada anak kita untuk tidak pelit gitu Mbak Sari. Maka diajak urunan untuk berkorban, dan itu juga menanamkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Maka biasanya kalau di sekolah di tempat dekat kami itu dibagikan juga di sekitar warga begitu. Mudah-mudahan Bapak Roni juga sehat selalu ya, segini tambah kata barokah untuk bukan ibadah istiqomah jalan Allah.
1: Baik, saya geser lagi ya, masih banyak beberapa pertanyaan yang harus kita jawab Ustazah. Ini ada Ibu Suhartini ya, assalamualaikum Ustazah, izin bertanya sebentar, mana yang lebih afdol, berkurban satu kambing atau sapi patungan 7 orang? Dan apakah kalau kurban sapi patungan lebih dari 7 orang dianggap sedekah biasa? Kemudian sudah pernah berkurban tetapi tidak bisa berkurban setahun sekali, apakah berdosa? Tapi dalam hati kalau punya rezeki mau kurban lagi. Nah, bagaimana ini Ustazah?
0: Yang pertama, pertanyaannya adalah mana yang lebih afdol, apakah kambing apa sapi gitu ya Mbak ya. Karena memang begini Ibu, kalau murninya sunnah memang domba gitu. Murninya sunnah, Allah itu mengganti Nabi Ismail saat itu begitu digoreskan pisau di leher Ismail, lalu Allah mengganti dengan domba. Dan ternyata yang disembelih itu bukan Ismail, maka yaitu diganti oleh Allah dengan domba. Maka sebagian ulama ada yang lebih condong sunahnya ya domba begitu. Akan tetapi masyarakat sekarang itu lebih banyak mengkonsumsi sapi Mbak daripada domba itu. Lebih seneng kalau Bu nyenengan milih nopo sapi nopo kambing, kula milih sapi mawon. Nah, jadi kalau sapi ini selain dagingnya lebih banyak, itu dari segi keperluan masyarakat ya, itu yang kedua banyak yang mengkonsumsi sapi daripada kambing begitu. Itu tidak masalah, Ibu. Dalam tidak berani mengatakan, tapi yang asrinya sunnah itu memang Nabi Ibrahim mengganti Ismail dengan domba begitu. Adapun yang menyembelih sapi dengan 7 orang itu bukan masalah, karena insya Allah semua dikembalikan kepada innama a'malu binniat. Segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Semoga ada apa lagi, Mbak? Ada yang kedua?
1: Yang kedua tadi itu kalau misalnya sudah pernah berkurban tapi enggak bisa berkurban setahun sekali, apakah berdosa?
0: Nggih. Mboten apa-apa, nyuwun sewu. Kurban itu memang hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang dikukuhkan artinya ditekankan. Jadi hukumnya kalau tidak berkorban dia mboten berdosa, hanya saja saat longgar rezeki nanti monggo berkorban, karena betapa banyak pahalanya ketika seseorang melakukan korban. Begitu, Mbak, enggak ada kata dosa, Mbak Sari. Kalau memang enggak longgar rezekinya ya enggak usah korban mboten napa-napa. Demikian, Bu. Tapi saya doakan Bu Artini ini sehat selalu dan longgar rezekinya ya.
1: Amin.
0: Baik. Dapat berkorban.
1: Iya. Geser lagi ini ke Bu Meli. Bu Meli ini menanyakan apa yang harus dihindari dalam berkorban, katanya begitu.
0: Iya, terima kasih. Bu Meli, pertanyaannya apa yang harus kita hindari dalam berkorban? Terutama memang kalau yang dalam hadis kita sebagai sahibul korban itu yang berkorban itu disunahkan aja, Mbak. Tidak boleh memotong kuku, potong rambut, itu sunah, tidak condong kepada hukum yang sampai haram begitu. Itu mulai tanggal 1 sampai hari hanya begitu. Nah, yang berikutnya itu adalah larangan-larangan dari segi binatangnya yang dikorbankan itu jangan cacat. Lalu waktu penyembelian kambing juga pisaunya yang tajam, karena kita pun dengan binatang itu ada rasa kasihan kalau pisaunya itu ketul, bahasa Jawanya itu enggak tajam, itu kan kasihan binatangnya enggak mati-mati begitu. Itu saya kira seputar itu aja. Jadi ada larangan dari segi sahibul kurbannya, ada yang dari segi binatangnya, jangan sampai binatangnya cacat. Yang kedua, pakailah pisau yang tajam. Dan yang ketiga, jangan lupa menyebut nama Allah. Begitu, baik. Bu Meli, mudah-mudahan keluarga juga sehat dan dapat berkorban ya.
1: Amin.
0: Dan diterima Allah korbannya.
1: Amin. Baik, saya coba bacakan lagi ya Ustazah, waktu kita singkat begitu ya, tapi kita coba jawab dua pertanyaan terakhir. Ada dari hamba Allah ini menanyakan begitu ya, bila berkorban tapi diperuntukkan kepada orang yang meninggal, apakah bisa diterima korban tersebut oleh Allah, katanya begitu.
0: Terima kasih. Bagaimana kalau kita korban tapi dihajatkan kepada orang tua yang sudah wafat? Hukumnya boleh, Mbak Sari dan hamba Allah dan seluruh pendengar RRI. Hukumnya diperbolehkan itu menggunakan dalil innama a'malu binniyat. Segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Mungkin anaknya sudah sering korban gitu, Mbak ya. Maka saat ini aku pengen korban untuk almarhum ibunda kami, almarhum bapak kami. Hukumnya diperbolehkan. Yang sampai di sana tentu doanya. Karena kalau orang Jawa itu, orang Jawa kan tradisinya senengane selametan, Mbak. Diselameti ben selamet gitu. Maka makanan atau termasuk korban yang dibagikan itu kan bernilai sedekah. Hubungannya dengan orang yang sudah wafat, sedekah itu tolak bala. Semoga yang wafat itu Allah membebaskan dari siksa kubur. Nah demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat.
1: Ya, baik. Satu penanya terakhir, ini ada Bu Wati yang juga sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya begitu ya. Saya dalam satu tahun yang lalu sudah nabung buat beli kambing, tapi kok ada kebutuhan darurat Ustazah, jadi dipakai uangnya bukan untuk berkorban. Bagaimana? Apakah saya berdosa karena memakai uang yang sudah diniatkan untuk beli kambing malah untuk kebutuhan lain? Terima kasih. Nah, bagaimana Ustazah?
0: Yeah. Terima kasih pertanyaannya Bu Ati. Ketika kita sudah niat ya, niat Mbak Sari untuk nabung tak gawe kurban, tapi kok suatu saat sangat membutuhkan dipakai, monggo. Mboten napa-napa Ibu Ati, karena memang Allah itu ibaratnya haji itu kan wajib yang mampu ya Mbak Sari. Ibu Ati, jadi Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi hukumnya Bu Ati tidak berdosa ketika ada kepentingan darurat, bahasanya kan daripada utang loh Mbak, Mbak Sari. Lebih baik memakai uang yang ada. Tapi saya doakan Bu Ati sehat selalu dan rezekinya longgar, barokah. Begitu baik. Diberi rezeki yang banyak dan barokah.
1: Ya, semua pertanyaan sudah saya sampaikan begitu ya. Tentu kita sudah mendapatkan tambahan ilmu berkaitan dengan bagaimana kita berkurban begitu ya. Nah, ini apa yang bisa disampaikan Ustazah sebagai penutup, silahkan.
0: Ya, terima kasih. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya mengenal hakikat dan keutamaan berkurban dalam Islam, karena berkurban sebagai wujud penyerahan diri dan ketaatan mutlak kepada Allah. Menyembelih hewan berarti membunuh sifat kebinatangan seperti ego, rakus, dan nafsu yang tak terkendali. Keutamaannya berkorban terletak pada dimensi spiritual, sosial, dan menjadi penghapus dosa. Untuk itu kami selalu berdoa, mudah-mudahan seluruh pendengar yang bergabung saat ini, Kru RRI Surabaya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezekinya semakin melimpah dan barokah. Keluarganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita, keturunan kita soleh dan solehah. Untuk itu kami selaku pengasuh Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah mengamanahkan kurban ke Panti Asuhan kami. Kami mewakili anak-anak yatim, anak-anak asuh kami hanya bisa berdoa jazakumullah khairan katsiro. Semoga Allah mengganti yang lebih baik dan lebih banyak serta lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana ziyarata fil Makkah wal Madinah bisalamah wal afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya, dan terima kasih seluruh pendengar yang telah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hania, pimpinan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya, untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Kita semakin mantap menyambut nanti ya datangnya Hari Raya Idul Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk ilmunya. Semoga ini bermanfaat juga untuk semua pendengar. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan dalam kondisi baik dan juga sehat untuk kembali menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang agama. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Brita, dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Airlangga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Menjelang Idul Adha 2026, Disnak pastikan Kabupaten Jombang bebas dari kasus PMK. Pendengarin Inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Farida Usnia melaporkan.
2: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dr. Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
3: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib, hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
2: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya UKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
4: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana secara tampilan fisik, ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas, ya, kalau terengah-engah nafas, ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, jangan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya, secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
2: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Usnia melaporkan.
0: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Airlangga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Airlangga UNER Surabaya Nusdianto Triakoso menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan layak. Menurut Nusdianto, peternak wajib menjalankan prosedur pemeriksaan sebelum hewan dipindahkan ke daerah lain. Ia menjelaskan setiap pengiriman hewan wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Surat tersebut diterbitkan setelah dokter hewan melakukan pemeriksaan di daerah asal peternak.
6: Sebetulnya begini, kalau dari ketentuan itu mau nggak mau mereka kan harus melakukan itu, maksudnya ada SOP-nya sudah. Jadi sebelum hewan tadi itu dibawa dari satu tempat ke tempat lain, mereka harus minta keterangan, namanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dari tempat di mana dia tinggal atau berdomisili di situ, ada dokter hewan yang bertanggung jawab di sana. Oleh mereka diperiksa itu si hewan-hewan sebelum dibawa ke kota lain, misalkan dari Banyuwangi ke Surabaya.
5: Selain pemeriksaan di daerah asal, pengawasan juga dilakukan saat hewan tiba di Surabaya. Tim dokter hewan, paramedik, dan mahasiswa kedokteran hewan rutin turun langsung membantu pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Ia berharap kesadaran peternak terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan terus meningkat. Dengan demikian, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dapat berlangsung aman dan hewan kurban tetap terjamin kesehatannya. Oni Arianto melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha 2026, Disnak pastikan Kabupaten Jombang bebas dari kasus PMK. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
8: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
7: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
9: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
10: 50?
9: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
7: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Husuma melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Tuban menjadwalkan vaksinasi tahap 2 sebanyak 10.000 dosis. Langkah ini sebagai upaya pencegahan PMK menjelang Hari Raya Kurban. Witra Adila melaporkan.
11: Guna mengantisipasi lonjakan permintaan dan perpindahan ternak termasuk untuk penanggulangan penyakit mulut dan kuku, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban menegaskan bahwa pihaknya tengah bersiap mendistribusikan 10.000 dosis vaksin tahap 2 dalam persiapan Hari Raya Idul Adha. Ini juga merupakan salah satu langkah untuk memastikan ketersediaan dan keamanan hewan kurban. Medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Elizabeth Septi Kusmaning Tias menyampaikan bahwa stok ternak kurban di wilayah Kabupaten Tuban ini sangat melimpah, mengingat Tuban merupakan salah satu daerah penopang yang menjadi rujukan bagi daerah lain untuk mengambil hewan kurban. Aspek proteksi kesehatan juga menjadi prioritas utama.
12: Sudah dari provinsi, dari APBN itu kan sudah gelontorkan vaksin, kemudian didistribusi ke Kabupaten Tuban, kemudian kita juga sudah distribusikan ke wilayah-wilayah ke seluruh pelosok Kabupaten Tuban ya. Nah, dari situ itu nanti petugas kita akan melakukan vaksinasi terutama ke kantong-kantong penampungan ternak kurban. Kasihkan 15.000, terus yang menjelang Idul Adha ini 10.000.
11: Melalui pengetatan SOP dan penyuntikan vaksinasi tahap 2 ini, Pemkab Tuban berharap agar para peternak dapat berniaga dengan tenang sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen untuk penanganan kasus tuberkulosis di Indonesia. Oni Arianto kembali melaporkan.
5: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen untuk penanganan kasus tuberkulosis di Indonesia. Bekerjasama dengan sejumlah akademisi Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga UNER Surabaya saling bahu-membahu dalam penuntasan kasus TBC di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus Minggu siang menyebut kasus tuberkulosis di Indonesia menempati posisi kedua di seluruh dunia di bawah negara India. Kasus tuberkulosis masih menjadi tantangan besar di sektor kesehatan nasional. Karena itu penguatan sistem kesehatan menjadi program prioritas dari pemerintah.
10: Pemerintahan ini adalah pemerintahan tuberkulosis. Indonesia kan negara nomor 2 kasus TBC di dunia. Sekarang kita nomor 2 di dunia, India nomor 1. Tapi kalau per 100 ribu penduduk, kita lebih banyak dari India. India nomor 1 karena penduduknya 1,5 miliar. Kita cuma hampir 300 juta. Kalau kita penduduknya sama banyak, kita lebih banyak dari India. Kita ada nomor 1 di dunia, kalau per 100 ribu penduduk. Oleh karena itu, Presiden menugaskan saya, maka saya datang ke berbagai daerah, kemudian saya juga ahli paru, saya mensosialisasikan program itu.
5: Wamenkes juga menambahkan bahwa sinergitas Kementerian Kesehatan dan Kemendikti Saintek juga terus diperkuat untuk mendukung riset serta pelayanan kesehatan nasional. Wamenkes juga mendapatkan mandat untuk penanganan bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama dengan BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ani Asana melaporkan.
13: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Kota se-Jatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
14: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman, seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
13: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
15: Alhamdulillah, di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
13: Melalui konsolidasi ini, BPBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Kabupaten Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari masifnya alih fungsi lahan produktif hingga peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Cantia melaporkan.
16: Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari masifnya alih fungsi lahan produktif hingga peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Nuzul, Koordinator Edukasi dan Kemitraan Sanggar Hijau Indonesia, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nuzul, fenomena ini berdampak langsung pada hilangnya area resapan air dan memicu bencana banjir tahunan. Ia menyoroti bahwa penanganan pemerintah saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan teknis seperti betonisasi, alih-alih mengedepankan pendekatan ekologis.
17: Soal alih fungsi lahan, kemudian yang menyertainya, itu pemerintah harus secepatnya ini untuk memoratorium perizinan-perizinan alih fungsi lahan yang terutama untuk komersil dan juga perlu mengkaji ulang untuk jangka panjangnya.
16: Selain masalah lahan, persoalan sampah di Jombang juga dinilai mengkhawatirkan. Nuzul menyoroti bahwa pengurangan sampah di tingkat hulu atau reduks belum berjalan masif. Meskipun telah ada peraturan Bupati nomor 56 tahun 2023 tentang pembatasan plastik sekali pakai, penegakan hukumnya dinilai masih minim. Ia menekankan pentingnya langkah preventif dari masyarakat. masyarakat, seperti membiasakan membawa wadah sendiri dan mengolah sampah rumah tangga secara mandiri untuk mencegah timbulnya sampah sejak dari hulu. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong sinkronisasi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya terkait perlindungan lahan pertanian dan peningkatan sektor industri. Andri Santoso melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini terus mendorong sinkronisasi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya terkait perlindungan lahan pertanian dan penataan ruang wilayah. Dalam keterangannya, Bupati Mojokerto Muhammad Albara kemarin mengatakan pemerintah daerah menyebut proses pemenuhan 87% lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dari total lahan baku sawah saat ini masih berlangsung bersamaan dengan penyelesaian revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Mojokerto. Revisi RTRW tersebut dinilai sangat dinantikan para investor mengingat pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Mojokerto saat ini terus berkembang pesat. Selain itu, posisi Kabupaten Mojokerto yang berdekatan dengan Surabaya juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pelaku investasi untuk menanamkan modal di wilayah Kabupaten Mojokerto.
19: Catatan bagi kami dalam memastikan arah pembangunan Kabupaten Mojokerto tetap berjalan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan yang tengah berproses persetujuan pemenuhan 87% lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dari lahan baku sawah, serta penyelesaian revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Mojokerto. Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor hingga sampai saat ini, karena kita ini daerah yang pertumbuhan industrinya sangat baik dan banyak yang kemudian ingin berinvestasi di Kabupaten Mojokerto karena daerah kami dengan Surabaya cukup dekat.
18: Revisi RTRW tersebut juga dinilai sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor industri dan perkembangan Kabupaten Mojokerto ke depan. Dari Mojokerto, Andri Santoso melaporkan.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Ferry Susanto melaporkan.
20: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
21: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
20: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
22: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu,

0: Meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh manajer Humas KI Daup 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
1: Kami bersama-sama dengan SMATIM ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari Gensi ini, dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan ya perkereta apian di perlintasan sidang maupun yang dijaga maupun tidak.
0: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru, karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri, yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
2: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di palang pintu itu, banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
0: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daup 7 Madiun. Kemudian dalam menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
3: Polres Lamongan ungkap 29 kasus narkoba selama bulan Mei. Waspadahi puluhan kecamatan lokasi transaksi jual-beli dan sita ratusan ribu pil ekstasi. Farin Regi melaporkan.
4: Satres Narkoba Polres Lamongan berhasil mengungkap 29 kasus peredaran narkotika dan obat keras dalam operasi terbaru yang digelar selama Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 40 tersangka. Kapolres Lamongan, AKBP Arif Fazul Rahman mengatakan, dari total kasus yang diungkap, terdiri atas 27 kasus narkotika dan 3 kasus peredaran obat keras daftar G. Polisi menyita berbagai barang bukti, diantaranya 80,96 gram sabu, 9 butir pil ekstasi, serta 143.720 butir obat keras. Kapolres menjelaskan 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan, sebanyak 17 kecamatan, tercatat menjadi lokasi pengungkapan kasus narkoba.
5: Sekali lagi, ini adalah komitmen kami dari Polres Lamongan, sebuah sinyal genderang perang bagi seluruh pengguna narkoba dan pelaku peredaran narkoba agar menghentikan aksinya atau kami tangkap dan kami hadapkan pada hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rekan-rekan, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada 3 kasus menonjol ya dalam beberapa perkara ini. Yang pertama adalah hasil pengungkapan tanggal 4 Mei tahun 2026, yaitu peredaran Okerbal.
4: Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman mulai 12 tahun penjara hingga pidana seumur hidup, disertai denda miliaran rupiah. Varian Reki melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature di tengah gemuruh dukungan ribuan bonek di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya Surabaya terus membuka ruang bagi semua reporter, maksud kami semua supporter, untuk merasakan atmosfer pertandingan, termasuk para bonek penyandang disabilitas netra. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
7: Riuhnya suara bonek yang menggema sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSVS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra Dewa serta kakak beradik Brian dan Adi. Pergerakan bola, posisi pemain, hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara para pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol tercipta, ketiganya larut dalam euforia. Mereka berdiri, bersorak, merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, Ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer stadion. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru.

0: terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
1: Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini, dari kanan ke kiri, atau mungkin ternyata kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini, intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alat yang apa, lapangan itu seperti apa, dan bila lapangan papan tadi ya kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu, dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya.
0: Sementara itu pendamping para bonek tunanetra, Azel Raul Reginal, mengaku menjalankan peran sebagai penerjemah pertandingan menjadi pengalaman pertama dan tidak mudah. Namun dengan alat sederhana tersebut, para pendamping mampu memahami cara kerja sehingga memudahkan selama pertandingan berlangsung.
2: Teman-teman bonek tunanetra dan difasilitasi alat untuk menginterpretasikan bagaimana kondisi permainan di lapangan sebenarnya. Jadi kami dipinjami oleh Persebaya alat bagaimana teman-teman bonek tunanetra mengerti bola posisi ada di mana. Kami nggak pernah mengajar seperti ini, cuman kami diberi kesempatan untuk acara seperti ini tadi.
3: Ini baru
2: tahun ribuan sudah beberapa kali, tapi untuk yang dipinjami alat baru pertama kali ini. Ini mungkin gebrakan baru dari Persebaya yang infonya untuk berikut-berikutnya akan ada seperti ini lagi. Jadi mereka kan tunanetra, mereka hanya mendengar saja, maksudnya itu mengandalkan indera pendengaran saja. Jadi meskipun mereka dari rumah, apa ada permainan Persebaya di TV, mereka mendengarkan komentator, bola posisi ada di mana, itu mereka mendengarkan dari komentator.
0: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya kepada klub kebanggaan Arek-Arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewang mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita, dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewang melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta-talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Di balik semua itu, ada harapan yang sederhana namun bermakna besar. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung.
4: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Agustin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Temani Anda di perjalanan Surabaya pagi di edisi awal pekan Senin 25 Mei 2026. Kami sudah hadirkan sejumlah program acara, di antaranya tadi ada kajian Islami dan juga buletin warta pagi. Ya, tentu Anda bisa memanfaatkan pagi ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif setelah libur di akhir pekan kemarin, begitu ya. Anda yang pagi ini sudah mulai disibukkan dengan aktivitas, boleh sampaikan juga bagaimana pantauan arus lalu lintas dan juga cuaca. Semalam Surabaya itu sempat diguyur hujan, beberapa kawasan intensitasnya ringan saja, tapi kawasan yang lain justru kondisinya cukup lebat hujannya. Nah, ini juga ya, BMKG juga masih menyerukan ada hujan di sekitaran wilayah Jawa Timur hingga esok tanggal 26 Mei 2026. Sembari Anda bersiap melanjutkan aktivitas, karena ada yang spesial agaknya untuk minggu ini, begitu ya. Karena nanti kita akan bertemu lagi dengan yang namanya long weekend. Wah, apa agenda kegiatan Anda? Yang pasti juga semua pekerjaan harus dituntaskan agar ya itu tadi tidak menyisakan pekerjaan ketika libur. Saya ke penelpon, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari.
0: Waalaikumsalam, Pak Ardiansa. Lama nih nggak mengudara. Kabarnya baik dan juga sehat ya, Pak?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Mbak Sari juga sehat.
0: Alhamdulillah, saya baik dan juga sehat.
1: Iya. Siap. Ini mau mengabarkan cuaca nih, mm-mm, di kawasan Kalidawer, Tumagung. Cuaca saat ini cerah, mm-mm, dan pagi tadi sekitar pukul 4.30 agak gerimis sebentar, dan untuk pantauan lalu lintas saat ini ramai lancar.
0: Baik, siap. Sempat hujan gitu aja, tapi Mbak sudah cerah ya. Oke, siap.
1: Iya, ya gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardiansa Malik, terima kasih ya. Ini pantauannya Tulung Agung cerah setelah sempat diguyur hujan ringan pada pagi tadi, begitu ya. Cek juga untuk wilayah Jawa Timur, perakiraan cuaca dari BMKG Juanda pagi ini dominasi cerah namun berpeluang terjadi hujan ringan. Beranjak siang hingga sore hari kondisinya berawan dan juga masih ada potensi hujan ringan hingga nanti malam. Suhu udaranya 12 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 hingga 100%. Dan anginnya cukup kencang nih ya, dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Sesuaikan tentunya dengan aktivitas Anda agar ya tentunya Anda bisa bersiap kalau-kalau cuaca berubah sewaktu-waktu. Temani Anda pagi ini, nah, sarapan apa? Karena memulai hari itu harus dimulai dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Satu di antaranya mungkin menu sarapan pagi yang sengaja dipilih spesial, begitu ya, untuk bisa membangkitkan semangat setelah ya tentunya akhir pekan, begitu ya. Ada begitu banyak orang yang agaknya memulai hari Senin itu lebih berat, begitu ya. Tenang saja, karena sudah diiming-imingi bahwa minggu ini ada long weekend, gitu ya. Jadi pagi ini harus semangat. Mungkin bisa juga dengan sarapan pagi Anda. Sarapan apa? Nah, saya mau spill satu menu lah, mungkin bisa menjadi referensi Anda, begitu ya. Dimulai dengan sarapan bubur ayam. Adakah di antara Anda yang suka bubur ayam? Kalau di Surabaya banyak, gitu ya. Dan ternyata pendengar, kudapan yang satu ini masuk peringkat 9 menu sarapan terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026. Wow. Jadi untuk Anda yang kerap kali sarapannya bubur ayam, itu Anda juga harus tahu bahwa makanan ini berhasil masuk dalam daftar top 100 Asian Breakfast versi Taste Atlas 2026 dan menempati posisi ke-9 dengan rating 4,3. Hidangan khas Indonesia ini dikenal sebagai bubur nasi dengan topping ayam suwir dan berbagai pelengkap gurih seperti bawang goreng, daun bawang, kacang, cakwe hingga telur rebus. Dan Taste Atlas menyebut bubur ayam sebagai salah satu menu sarapan paling ikonik di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Chinese rice porridge namun berkembang dengan cita rasa lokal yang khas. Dan dalam ulasannya, Taste Atlas ini juga menjelaskan bahwa bubur ayam biasanya disajikan dengan tambahan kecap manis, minyak wijen, dan kuah kaldu ayam yang membuat rasanya semakin kaya. Beberapa tempat legendaris banyak pastinya ya. Kalau misalnya kita lihat di Surabaya juga, sebut deh, ada di depan SMP Negeri 6, Kemudian di mana lagi ya? Banyaklah. Gak cuma di Surabaya ya, tapi di seluruh Indonesia yang namanya bubur ayam itu pasti jadi pilihan begitu ya, untuk bisa menemani Anda di menu sarapan pagi kali ini. Kira-kira sarapan apa untuk pagi ini bagi Anda yang suka sekali dengan bubur ayam gitu ya. Ini Anda juga harus tahu bahwa ternyata makanan yang satu ini masuk peringkat 9 menu sarapan terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026.
2: Motivasi hari ini. Jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, belajarlah dari masa lalu tersebut.

0: pagi ini saya juga mau ajak Anda menengok satu kabar ya. Hari Jumat yang lalu gitu ya, kita dikejutkan juga dengan kabar matinya listrik di beberapa wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di kawasan Tuban dan juga Lamongan. Nah, ini yang kemudian memang membuat masyarakat ini bertanya-tanya, ada apa? Karena sebelum peristiwa itu terjadi, kita juga dengar ya, beberapa negara belahan dunia itu juga mengalami blackout begitu ya, sehingga mengakibatkan kekhawatiran, kepanikan dan juga kecemasan begitu ya. Berkaitan dengan hal tersebut, ya, Dirut PLN Darmawan Prasojo ini juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden padam listrik massal yang terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan juga Aceh. Jadi ini permohonan maaf yang disampaikan berkaitan dengan insiden listrik massal, padam listrik massal yang terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Ini akibat gangguan kelistrikan dan ia mengatakan bahwa padam listrik massal tersebut terjadi di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Berdasarkan indikasi awal, padam listrik tersebut terjadi akibat adanya ruas transmisi yang mengalami gangguan akibat cuaca buruk. Nah, tentu begitu ya, dari peristiwa ini di Sumatera banyak diwarnai. Mereka-mereka yang punya duit tiba-tiba mendadak beli genset begitu ya. Kemudian ada yang juga kemudian sewa hotel dan lain sebagainya. Banyak ya, karena tentu kita sudah mendengar kabar ini sebelumnya begitu kan ya, di luar negeri. Dan ini memunculkan kepanikan, ada apa begitu ya. Dan Darmawan mengatakan sejak adanya laporan awal terjadi mati listrik serempak itu, pihaknya sudah langsung mengerahkan timnya ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan. Ada apa begitu kan ya? Dan ini juga dilakukan perbaikan untuk sistem gardu induk dan juga transmisi yang kemudian dipulihkan begitu ya. Tadi saya katakan tidak hanya Sumatera, Tuban itu juga mengalami mati lampu. Dan ini yang kemudian sontak ramai diunggah di media sosial dan dikatakan oleh PLN bahwa hal semacam ini tidak akan terulang lagi. Diupayakan ada perbaikan dan juga penanganan di seluruh Indonesia sehingga kasus ini tidak terjadi di wilayah-wilayah lain. Tentu kita ya sedikit khawatir dan bertanya-tanya, ada apa kok tiba-tiba listrik padam, blackout begitu ya. Pada malam hari itu meresahkan begitu ya. Bahkan sampai media sosial pun ramai begitu ya kan. Ini ada apa begitu kan ya. Banyak juga sih begitu ya. Kondisi listrik yang kemudian padam di Tapanuli bagian selatan. Itu juga banyak diunggah di media sosial. Kemudian Mandailing Natal gitu ya. Belum nyala dan sebagainya. Dan hingga Sabtu dini hari begitu ya. Ini juga masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang kondisi listriknya padam. Berkaitan hal tersebut, ya Dirut PLN Darmawan Prasojo melakukan upaya untuk terus mengecek begitu ya bagaimana dengan kondisi gardu induknya, termasuk juga menyampaikan permohonan maaf. Ada begitu banyak hal yang kemudian didapati selain cuaca buruk kalau di wilayah Sumatera. Nah, tentu ini upaya untuk menjamin transmisi dan juga distribusi listrik tetap aman, ia juga akan terus melakukan upaya untuk penanganan begitu ya. Bahkan juga tadi untuk bisa mengecek jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi di beberapa wilayah. Jadi sistem kelistrikan ini juga terus diupayakan positif begitu ya, hasilnya baik begitu ya, karena ini juga terbagi dalam beberapa jenis pembangkit yang mana masing-masing pemulihannya kalau ada kendala itu butuh waktu yang berbeda-beda, sehingga ini yang harus memang benar-benar diwaspadai agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Cikgu.
0: Selamat pagi Bu Dian.
1: Iya, info cuaca dulu di sini agak mendung. Semalam turun hujan terus banget. Ngomong-ngomong soal lampu mati, ya ini juga loh kapan hari itu yang hari apa di Jumat?
0: Hari Jumat.
1: Iya.
0: Oh iya, jam berapa ya, Bu?
1: Iya sama jam 18.
0: Oh banyak juga ya.
1: Pas waktu itu hujan terus juga.
0: Durasinya lama nggak pas waktu padam?
1: Ya lumayan sih.
0: Sekitar
1: 30 menitan.
0: Oh, 30 menitan. Oke.
1: Okay. Ya. Ini ada apa kok tumben?
0: Ya.
1: Orang-orang pada heboh semua. Kira-kira ada apa-apa.
0: Iya. Banyak
1: yang keluar rumah, kira-kira takut ada apa.
0: Itu kawasannya mana aja, Bu? Luas enggak? Atau cuman beberapa wilayah di situ aja?
1: Ya, di sini aja kayak yang di ya pokoknya seputaran Kapten Delasim, terus veteran.
0: Oke. Baik.
1: Kan juga sempat rame itu di media sosial.
0: Iya. Karena pasti lepas dari Sumatera, habis itu Lamongan dan Tuban ya. Tapi memang yang paling lama itu ya itu kawasan Tuban, kemudian juga Sumatera itu cukup lama. Makanya mereka bilang, waduh ini blackout kayak yang di luar negeri, nggak sih ini ada apa gitu kan ya.
1: Iya kan, jadi tanda apa pertanyaan.
0: Iya. Oke.
1: Oke, gitu aja.
0: Baik. Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Bu Dian. Oh, ternyata Gresik juga ya. Ya meskipun 30 menit ya. Banyak gitu ya masyarakat atau warga Kota Surabaya lebih-lebih itu mengunggah. Jangan dong gitu ya, jangan karena gerah banget gitu kan ya. Dan ternyata Gresik juga ya durasinya. Itu tadi kalau di Sumatera lebih kepada gangguan cuaca. Nah, ada gangguan juga di gardu induk. Nah, ini yang harus diwaspadai juga. Makanya upaya tadi ya, perbaikan pemeliharaan terus dilakukan oleh teman-teman PLN agar hal serupa tidak terjadi di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Tentu masyarakat panik karena itu tadi sebelumnya udah dapat informasi gitu kan ya, di luar negeri blackout gitu ya. Wah, ini bahaya juga kalau misalnya terjadi di Indonesia. Dan beberapa memang di antaranya itu terjadi pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari begitu ya. Ini teman-teman di PLN juga sudah menyampaikan permohonan maafnya dan berupaya hal tersebut tidak terjadi lagi di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang nggak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi juga untuk Bu Nur Filaila. Ini juga sudah mengirimkan pesan singkatnya, informasi bahwa betul di hari Jumat kemarin di Perum Green Patra Raya dan Cerme sekitarnya itu padam juga pada hari Jumat malam. Sempat kaget karena durasinya lama, lumayan 2 jam. Katanya sih perbaikan GI Cerme, Mbak. Oh, baik. Cukup banyak ya kayaknya ya. Surabaya ya cukup aman sih gitu ya. Sehingga memang benar ketika kita mendapatkan informasi dari rekan reporter kala itu di Tuban, kita juga cukup kaget gitu ya. Durasinya juga cukup lama. Tapi semoga lah ya enggak ada lagi hal-hal semacam ini terjadi sehingga masyarakat juga tetap tenang gitu ya. PLN juga bisa memberikan kepastian bahwa akan ada upaya pemeliharaan dan berupaya untuk tidak terjadi lagi. Yang paling penting tidak panik gitu ya, jangan khawatir berlebihan. Saya juga mau bagikan satu kabar pendengar. Pemerintah ini mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG itu telah menyerap 1,28 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia melalui operasional 29.225 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan data itu disampaikan oleh Badan Gizi Nasional BGN dalam statistik terbaru yang dirilis pada hari Jumat 22 Mei lalu. Penyerapan tenaga kerja tersebut disebut menjadi salah satu dampak ekonomi terbesar dari pelaksanaan program MBG sejauh ini. Dalam keterangan resminya pada hari Sabtu kemarin, Badan Komunikasi Pemerintah RI menyebut capaian itu sejalan dengan pernyataan Prabowo Subianto Presiden saat sidang paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei lalu. Jadi dari MBG itu sudah dibuka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur dan dipastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani, peternak, dan nelayan, itu dikatakan Presiden. Dan para pekerja dalam program tersebut bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga santri. Selain menyerap tenaga kerja, program MBG juga disebut menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan dan distribusi makanan. BGN mencatat, hingga 22 Mei 2026, ada 142.387 pemasok yang terlibat dalam program MBG. Dan dari jumlah itu, 59.000 diantaranya berasal dari pelaku UMKM, 13.000 diantaranya koperasi, 690 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, 1.400 badan usaha milik desa, dan 157 badan usaha milik desa bersama. Ya, kita tentu berharap begitu ya bahwa ini bisa mendatangkan hal positif. Terlepas dari begitu banyak hal yang terjadi, perlu ada evaluasi secara menyeluruh agar ya hal-hal negatif, hal-hal yang kurang menyenangkan itu tidak terjadi lagi dan bisa lebih baik ke depannya. Sementara itu dulu ya informasi yang bisa saya hadirkan. Sesaat lagi kita akan gabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
3: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan.